0: ke? Jalan tepi lah.
1: Woi, mau mati ke?
2: Gila lah. Tengok jalan lah dekat ni.
3: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
4: Hai, saya Maui. Nak tahu kenapa saya suka dengar Joe FM? Sebab ada Suzy.
5: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

ti. Jorafem Permata Selatan 88, Namine Pagi. Anda masih lagi bertembangkan saya Suzy di sini. Hari Jumaat dah penghulu segala hari, 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijriah. Baik, sekejap saja lagi nanti kita akan bersama dalam rancangan Nur Sakinah. Hashtag ini jalannya, ada tetamu yang bakal bersama dengan anda. Untuk topik kita pada pagi ini ialah OKU kasih tanpa syarat. Tapi sebelum tu kita beri seketika. Ini dia Wanishas dan juga Warih dengan Habibi Jor FM.

0: Seperti yang dijanjikan, kita bersama dalam rancangan Nur Sakinah, hashtag ini jalannya, rancangan terbitan Maslina Wahab, dan bersama-sama dengan saya di bilik siaran Puan Makfurah binti Muhammad Zahir, Pengetua Taman Sinar Harapan Tampoi, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat eh?
1: Alhamdulillah.
0: Allah. Saya pertama kali dengan nama Makfurah. Ada makna?
1: Ada maknanya.
0: Maknanya apa tu?
1: Makna dia kalau ikutkan makna dia, yang sedia mendapat keampunan.
0: InsyaAllah.
1: Kita dengar Makfirah kan?
0: Makfirah betul. InsyaAllah, insyaAllah amin eh. Baik, topik kita pada pagi ni berkenaan dengan insan yang paling istimewa. OKU eh. Kasih tanpa syarat. Baik, mungkin untuk permulaan Puan eh. Mungkin ada kata-kata yang Puan ingin sampaikan kepada kami semua. Silakan Puan.
1: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat pagi kepada semua pendengar slot setia slot Sakinah Jora FM. So jadi pada pagi ini saya ingin berkongsi dengan semua pendengar berkaitan dengan topik kita pada hari ini adalah OKU, kasih tanpa syarat. So jadi pagi ni izinkan saya untuk berkongsi dengan semua pendengar ada satu ungkapan yang sangat bermakna. Okey, di mana seorang anak tidak pernah memilih untuk dilahirkan sebagai orang kurang upaya. Namun setiap daripada kita semua ni boleh memilih untuk menerima mereka, untuk menyayangi dan juga menghargai mereka. So jadi sebab itulah saya memilih tajuk OKU, kasih tanpa syarat, pada pagi ni. So di mana kasih tanpa syarat ni juga bermaksud seseorang tu kita bukan nak hargai mereka kerana kesempurnaan dia. Tetapi kita kena hargai mereka sebagai seorang insan, dan begitu jugalah golongan orang kurang upaya ini. Mereka ni selalunya kita pandang sebagai seorang insan yang kita kena berikan, kita kena kasihan. Bila kita tengok OKU, kita kasihan. Sedangkan kita sebenarnya lebih perlu untuk melihat mereka ni sebagai seorang yang berpotensi juga. Seorang yang berpotensi, orang yang turut mempunyai hak, maruah, dan mereka ni juga ada hak yang sama rata untuk hidup, untuk belajar, untuk bekerja.
0: Kalau ikutkan betul-betul sebenarnya mereka yang insan istimewa ni, kalau kita kesian kepada dia, dia lagi rasa rendah diri.
1: Betul.
0: Dia nak sama rata dengan kita semua. Baik Puan, untuknya OKU ni, saya nak tanya sebelum kita pergi kepada apa yang dimaksudkan oleh OKU. Sebelum ni saya pernah dengar OKU tu disebut orang kelainan upaya. Ada satu ketika. Dan selepas itu kembali kepada orang kurang upaya. Kenapa tu?
1: Okey. So apa nama, kalau ikutkan kita ada Akta Orang Kurang Upaya. So jadi kalau kita merujuk kepada di bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008, di dalam akta menyatakan apa nama, orang kurang upaya ni adalah orang yang mempunyai kekurangan dari segi jangka panjang, dan dari segi aspek fizikalnya, dari segi mental ataupun intelektual dan deria mereka. Dan apabila mereka ini berinteraksi, mereka akan mempunyai pelbagai halangan dan menyekat penyertaan penuh mereka. So jadi di akta kita menyatakan orang kurang upaya, bukannya orang kelainan upaya. Dan suka juga saya untuk kongsikan di Malaysia ini orang kurang upaya ini dikategorikan kepada 7 kategori utama. So 7 kategori itu adalah kurang upaya dari segi fizikal, pendengaran, penglihatan, pertuturan, pembelajaran, mental dan pelbagai. So saya juga suka untuk berkongsi di mana sehingga bulan Jun 2026 terdapat lebih kurang 850,000 OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat di seluruh Malaysia.
0: Satu kuantiti yang ramai, banyak. Ya,
1: yang besar yang kan besar juga. Jadi di sini menunjukkan bahawa golongan OKU ni merupakan sebahagian daripada masyarakat, dan mereka juga memerlukan perhatian dan sokongan serta penglibatan daripada kita semua.
0: Tadi Kak Puan katakan kurang upaya fizikal, pendengaran, penglihatan, pertuturan kan. Kalau misalnya OKU dari segi yang fizikal, pendengaran, penglihatan, pertuturan tu, kita rasa kita nampak.
1: Betul.
0: Tengok kalau dia bercakap, kita tahu dia OKU. Tapi dari segi pembelajaran, mental apa semua tu, kita rasa kita tidak
1: mudah nampak dengan jelas.
0: Okey, jelas kan. Jadi macam mana kita nak nak kenali mereka sebab mereka ni mempunyai kelebihan-kelebihan yang kerajaan sendiri bagi kepada mereka. Macam mana kita nak mengenali mereka?
1: Alright, untuk kategori OKU tadi, betul macam Puan cakap, kategori OKU ni tadi kalau yang masalah pembelajaran ni sukar untuk kita lihat mereka.
0: Kecuali kalau kita duduk dengan dia satu hari.
1: Ya, satu hari kita akan nampak siapa dia. Mm-hmm. Okay. Jadi untuk menentukan seseorang individu ataupun kanak-kanak ini tadi merupakan golongan orang kurang upaya, itu adalah sebenarnya tugas pegawai perubatan untuk menentukan mereka. Cuma kadang-kadang bila kita ni didedahkan, kalau macam sekarang kita banyak didedahkan kan dengan kanak-kanak autism, kanak-kanak ADHD. Mm-hmm. Jadi kita mungkin nampak treat kepada diri individu itu. Selalunya macam cikgu di sekolah, dia dapat mengenal pasti ada ciri-ciri. Tapi mereka ni perlulah didiagnose oleh pegawai perubatan untuk menentukan bahawa mereka ini berada di bawah kategori OKU.
0: Puan, kalau kita lihat macam lewat ke belakang ini terlalu ramai ibu bapa yang memiliki anak autism. Adakah kerana dulu sama je, cuma mungkin kita ni tak terdedah ni kanak-kanak tersebut autism. Sekarang ni macam-macam dengan pengetahuan kita semua di hujung jari kan, ataupun memang jumlah itu memang semakin bertambah ke macam mana Puan?
1: Jumlah itu semakin bertambah kerana pada saya, kerana ibu bapa sekarang semakin cakna Puan. Semakin cakna. Kalau dulu mungkin pendedahan berkaitan apa anak yang autism ini tidak begitu meluas. Zaman sekarang media sosial, media elektronik, semua banyak berkongsi tentang autism, ADHD, intellectual punya masalah, OKU. Jadi ibu bapa sekarang sudah semakin cakna dan mereka ni telah cuba mencari rawatan awal, intervensi awal dan kadang-kadang penama pada awalnya bila kita tahu kita punya seorang anak OKU atau apa, itu adalah benda yang kadang-kadang menguji, betul? Menguji kita. Rasa macam tak semua orang boleh terima.
0: Betul.
1: Tak semua orang boleh terima bila dikatakan bahawa anak dia ni tadi merupakan seorang OKU. Tapi dengan intervensi awal, kita boleh bantu tadi anak ini tadi untuk kita cari potensi dia, sebab OKU ni bukan semua OKU berada pada tahap yang teruk. Ada berada pada tahap rendah, sederhana, yang sebenarnya kalau kita nampak apa bakat dia, kita boleh gilap. Sebagai contoh, mungkin dia sukakan muzik. Jadi kita gilap bakat dia dari segi muzik, so mereka akan menyelah.
0: Okay. Kita dah lihat banyak contoh sebenarnya. Nana, bila autism ni kan, bila dia punya bakat dalam bidang muzik, dia yang paling menyelah. Begitu juga dengan matematik. Tak payah guna kalkulator. Betul. Manusia biasa guna kalkulator, tapi dia
1: sangat laju.
0: Okay, mengapa penjagaan orang kurang upaya menjadi tanggungjawab bersama?
1: Okey, penjagaan orang kurang upaya ni pada saya menjadi tanggungjawab bersama, sebab selalunya bila kita sebut tentang orang kurang upaya pun, yang pertama orang yang ahli keluarga yang ada orang kurang upaya lah.
0: Okey,
1: yang seterusnya sekiranya tak ada ahli keluarga, selalunya yang terfikir adalah jabatan kebajikan masyarakat. Dan selalunya diserahkan bulat-bulat kepada jabatan kebajikan masyarakat untuk handle golongan orang kurang upaya ini, sedangkan pada saya peranan utamanya adalah keluarga. Macam yang saya cakap sebentar tadi, keluarga ni dia adalah sistem sokongan utama kepada golongan OKU ni, sebab daripada keluarga lah OKU ni akan rasa kasih sayang, perlindungan dan juga perhatian lah yang mereka perlukan. Manakala masyarakat di sekeliling kita ni pula perlu memberikan sokongan kepada OKU. Sokongan tu sokongan yang macam mana? Bukanlah saya kata kita tak perlu empati kepada OKU. Sangat perlu. Tetapi janganlah kita kasihan, tapi kita tak buat apa-apa. Jadi kita dari segi kita masyarakat pula, agensi kerajaan, kita kena sediakan bantuan. Kita kena sediakan latihan ataupun macam kita tengok akses kan, facilities kepada golongan orang kurang upaya, supaya mereka boleh berdikari untuk diri mereka sendiri.
0: Betul tak Puan? Sebenarnya masyarakat kita ataupun di dalam negara kita ni belum terima sepenuhnya ataupun memandang sebelah mata sebenarnya kepada masyarakat OKU, sebab kita lihat ramai mereka yang berkemampuan, anak-anaknya bila dilahirkan OKU, dia akan hantar anaknya ke luar negara, sebab bila dekat sini anaknya kena kecam, kan dipandang serong. Yelah, autism, contoh autism eh, autism sempurna kan, tapi bila datang dia punya tantrum dia, orang beranggapan gila. Padahal budak tu istimewa. Betul ke puan? Masyarakat kita masih belum lagi terdedah ataupun mungkin masyarakat kita belum lagi memandang perkara itu adalah tanggungjawab bersama.
1: Okey puan. Selalunya itu orang panggil stigma dalam masyarakat. Betul? Stigma betul. Dalam masyarakat berkenaan orang kurang upaya. Mm-hmm. So ada kajian yang dilaksanakan berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap orang kurang upaya macam puan cakap tadi. Kalau orang kurang upaya mental ni selalunya stigma lebih tinggi.
0: Betul.
1: Ha, stigma lebih tinggi. Nak diberi peluang pekerjaan pun sukar. Mm-hmm. Kan? Sedangkan sekiranya mereka ini telah menerima rawatan dan berada dalam keadaan yang stabil, why not kita bagi dia peluang untuk dia pun bekerja. Dan dia boleh menjana pendapatan dan boleh berfungsi dalam masyarakat. Selalunya kalau kajian juga menunjukkan bahawa jika OKU itu adalah OKU fizikal, tidak melibatkan masalah kognitif, dari segi intelektual dia tidak terganggu, selalunya mereka ini lebih mudah diterima dalam masyarakat. Dan maknanya boleh jadi nak berkahwin, nak apa, tiada halangan berbanding OKU yang mental ataupun tadilah masalah pembelajaran dari segi intelektualnya dia terjejas dengan teruk. So memang ada stigma dalam masyarakat kita, cuma hari ini kita mengajak mereka membuka mata. Membuka mata, sedangkan di Malaysia sendiri kita banyak benda yang kita sediakan untuk OKU-OKU ini tadi, untuk kita bantu mereka supaya mereka boleh jadi lebih baik. Jadi lebih baik, kadang-kadang jadi lebih baik itu pun kita tak perlukan satu perkembangan yang terlalu besar. Kalau
0: janji dia pelan-pelan dia nampak peningkatan.
1: Betul. Kadang-kadang macam contohnya seorang OKU itu tidak mampu untuk menyuap makanan ke mulut sendiri. Kan kita berikan latihan, kita berikan terapi. Bila dia boleh mampu untuk menyuapkan makanan ke mulut dia sendiri, itu juga satu kejayaan sebenarnya untuk OKU. Bukanlah jangan semata-mata bila kita tengok OKU, maknanya bila kita nak memperkasakan OKU itu, OKU mesti boleh pergi bekerja. OKU mesti boleh, kan? Tapi dia capai satu tahap lain dalam diri dia pun, itu adalah satu perkembangan yang sangat baik. Sebab setiap OKU itu, walaupun kalau contoh kita tengok nama dia masalah pembelajaran, tidak semestinya semua masalah pembelajaran itu tahapnya sama. Jadi maknanya perkembangan setiap OKU itu adalah berbeza.
0: Baik pun, kita berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Kita beri ini dah Stacey dengan Pelangi Senja, Johor FM.

0: Jom FM Permata Selatan 8.33 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya Suzy di sini bersama dengan Puan Makfura binti Muhammad Zahir, Pengetua Taman Sinar Harapan Tampoi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Puan, perlu diingatkan ibu bapa yang punya anak istimewa ni syurga tempatnya, insyaAllah. Begitu juga dengan mereka yang menjadikan kanak-kanak istimewa ni, orang istimewa ni di bahagian atas, kan, melayan sama rata apa semua tu, insyaAllah Allah akan berikan pahala yang berlipat kali ganda. Okey, baik Puan, kita cerita berkenaan dengan OKU kan. Sebenarnya kalau nak cerita pasal OKU ni 5 hari 5 malam tak habis.
1: Betul.
0: Macam-macam perkongsian banyak. Sebab sebab ianya terlalu dekat dengan kita kan. Cabaran yang sering dihadapi oleh keluarga yang menjaga orang kurang upaya. Tahu saya setakat ni cabaran paling utama apabila melibatkan tantrum lah.
1: Okey, cabaran. Kalau kita tengok cabaran pada keluarga lah. Pada keluarga ataupun penjaga kepada orang kurang upaya ini tadi. Cabaran yang tadi saya ada juga sebutkan. Di mana penerimaan awal. Nak terima ahli keluarga kita ini dikategorikan sebagai OKU. Dan nak terima, kita kena nak memahami mereka lagi. Bagaimana nak melayan OKU. Nak melayan OKU ni kita kena ada ilmu. Sikit atau banyak kita kena ada ilmu. Kadang-kadang ilmu tu kita dapat daripada bila kita bersama-sama dengan mereka seharian. Kita mula mengenali mereka. Antara juga cabaran lain pun adalah seperti cabaran fizikal dan emosi. Cabaran fizikal dan emosi, kerana bila mengendalikan golongan orang kurang upaya ni, mereka ni orang yang selalunya memerlukan bantuan dari segi aktiviti harian dia. Seperti contohnya nak mandi, makan, nak berpakaian. So untuk bergerak juga memerlukan bantuan dan komitmen yang tinggi. So jadi kadang-kadang kalau kita tengok di luar sana, ada ibu bapa yang sanggup mengorbankan kerjaya mereka sehingga berhenti kerja kerana ingin menguruskan anak OKU mereka ini. Tetapi ada juga cabaran keuangan yang tinggi. Kerana bila menguruskan anak kurang upaya ni, kadang-kadang kalau yang teruk mungkin memerlukan lampin pakai buang, mungkin memerlukan susu yang khas untuk mereka. Jadi kos itu adalah tinggi kepada ibu bapa yang mempunyai anak orang kurang upaya ini. So selain daripada itu, seperti urusan nak terapi, ubat-ubatan mereka, serta pengangkut ataupun peralatan-peralatan khas yang perlu kita gunakan untuk membantu orang kurang upaya ini tadi. Jadi kita juga ada cabaran dari segi menguruskan tingkah laku. Kadang-kadang golongan OKU ni dia selalu, kalau kita selalu dengar, cepat tantrum. Tantrum, apa itu tantrum? Tindakan dia menjerit, marah, menunjukkan emosi mereka. Kadang-kadang dia menjerit itu sebenarnya dia cuba menyampaikan sesuatu. Kadang-kadang kita banyak orang kurang upaya ini yang kalau kategori yang teruk ni, dari segi komunikasi sangatlah tidak boleh. Maknanya kalau tidak boleh bercakap, hanya A, I, O. Tapi daripada A, I, O itu, apa yang mereka cuba sampaikan? Bila mereka mengamuk, mesti ada sesuatu sebab yang menyebabkan dia mengamuk. Mungkin tak selesa, mungkin mereka dikasari oleh orang lain. Jadi sebab itu kita kena cuba memahami mereka. So Puan, di Taman Sinar Harapan kita punya kaki tangan yang menjaga orang kurang upaya di institusi kita, dan mereka ini juga diberikan latihan dari segi pengurusan tingkah laku penghuni secara profesional lah. Bila contohnya bila penghuni itu mengamuk, bertindak untuk memukul kita ke, ada teknik-teknik yang kita ajar untuk supaya kita tahu apa nak buat. Kan, supaya dari segi keselamatan penjaga tadi juga terjaga, penghuni itu juga disantuni dengan baik.
0: Okay, ramai kaki tangan di Taman Sinar Harapan.
1: Kalau untuk saya di Taman Sinar Harapan Tampoi lebih kurang 80 orang lah Puan, daripada pelbagai unit lah. Maknanya daripada pelbagai unit lah. Dan untuk penjagaan OKU ni, selalunya unit yang terlibat adalah unit penjagaan. Kita ada PPK, kita ada terapi, jurupulih, jurupulih cara kerja, dan jurupulih fizioterapi. Kita juga ada jururawat untuk mengendalikan penghuni-penghuni Taman Sinar Harapan.
0: Setakat ini cukup dengan kaki tangan 80 orang?
1: Kalau setakat ini dengan bilangan penghuni yang berada di institusi kita, mencukupi lah. Maknanya kita pun boleh terima kemasukan tu tadi Puan, berdasarkan maknanya bilangan kaki tangan yang kita ada lah. Maknanya sebab nak jaga penghuni OKU ni, dia tak boleh lah satu orang nak jaga terlalu ramai.
0: Betul. Dia memang fokus orang.
1: Jadi maknanya ikut bilangan kaki tangan kita, begitulah juga dengan bilangan penghuni yang kita boleh terima.
0: Dan penghuni ni dia macam sekolah. Betul.
1: Betul. Dia macam sekolah.
0: Dia keluar, dia masuk lah. Ada waktu dia masuk pagi dan dia akan keluar waktu petang. Betul lah. Ada yang menginap.
1: Dia kalau untuk Taman Sinar Harapan Puan, dia panggil institusi OKU yang di mana mereka ni akan menginap. Untuk masuk ke Taman Sinar Harapan ni, dia ada dua kaedah. Satu melalui kelulusan ketua pengarah, satu lagi melalui perintah mahkamah bagi kes-kes pengabaian dan perlindungan. Kalau daripada tadi saya sebutkan kelulusan ketua pengarah ni tadi, maknanya permohonan daripada keluarga atau waris. Untuk dia, tujuan sebenarnya Taman Sinar Harapan ni adalah tempat untuk memberikan penjagaan, perlindungan dan juga latihan. Jadi maknanya kalau dia tempoh dia lebih kurang 3 tahun pun. Macam tu. Bila dapat latihan, maknanya kita bukan nak ambil alih fungsi penjagaan berasaskan keluarga tadi. Itu adalah lebih utama. Namun setelah menerima latihan, macam saya cakap tadilah, latihan tu tak semestinya akhirnya pergi bekerja. Tapi sedikit perkembangan yang lebih baik daripada asal juga merupakan satu kejayaan, dan akhirnya pulang kembali kepada keluarga dengan kebolehan yang dia dapat daripada Taman Sinar Harapan.
0: Kurang-kurang dapat menguruskan diri sendiri.
1: Betul.
0: Tak banyak sikit pun jadilah. Baik Puan, kita berhenti rehat seketika, berhibur bersama dengan Batas Senja. Kita usahakan lagi Johor FM.

0: Okay, you kasih tanpa syarat. Kita cerita berkenaan dengan peranan. Peranan peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam bantu golongan OKU ni Puan.
1: Okey. Jabatan Kebajikan Masyarakat ni kalau kita ikutkan dia merupakan agensi utamalah yang bertanggungjawab dalam merancang, melaksana dan juga menyelaras pelbagai perkhidmatan kebajikan bagi golongan orang kurang upaya di negara kita. Okey, jadi peranan JKM ni bukanlah tertumpu hanya kepada pemberian bantuan kewangan. Kadang-kadang bila sebut JKM orang terus
0: minta bantuan.
1: Tapi sebenarnya lebih luas daripada itu. Okey. Jadi antaranya kita ada menyediakan perkhidmatan pendaftaran kad OKU. Okey, pengesahan seseorang itu OKU dibuat oleh pegawai perubatan. Okay. Namun pendaftaran kad OKU itu dibuat di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey. Seterusnya Jabatan Kebajikan Masyarakat juga ada menyediakan bantuan kewangan yang tadi untuk golongan OKU. So kita ada allowance pekerja orang kurang upaya dan juga bantuan tidak bekerja untuk OKU tidak bekerja namun tertakluk kepada syarat kelayakan lah. Okey. Dan kita juga ada program-program pemulihan, latihan dan kemahiran serta pembangunan komuniti untuk memberi sokongan kepada keluarga yang mempunyai anak OKU ataupun ahli keluarga OKU ini tadi untuk mendapatkan perkhidmatan bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat lah, seperti perkhidmatan institusi ataupun kaunseling dengan JKM.
0: Okey. Baik, jenis perkhidmatan atau institusi yang disediakan kepada golongan OKU di Malaysia.
1: Okey. So kalau di JKM sendiri, kita ada pusat pemulihan dalam komuniti. Yang ini sangat sesuai untuk OKU yang ada support daripada keluarga tadi. So jadi kalau di Malaysia ni untuk makluman, kita ada lebih kurang 579 buah PDK, iaitu pusat pemulihan dalam komuniti di seluruh Malaysia, di mana pusat pemulihan dalam komuniti ini juga memberikan latihan, kemahiran hidup, untuk pembangunan kendiri kepada OKU ni supaya mereka ni boleh terus tinggal dalam komuniti. So dia berkonsep harian. So hantar pagi dan kemudian nanti ambil lah selepas habis nanti, macam sekolah lah juga
0: fungsi sekolah. Dia okay. Kalau misalnya di Taman Sinar Harapan sendiri, yang paling muda umur berapa? Dan yang mungkin yang berumur sikit umur berapa? Okay. Umur apa sampai berapa?
1: Kalau di Taman Sinar Harapan ni, kalau kita tengok di seluruh Malaysia ni pun, kita ada 8 Taman Sinar Harapan.
0: Seluruh
1: Malaysia ada 8. Jadi 8 ni dia mengikut kategori. Contohnya kategori jantina. Kemudian kategori umur juga. Ada jantina yang lelaki dan perempuan ada tempat sama, tapi umur dia adalah lebih rendah dan lebih kecil. So kalau di Taman Sinar Harapan ni, peringkat umur ni orang kata sebenarnya daripada baby. Daripada bayi sehinggalah dewasa sehingga meninggal dunia. Sehingga ada juga yang berusia warga emas. So kategori tu tadi di 8 Taman Sinar Harapan ni dia ikut umur, kategori dan jenis OKU lah. Macam gitu.
0: Baik, saya rasa kalau misalnya untuk Taman Sinar Harapan ni tak pernah tukar nama, rasanya dah lama juga. Dah lama. Berapa tahun tu?
1: Kalau untuk Taman Sinar Harapan Tampoi sendiri, kita dah daripada 1947.
0: Lama. Okey, Puan, mungkin Puan boleh terangkan kepada para pendengar. Sebab bila orang dengar je, terutama Taman Sinar Harapan Tampoi, memang tempat orang... Maaf, orang gila. Dia bukan lebih kepada OKU tau. Mungkin Puan boleh jelaskan secara terperinci berkenaan dengan peranan Taman Sinar Harapan sendiri dalam membantu golongan OKU.
1: So untuk Taman Sinar Harapan ni tadi, Taman Sinar Harapan ni dia lebih kepada memberikan penjagaan, perlindungan dan latihan kepada OKU. Dan OKU yang masuk ke Taman Sinar Harapan ni, dia adalah di bawah kategori masalah pembelajaran. Dia daripada kategori masalah pembelajaran, di mana dekat Taman Sinar Harapan ni dia bukan hanya tempat tinggal, tapi dia berkonsepkan, maknanya dia sebagai sebuah institusi yang bukannya harian, maknanya bukan hari ni hantar petang balik. Maknanya mereka akan tinggal di asrama. Dia akan tinggal di asrama dan berkonsepkan penjagaan harian. Mereka ni akan ikut seperti pelbagai aktiviti. Mm-hmm. Okey, kita ada aktiviti pemulihan, kemahiran hidup, kita ada kelas-kelas. Kita ada kelas-kelas, contohnya kelas urusan rumah tangga, belajar cara memasak apa semua. Okey, kita juga ada kelas menjahit, kelas pertukangan kayu, kelas elektrikal untuk kita berikan kemahiran kepada mereka. Dan kita juga ada terapi. Kita ada terapi pekerjaan dan juga fizioterapi. Dan kita akan setiap tahun kita ada takwim, maknanya aktiviti-aktiviti sama macam di sekolah. Okey, ada sambutan Hari Kemerdekaan, Hari Raya. So sama juga di Taman Sinar Harapan, kita beri supaya tadi penghuni ini dia sama rasa macam mana hidup bermasyarakat semua. Dan kita sangat galakkanlah agensi-agensi kerajaan, NGO dan swasta untuk datang ke Taman Sinar Harapan menjalankan aktiviti khidmat masyarakat bersama dengan penghuni-penghuni OKU kita, supaya mereka sentiasa rasa kebersamaan diri mereka dengan orang luar.
0: Kebiasaannya kalau dalam Taman Sinar Harapan tu ada jual produk yang dihasilkan oleh golongan OKU ni?
1: Ada.
0: So, antaranya?
1: Antaranya contohnya macam produk-produk seperti jahitan lah. Penghuni kita boleh menjahit alas kaki, menjahit getah rambut macam tu. Dan juga produk-produk kraft tangan lah, macam kitchen. Ada penghuni kita yang mahir untuk membuat crochet, kad mengait. So antara itu antara produk-produk. Dan juga di Taman Sinar Harapan kita juga pertanian, kelab pertanian. So seperti cili, nenas, itu kita dapat bantuan daripada Lembaga Nenas lah, bagaimana nak menanam apa semua. So itu antara produk-produk kita lah.
0: Okey, kalau ada di kalangan orang awam yang individu, kalau sekadar nak masuk, nak beli produk ataupun nak meninjau, dia ada kekangan tak ataupun ada prosedur tertentu?
1: Untuk makluman, Taman Sinar Harapan ini diwartakan sebagai tempat selamat. Sebab macam saya maklumkan tadi, kerana mereka ni berada di Taman Sinar Harapan melalui perintah-perintah, antaranya perintah mahkamah, untuk membuat lawatan. Kita kita suka orang luar datang, kita suka orang berinteraksi dengan penghuni kita, cuma kena melalui prosedur-prosedur tertentu lah. Maknanya memaklumkan kepada pihak institusi lah, untuk kehadiran, untuk apa tujuan. So after perbincangan, insyaAllah tak ada masalah. Selalunya memang banyaklah program daripada orang luar datang masuk sebab mereka berminat untuk menyantuni OKU-OKU ni tadi.
0: Okey, diharapnya jelas dekat situ. Baik, kita berhenti rehat sekali lagi dan kita akan kembali selepas ini.

0: 再见。
1: Baik, 5 minit saja lagi mampir ke jam masa 9 pagi. Okey, cerita berkenaan dengan OKU kasih tanpa syarat. Walau sedikit syarat memang tak ada.
2: Yeah.
1: Memang tak ada. Okey. Baik, bagaimana masyarakat boleh membantu memperkasakan golongan

0: kena hormati hak mereka. Memang golongan OKU ini istimewa. Mm-hmm. Jadi kita kena sediakan. So, contohnya macam kalau kita tengok parking OKU. Tandas OKU. Yes. Dan sebab tu saya kata tadi kena hormati hak mereka. Kadang-kadang kita rasa macam alah sekejap je lah guna parking OKU ni. Mm-hmm. Tapi rupanya ada yang OKU yang memerlukan pada ketika itu nak gunakan parking tersebut. Okay. Jadi dan juga kita kena bantu untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada mereka. Dan kita pastikan tadilah saya cakap tadi kemudahan awam yang mesra OKU, akses-akses kepada mereka itu kita kena berikan dan kita kena beri peluang kepada mereka untuk mereka ni sertai aktiviti dan kemasyarakatan dan juga menjadi sukarelawan agar mereka rasa mereka sentiasa dekat dengan masyarakat. Dan kita juga kena ubah cara kita berinteraksi dengan golongan OKU lah tadi. Di mana kita ni jangan mudah berasa kasihan. Maksud saya bukan mudah berasa kasihan, janganlah kita tak kasihan dekat OKU kan tadi. Tapi maksudnya kita jangan letakkan mereka ni tak boleh buat. Semua benda kita nak buatkan untuk mereka. Sedangkan mereka ni sebenarnya lebih suka bila dia mampu buat sendiri. Tetapi dengan kemudahan yang kita sediakan kepada mereka.
1: Pada pandangan Puan, apakah salah tanggapan masyarakat terhadap golongan OKU yang perlu kita perbetulkan?
0: Okey. So masyarakat sering melihat OKU ni sebenarnya mereka selalu tengok OKU ni sebagai kekurangan, bukannya kemampuan. Macam tadi saya banyak highlight di mana jangan tengok dia dengan kekurangan dia.
1: Sebab kadang-kadang tak payah mulut, mata kita pun dah pandang pandang dia tu kurang
0: kan. Jadi tengok dia apa kemampuan dia yang kita boleh bantu untuk kita gilap kemampuan dia ni tadi. Sebab kadang-kadang orang ingat OKU ni semua OKU tak mampu belajar. Semua OKU tak boleh berjaya. Sedangkan kat luar sana banyak OKU yang contohnya menjadi atlet paralimpik, betul? Atlet paralimpik, menjadi usahawan, even penjawat awam, penjawat awam, pendidik. Betul. Dan ada kalanya OKU itu sendiri menjadi majikan kepada orang yang bukan OKU.
1: Jadi kita kena belajar untuk kita anggap mereka ni bukan kurang. Kadang-kadang kita ni yang sempurna ni pun sebenarnya lagi banyak kurang. Baik, Puan, kita dah menghampiri ke penghujung rancangan Nur Sakinah ni. Pesanan Puan khususnya kepada keluarga dan masyarakat mengenai penjagaan orang kurang upaya.
0: So, jadi untuk pesanan saya di mana kita janganlah pinggirkan mereka. Kita jangan pinggirkan mereka. Kita beri mereka peluang yang sama rata dan saya harap ramai majikan di luar sana membuka peluang pekerjaan kepada golongan OKU yang tadi yang boleh bekerja, yang nampak potensi dia lebih besar. Bagi penama OKU yang tadi yang berada pada aras rendah, kita bantu untuk tengok apa potensi dia. Apa yang dia boleh, kalau sekadar penjagaan diri daripada tak mampu urus diri, dia mampu urus diri dia, itu pun dah besar rahmat kepada diri OKU itu sendiri. Dan kita selaku penjagalah, maknanya sokongan yang berterusan, sokongan yang berterusan. Dan kita kena membudayakan sikap menghormati OKU, sikap menghormati OKU, sikap untuk menerima dan menghargai golongan OKU yang terdapat dalam masyarakat kita.
1: Puan nak nyanyi dulu ke macam mana? Nak rekod, nak bagi pada penghuni?
0: Hujan kan Demi besok kita nak mengundi.
1: Tadi kata penghuni tadi nak apa? Nak menyanyi dekat RTM, dekat radio.
0: Dia nanya, dia ingat saya pergi menyanyi tadi.
1: Baik Puan, dah seronok sebenarnya apabila berborak dengan Puan. Sini waktu kita tengah off air tadi, Puan ada cerita berkenaan dengan bagaimana situasi khususnya di Taman Sinar Harapan. Puan, jika ada di kalangan para pendengar yang mungkin nak mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan Taman Sinar Harapan khususnya, mungkin ada Facebook ke Instagram yang boleh mereka lihat, ataupun mungkin ada talian yang boleh mereka hubungi, atau bagaimana Puan?
0: Okey, kalau untuk penama masyarakat di luar sana mungkin nak tengok apa Taman Sinar Harapan buat ni, apa ni, bolehlah melihat kepada Facebook kita. Kalau untuk saya, Taman Sinar Harapan Tampoi lah. Jadi Taman Sinar Harapan lain yang di seluruh Malaysia pun kebanyakan mereka pun mempunyai Facebook lah. Facebook ataupun TikTok lah sekarang kan.
1: Ada.
0: Jadi boleh tengok aktiviti-aktiviti yang selalunya kita laksanakan dengan penghuni, macam saya cakap tadi, macam sekolah.

0: daripada awal tahun sampai hujung tahun kita ada yang upcoming ni, kita akan ada NGO yang datang untuk mereka berminat untuk aktiviti tadi dia buat untuk potong rambut bersama-sama dengan penghuni kita. Mereka nak menyantuni mereka, penghuni-penghuni kita.
1: Kalau seronok buatnya program hari raya kan, dia orang suka nyanyi, joget kan.
0: Mereka sangat berbakat.
1: Main muzik kan.
0: Betul.
1: Baik Puan, terima kasih banyak di atas perkongsian itu. InsyaAllah jika ada kesempatan kita akan cerita berkenaan dengan topik ini yang sama ini, mungkin di waktu dan hari yang lain ni Puan. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, itu dia tadi Puan Makfurah binti Muhammad Zahir, Pengetua Taman Sinar Harapan Tampoi, Jabatan Kebajikan Masyarakat, pastinya dalam program Nur Sakinah, #ini jalannya. Terus dengar Jor FM Permata Selatan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
3: Hai, saya Rehana Yunus. Saya suka sangat dengar Johor FM sebab ada Suzy.
4: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: 9.16 minit pagi. Seperti biasa, kita lapangkan dada kita. Perkongsian berkenaan dengan bola pagi ini menerusi rancangan Kopi Bola Pagi. Rancangan terbitan Syamito. Seperti yang saya beritahu awal pagi tadi, hari ini mood saya okey, tenang, damai je. Setenang keadaan cuaca kita ketika ini. Di mana berita gembira khususnya kepada mereka yang menyokong, yang menanti pasukan Perancis. Kemenangan berpihak kepada France menentang Morocco awal pagi tadi pada pukul 4 pagi tadi dengan dua jaringan kepada Perancis dan kosong untuk Morocco. Seperti yang digembar-gemburkan bahawasanya Perancis bakal melangkah ke peringkat seterusnya. Namun bagaimanapun, kita harus ucapkan tahniahlah kepada Morocco berjaya sampai ke peringkat ini menentang satu nama besar. Untuk esok, perlawanan di antara Spain dan juga Belgium pada pukul 3 pagi. Sehingga kini, Mbappe mendahului rakan-rakannya dengan 8 jaringan. Messi 8 jaringan, Haaland 7 jaringan. Seronok sebenarnya saya nak cerita berkenaan dengan Haaland kerana ia Haaland merupakan pemain bola sepak yang sangat-sangat digeruni, ditakuti khususnya kepada pasukan England. Baik, cerita berkenaan dengan Kylian Mbappe di mana dikeluarkan pada awal kerana kecederaan di buku lali. Tapi Mbappe menjawab, jangan risau, saya okey. Mbappe meledakkan gol ke-8nya pada kejohanan kali ini sekaligus menjaringkan gol ke-20 sepanjang kariernya di Piala Dunia sebelum digantikan pada minit ke-77. Dia menegaskan kecederaan buku lali yang dialami hanyalah ringan dan tidak akan menghalangnya beraksi pada separuh akhir minggu depan. Ke-60 menyaksikan dia kembali berkongsi kedudukan penjaring terbanyak kejohanan dengan bintang Argentina Lionel Messi. Messi yang kini berusia 39 tahun masih memiliki kelebihan satu gol bagi rekod jaringan terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. 6 minit kemudian, Osman menggandakan kelebihan Perancis. Pemenang Ballon d'Or itu sebelum ini gagal menjaringkan sebarang gol dalam 12 penampilan awalnya di Piala Dunia. Namun kini sudah meledak 5 gol dalam 5 perlawanan terakhir. Perancis akan menentang pemenang aksi suku akhir antara Spanyol dan juga Belgium di Arlington, Texas Selasa depan. Dan pastinya, para penyokong Perancis mengimpikan pasukan mereka menjadi negara ketiga yang mara ke final Piala Dunia sebanyak 3 edisi berturut-turut. Maghribi gagal menjaringkan gol buat pertama kali pada kejohanan kali ini dan sekali lagi disingkirkan Perancis selepas turut tewas 2-0 pada separuh akhir Piala Dunia pada tahun 2022. Dan mereka juga menjadi wakil terakhir Afrika yang tersingkir selepas 9 daripada 10 negara benua itu mara ke pusingan kalah mati. Namun hanya 2 berjaya melepasi pusingan 32 terbaik. Tanpa penyerang yang cedera, Ismail Saibari, Maghribi bergelut sepanjang perlawanan dan hanya benar-benar menguji penjaga gol Perancis. Mike Maignan menerusi rembatan jarak jauh Ezrin Onahi pada minit ke-83. Sekali lagi, tahniah kita ucapkan kepada Morocco yang membuka mata sebenarnya ramai orang. Dan sama-sama kita nantikan besok lebih kurang pada pukul 3 pagi perlawanan di antara Spanyol dan juga Belgium. Siapakah yang bakal menentang Perancis selepas ini? Dan pastinya kami dari Johor FM Permata Selatan insyaAllah akan memberikan info, memberikan perkongsian khususnya berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Tak sabar sebenarnya kita nak mengetahui siapakah yang bakal bergelar juara. Julai nanti perlawanan di antara Norway dan juga England pada pukul 5 pagi. 9 pagi 12 Julai Argentina menentang Switzerland. Baik, itu sahaja perkongsian yang sempat saya kongsikan bersama dengan anda. InsyaAllah rakan-rakan yang lain juga akan turut berkongsi berkenaan dengan Piala Dunia 2026 pastinya menerusi Kopi Bola Pagi.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

0: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Eh, Pa!
2: Yo!
1: Eh, awal kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
2: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
1: Tak iya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa kad penalan. Eh, kau tu bawa kad penalan tak ni?
2: Kad penalan? Alamak! Alah, kad penalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan lah. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi lah.
1: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ramai yang bersemangat nak keluar undi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
2: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan. Tapi kemenalan tak ada, payah juga.
1: Betul.
2: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi?
1: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat undi tu.
2: Din, aku dengar kan Din. Aku dengar lah orang cakap. Aku cakap, orang cakap.
1: Betul.
2: Tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
1: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
2: Jadi setiap undi tu penting lah ?
1: Memang penting. Setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni.
2: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
1: Betul.
2: Memang peluang tu 5 tahun sekali. Mengundi memang satu amanah kan?
1: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa, bukan dari sebab maklumat yang hantar berhantar. Macam tu
2: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
1: Betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi kan, berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan kan. Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara. Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza tapi kita masih berkawan. Betul, yeah,
2: betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
1: Betul.
2: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang
1: dan berhemah lah, kata
2: dan
1: orang
2: berhemah. Ya, betul.
1: Yang tu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
2: Betul tu. Betul tu Din. Kopi pun dah nak habis ni. Kat penalan pun dah ada. Amor, masa untuk bergerak mengundi.
1: Cantik. Jom, sama-sama kita apa nama ni, kita ke pusat mengundi, tunaikan tanggungjawab kita.
2: Jomlah.
1: Ni kau dah bayar belum? Ngundi-ngundi ke bayar-bayar?
2: Tak kira kak.
0: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Okey. Tarik nafas. Hembus perlahan-lahan. Angkat tangan ke atas. Bawah. Kiri. Kanan. Tarik nafas lagi. Seterusnya, luruskan tangan anda ke atas. Dan rendahkan tubuh badan anda. Okey. Segar tak?
1: Segar sangat. Ha, apa salahnya untuk anda luangkan sikit masa hujung minggu dengan bersenam, lebih-lebih lagi senaman kardiovaskular yang dapat menguatkan jantung dalam jangka masa yang panjang. Aktiviti seperti berbasikal, berenang, yoga atau menari membolehkan jantung anda bekerja keras. Ingat, jangan hanya menumpukan kepada senaman untuk menguruskan badan saja, tanpa meletakkan sasaran untuk menjadi lebih cergas dan sihat. Peroleh kehidupan yang bahagia dengan jantung yang sihat dan kuat.
0: Pesanan hibah masyarakat ini dibawakan oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Permata Selatan hanya untuk anda.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM 9.41 minit pagi. Rakan Suzy, Nurul, Emma dan juga Amri yang kabarnya dalam perjalanan. Tapi saya rasa dah sampai lah kot, sebab ada test line. Kita ada sedikit ujian talian untuk hari pilihan raya nanti besok. Dan Nurul dia akan buat liputan untuk Don Layang-Layang. Bila berinteraksi bersama dengan Nurul, tiba-tiba satu benda je saya ingat. Saya kalau bab Nurul ni, kalau dia keluar untuk kerja luar, kadang saya selalu cakap dengan dia, bila dia keluar daripada pintu pagar tak sempat cakap apa-apa, dia dah tidur. Kita tengah borak, kita boleh borak kuat-kuat, terjerit-jerit, apa ni, siap menyanyi bagai, dia boleh je lag, dia boleh tidur. Punyalah senang ceritanya seorang insan bernama Nurul ni untuk tidur. Ini antara perkara, satu-satunya perkara yang saya sangat orang kata jealous dengan Nurul. Kelebihan dia tidur. Okey, baik. Bila cerita berkenaan dengan tidur, okey, saya nak kongsikan bersama dengan anda. Bangun tidur tapi otak masih lagi loading. Okey, ini mungkin sleep inertia. Di mana bangun, badan sudah bangun, mata sudah terbuka tapi kepala masih berat. Blur, lambat respon dan rasa macam loading. Ini yang dikatakan sleep inertia. Di mana sleep inertia ialah keadaan mamai selepas bangun tidur, terutama bila kita terjaga dari fasa tidur yang dalam. Sebab itu ada orang bangun pagi tapi masih rasa pening, confused, malas bercakap, lambat fikir atau susah nak fokus. Bukan semestinya malas, kadang-kadang otak memang belum sepenuhnya online. Ia lebih mudah berlaku bila tidak tidur tidak cukup, tidur tidak teratur, tidur terlalu lewat, terjaga mengejut dari tidur dalam, sakit seperti selsema, sinus atau demam, ambil ubat yang buat mengantuk, tidur selepas terlalu penat, ada masalah tidur seperti sleep apnea. Biasanya sleep inertia akan hilang dalam berapa minit hinggalah kurang 1 jam. Tapi kalau mamai terlalu lama, susah dikejutkan, keliru teruk, pensan, sakit kepala kuat, lemah sebelah badan, sesak nafas atau berlaku berulang kali tanpa sebab yang jelas, jangan anggap ianya normal, dapatkan pemeriksaan. Kadang-kadang badan bukan minta kopi, badan minta tidur yang cukup, jadual tidur yang lebih stabil dan rawatan jika ada masalah kesihatan yang mengganggu tidur. Tanda kebiasaannya rasa blur ataupun mamai, berat kepala, lambat fokus, susah nak start lepas bangun. Lebih mudah berlaku bila tidur tak cukup, jadual tidur tak teratur, terjaga dari tidur yang dalam, selsema, sinus atau demam. Ini perkara penting apa yang dikatakan tentang sleep inertia. Okay? Dan itu perkongsian yang sempat saya kongsikan bersama dengan anda. Suzy perlu kongsi berkenaan dengan keadaan cuaca. Tak apa, kita berhenti rehat seketika dan Suzy akan kembali selepas ini.

Baik, Suzy nak kongsikan bersama dengan anda. Keadaan cuaca untuk negeri Johor di sebelah pagi tiada hujan. Di sebelah petang ribut petir. Di beberapa tempat malam tiada hujan. Cuaca minimum 23 darjah Celsius. Maksimum 34 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

Baik, 9:56 pagi. Tepat jam 10 pagi nanti kita akan beri laluan kepada Dunia 10 Pagi. Dan selepas itu kita akan melangkah untuk jam yang seterusnya. Kita akan dengarkan lagu ataupun muzik tanpa henti. Lagu 70-an, 80-an dan juga 90-an. Terus kekal, terus setia bersama dengan Suzy. Sekian ke jam 12.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikebumikan di makam Imam Reza di Mashhad hari ini. Menurut laporan media negara, upacara itu selepas lebih 4 bulan beliau terbunuh dalam serangan udara. Pengumuman itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dan Amerika Syarikat kembali memuncak susulan serangan berbalas antara kedua pihak dalam tempoh 2 hari. Sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusrat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jercakap Hamas, Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam hal itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK, Andy Burnham, menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur, Keir Starmer, tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK

perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar, Jean-Noël Barrot dalam satu temu bual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera, manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026 Perancis markas berakhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira di blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Ousmane Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama dan menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan untuk muncul juara. Mereka Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.

Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
0: Johor FM.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Sebentar lagi, Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTI.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM edisi khas Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama-sama saya Suzi Lawati Muhammad Sumeb. Tajuk berita utama hari ini, majikan diminta beri kebenaran pekerja keluar mengundi esok. SPR seru pemilih berdaftar semak maklumat mengundi elak kesilapan pada hari mengundi. Berita sepenuhnya. Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR, meminta semua majikan memberikan tempoh munasabah kepada pekerja yang layak mengundi pada PRN Johor ke-16 esok untuk keluar menunaikan tanggungjawab mereka. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus dalam kenyataan berkata, majikan juga tidak dibenarkan membuat pemotongan gaji atau penalti kepada pekerja yang keluar mengundi. Kegagalan mematuhi arahan itu melanggar Seksyen 25 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 iaitu Akta 5 yang memperuntukkan denda sebanyak RM5,000 atau penjara setahun. Dalam pada itu, SPR turut menyeru semua pemilih berdaftar bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 untuk membuat semakan tempat mengundi bagi mengelak kesilapan semasa hari mengundi Sabtu ini. Menerusi perkongsian di Facebook, SPR menggalakkan pengundi menyemak melalui tiga kaedah iaitu aplikasi MySPR Semak, portal mysprsemak.spr.gov.my atau hotline SPR 03-8892-7218. Semakan membabitkan pusat mengundi, saluran dan waktu pusat mengundi serta cadangan masa yang sesuai untuk keluar mengundi. Memasuki fasa akhir kempen, setiap calon perlu memahami tingkah laku pengundi yang menjadi antara faktor penentu dalam membuat pilihan. Menurut Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On, UTHM Batu Pahat,

0: Dr. Muhammad Helmi Sabtu. Perubahan corak pengundian menunjukkan sebahagian pengundi lebih menilai kemampuan calon serta isu yang dekat dengan kehidupan mereka.
1: Jadi calon tu sebenarnya dalam pada saat-saat akhir ni kena mengambil peluang yang ada untuk menonjolkan diri mereka, menunjukkan keupayaan dan kredibiliti keupayaan mereka yang mereka ada untuk mengambil hati pengundi. Satu golongan muda yang kita tak boleh remehkan, ya, yang mereka ni tidak lagi terikat dengan parti tetapi lebih bersifat rasional ataupun apa yang mereka nak pilih pada saat-saat akhir lah. Jadi masa berkempen yang berbaki ni sebenarnya sangat kritikal untuk parti-parti kerana dia boleh menentukan, ya, swing undian itu kepada pihak yang mana.
0: Dr. Muhammad Helmi Sabtu, Ketua Jabatan Kepimpinan UTHM Batu Pahat. Selain pendekatan turun padang, secara konvensional, calon juga perlu memanfaatkan platform digital dan media sosial bagi mendekati segmen pengundi muda yang semakin membuat keputusan berdasarkan maklumat, prestasi dan tawaran yang diberikan. Dun Semerah memiliki potensi besar dibangunkan sebagai destinasi pelancongan utama daerah Batu Pahat. Calon Pakatan Harapan N17 Semerah, Muhammad Kuzan Abu Bakar berkata, aktiviti menaiki krus menyelusuri sungai Batu Pahat menjadi tarikan utama menarik kehadiran ramai pelancong dalam dan luar negara. Beliau juga merancang mendirikan pusat ekonomi setempat seperti industri kecil dan sederhana yang dapat mempromosikan produk hiliran, makanan dan kraf tangan.
2: Kawasan Dun Semerah ini terkenal dengan makanan nasi biryani, asam pedas dan juga mi racun. So kalau produk itu kita selarikan, ini akan membolehkan bahawa industri projek pelancongan makanan, pelancongan warisan dan juga pelancongan ekoturism ini akan menjadi lebih baik dan akan mendatangkan pendapatan yang tinggi untuk masyarakat setempat.
0: Muhammad Kuzan Abu Bakar, calon PHN17 Semerah. N17 Semerah menyaksikan seramai 47,431 pengundi dengan 15 daripadanya sudah mengundi awal 7 Julai lalu. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan golongan pengundi muda bakal menjadi penentu utama lanskap politik Johor pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Secara purata, kira-kira 5.15% pengundi muda berada dalam kelompok usia 40 tahun ke bawah termasuk pengundi berusia 18 tahun dan mereka yang pertama kali mengundi.
3: Faham tak apa, tak faham pun tak apa. Yang penting anak-anak muda mesti mengambil tahu tentang politik walaupun tidak mahu terlibat dalam bidang politik. Mengambil tahu itu penting kerana yang menjadi penentu adalah saudara-saudari yang ada di sini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, pengerusi BN. Beliau turut mengingatkan golongan muda supaya membuat pilihan yang bijak semasa mengundi. Beliau berkata demikian semasa program Apa Kata Siswa di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Sekian edisi khas PRN Johor ke-16 yang disunting Anas Maknur daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga RM1,000, RM2,000, RM3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300, RM400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
2: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

0: Tapi semuanya untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Hai, saya Ramlaram. Nak tahu kenapa saya suka dengan Johor FM? Sebab ada Suzy.
2: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata.
4: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu,
4: Khabar dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
4: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
4: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
5: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
4: Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Jom FM Permata Selatan. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah pun melangkah untuk jam yang terakhir, 11.19 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini hari Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Masih lagi dalam tempoh berkempen sehingga tengah malam nanti, dan esok merupakan tarikh keramat untuk kita semua bangsa Johor untuk keluar mengundi. Dan sedikit info yang nak Suzy kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan PRN Johor ke-16 ni, di mana sebanyak 2,727,926 pengundi berdaftar layak menunaikan tanggungjawab pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan berdasarkan statistik terkini yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, jumlah tersebut merangkumi pengundi biasa 2,703,175 orang, tentera dan pasangan 12,041 orang, polis dan pasangan 12,710 orang. Dan 11 Julai merupakan tarikh untuk kita semua keluar mengundi. Sila semak maklumat anda, lokasi untuk anda mengundi, pusat mengundi anda di mana, saluran berapa, dan cadangan waktu. Okey, cadangan waktu tu sekadar cadangan saja. Jika anda tidak berkesempatan untuk pergi pada waktu yang dicadangkan, tak apa. Yang penting anda keluar mengundi. Okey, maklumat ini anda boleh dapatkan melalui MySPR Sema. Baik, kita nak berhenti rehat seketika, berhibur dengan lagu Syida Angkat Kaki. Agaklah tak suka, tak payah tunggu, tak payah duduk diam-diam kat situ. Kita angkat kaki, kita jalan. Tapi yang pastinya, kalau benda kecil, kalau kita boleh settle awal, kita settle lah. Belajar untuk memaafkan.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Sambil-sambil kita berhibur sambil kita berkongsi maklumat. Baik, nak kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan bantuan awal persekolahan BAP tingkatan 6 tahun 2026. Tingkatan 6 tahun 2026. Okey, agihan BAP bermula pada 28 Jun hari Ahad sehingga 27 Julai 2026 hari Isnin, RM150 untuk seorang murid. Agihan kepada murid tingkatan 6 baharu yang telah mendaftar pada 8 Jun 2026. Seramai 52,810 orang murid tingkatan 6 baharu di 616 buah pusat tingkatan 6 PTE di seluruh negara. Dan sebanyak 14,401,950 jumlah peruntukan telah disalurkan kepada seramai 96,013 orang murid tingkatan 6 baharu dan sedia ada secara keseluruhan. Perluasan pemberian BAP kepada pelajar tingkatan 6 adalah cerminan keprihatinan Kerajaan Madani untuk meringankan beban kewangan ibu bapa dan penjaga dalam melakukan persediaan keperluan persekolahan. Baik, kita mesti rehat seketika dan kepada anda yang sedang memandu ketika ini, semoga dia memudahkan segala urusan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tujui. Dan diharapnya akan terus kekal, terus setia mendengarkan Jor FM Permata Selatan. Dan Mansur Zee tahu sampai pukul 12.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pemata Selatan hanya untuk anda.

dengan Cinta Tak Perlu Rahsia. Okay, bawa kita pada pukul 11.49 pagi. Baik, cukup sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada kesempatan. Nah, kita akan bersua kembali menerusi segmen yang sama Aura Permata hari Isnin nanti 6 pagi sampailah pukul 12.30 ringan. Esok kita sama-sama keluar mengundi. Daripada saya, Suzy Lawati, Mama Sumeb, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik dan doa yang baik-baik. Sama-sama kita sucikan hati kita. Selamat pagi juga saya nak ucapkan kepada rakan-rakan pendengar yang berada di Nusantara Endau, katanya sedang mendengarkan Jura FM ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Ya, tengah berkempen ke tu. Okey, baik, saya nak tinggalkan anda dengan lagu daripada Crossfire, Reality dan Fantasi. Selepas itu Zainazin dengan Berpisah Jua. Teruskan mendengar Jura FM Permata Selatan 12.30 hari. Nanti kita akan beri laluan kepada utama 12.30 hari. Daripada saya, Suzy Lawati, Mama Semir, Assalamualaikum.

0: Malaysia akan terus kekal aman, selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman serta fahaman ekstrim berasaskan kaum dapat dibendung. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi asas penting dalam memperkukuh perpaduan masyarakat majmuk serta menjamin kestabilan negara. Menurut beliau, kekuatan dan keselamatan negara bergantung kepada kesediaan rakyat pelbagai kaum untuk saling menghormati, memahami serta mempertahankan semangat muafakat.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Dalam masa sama, Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan komited memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi, terutama di kawasan pedalaman dan kampung yang masih berdepan kekurangan kemudahan, termasuk penyelesaian isu bekalan air dan klinik uzur.
2: Bagi rakyat apa? Air, kemudahan asas rumah, sekolah, klinik, ini yang diminta. Bukan minta gedung, bangunan tinggi, besar-besar. Bukan minta lebur raya. Tak, kan? Minta kecil-kecil ni. Itulah sebab saya minta perubahan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia diuncur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesar membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Dalam pada itu, sebarang pelarasan terhadap kadar dasar semalaman OPR akan dibuat berdasarkan perkembangan terkini pertumbuhan ekonomi dan inflasi negara. Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, pada paras semasa 2.75% OPR kekal sesuai dan sejajar dengan

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid dan Surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Orang yang berjaya, yang kaya selalunya tak lokek untuk memberi balik pada masyarakat. Ini adalah tanda dia bersyukur dengan rahmat dan nikmat Allah. Percayalah, bila kita bagi orang sedekah ni, Allah Ta'ala pasti gantikan balik. Jadi janganlah lokek-lokek, janganlah kedekut, janganlah bakhil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam hari Jumaat yang penuh barakah. Kepada semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik juga. Okey, terima kasih buat rakan tugas tadi, Suzy, yang telah menemani anda untuk Aura Pemata. Tadi ni kita dah dengarkan Mari Mengundi. Tapi untuk makluman anda semua, untuk tengah hari ini, segmen yang kedua ini, untuk hari Jumaat ini 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah, anda bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Kita dah dengar lagu Mengundi. Tinggal hari esok. Esok adalah penentuannya. Jadi kalau boleh hari ini kita rehatkan badan kita, segarkan badan kita. InsyaAllah esok kita bolehlah pergi dalam keadaan hati yang tenang. Jangan gusar. Tetapkan pilihan anda. Tapi sebelum itu pastikan juga tempat mengundi anda. Takutnya tersalah lagi nanti. Terlepas pandang. Jadi pastikan tempat mengundi anda tu itu di mana, jam berapa. Kalau dapat pergi awal itu adalah lebih baik. Jadi sama-sama kita semak sebelum kita bergerak melalui pautan MySPR. MySPR.semak. Nanti boleh kita cari di situ ya. Okey, ini dia untuk peminat bola. Macam mana pagi tadi, okey ke tidak anda? Awal pagi tadi, Perancis lawan Maghribi. Itu macam mana? Siapa sokong Maghribi? Siapa sokong Perancis? Siapa yang sokong Perancis itu tersenyum lebar lah dia kan? Okey, saingan Piala Dunia FIFA 2026 menjadi kita nampaklah dah sampai ke muncaknya apabila aksi suku akhir mula menentukan siapa yang bakal melangkah ke pentas separuh akhir. Pagi tadi, Perancis menjadi pasukan pertama yang mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0. Ya, Kylian Mbappe terus menyerlah apabila menjaringkan satu gol. Sebelum Osman Dembele melengkapkan kemenangan Les Blues. Ya, pasukan biru. Dengan keputusan ini, maka Perancis kini hanya selangkah lagi untuk memburu tiket ke pentas final. Sementara itu, awal pagi esok, InsyaAllah tumpuan terarah kepada satu lagi aksi suku akhir yang cukup dinantikan. Spanyol menentang Belgium. Kan bagi penyokong-penyokong mereka, bolehlah nantikan pada jam 3 pagi Yang mana pemenang perlawanan ini bakal bertemu dengan Perancis nanti di peringkat separuh akhir. Jadi apapun, teruskan bersama dengan Johor FM Permata Selatan untuk sentiasa mengikuti perkembangan terkini FIFA World Cup 2026. Siapa pula yang bakal mengiringi Perancis ke separuh akhir? Jadi kita sama-samakan nanti Sama-sama nantikan. Terbalik-terbalik ayat saya. Okey, jomlah kita lawat layan dulu lagu Shakira. Ni lagu bola Terus layan Johor FM Permata Selatan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Assalamualaikum, Mat.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh, awal benar aku tengok kau keluar ke rumah. Keluar rumah pagi ni. Ya ke nak pergi ngail ke mana ni?
1: Eh, bukan nak pergi ngail.
0: Dah tu?
1: Kawan nak ngundi.
0: Ngundi?
1: Hmm.
0: Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Eh, tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
1: Li, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
0: Oh, dia ada masa eh. Betul juga eh. Eh, tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
1: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting, bawa kenalan. Tanpa kad penalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
0: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah sediakan supaya nampak kemal lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
1: Oh, macam nak berendut kau ni.
0: Tapi itulah, macam nak berendut, kad penalan lupa bawa. Ya Rabbi.
1: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad penalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
0: Ya tak, iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
1: Ya betul.
0: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah, ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
1: Ni, yang ini aku kurang setuju ni.
0: Tanya.
1: Setiap undi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
0: Betul.
1: Kalau semua orang ambil mudah,
0: okay,
1: siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
0: Betul juga eh. Tapi betul lah, kadang-kadang je lah, betul lah, kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah, macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi, duduk rumah je, ya tak?
1: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
0: Betul lah. Apa yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
1: Amanah dan integriti tu penting tu. Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
0: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
1: Kempen diorang menagih janji tu.
0: Tapi yelah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
1: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
0: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
1: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan petugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
0: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantiklah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad penalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat undi.
1: Bagus. Ingat, undi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
0: Kata nak pergi sekali ke?
1: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
0: Okey.

Hai, saya Tika Zatika. Dalam dunia yang sibuk mengejar kejayaan, kita sering terlupa untuk bernafas. Berehat sebentar bukan bermakna anda kalah, tapi itu tanda anda menghargai diri sendiri. Ambil masa untuk bertenang kerana kesihatan mental anda lebih utama daripada tugasan yang menimbun. Sayangi diri sebelum menyayangi orang lain. Pesanan hikmat masyarakat ini. Ikhlas daripada saya, Tika Zatika. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Mawi. Teruskan mendengar Jo FM, Permata Selatan.

Variasi Permata di JFM Permata Selatan. Okey, masih lagi bertemankan dengan saya DJ D di sini. Okey, seperti biasa yang semuanya sedia maklum, pada setiap hari Jumaat kita akan sama-sama dengar khutbah Jumaat yang akan kita bawakan untuk anda menerusi National FM. Dan untuk hari ini kita akan dengar khutbah Jumaat dari Masjid Putra Putrajaya dengan tajuknya Iqra, Membangun Minda Membina Peradaban. Ya, itu dia tadi. Okey, jadi sebagai panduan kita bersama, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1.9 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.13 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1.14 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.17 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM, Permata Selatan.

Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ialah mereka yang sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, membimbing akal, menyucikan hati dan memandu setiap langkah menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kita hidup pada zaman yang tidak pernah sunyi daripada bahan bacaan. Setiap hari mata kita menatap pelbagai tulisan. Kita membaca berita, mesej, media sosial dan pelbagai pandangan yang silih berganti. Dalam beberapa saat sahaja, sesuatu maklumat boleh tersebar ke seluruh dunia. Maklumat kini berada di hujung jari. Namun di sebalik kemudahan ini, mengapa manusia masih mudah terpengaruh dengan berita yang belum pasti kebenarannya? Mengapa fitnah begitu cepat tersebar, sedangkan kebenaran sering dipandang sepi? Dan mengapa ilmu yang semakin bertambah tidak semestinya melahirkan masyarakat yang lebih berakhlak, lebih beradab dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Persoalan-persoalan inilah yang mengajak kita kembali merenung wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq ayat 1 yang dibacakan oleh khatib di awal tadi yang bermaksud, "Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk." Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Perintah pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah tentang solat, zakat, puasa dan juga jihad. Sebaliknya Allah memulakan pembinaan umat ini dengan satu perkataan iaitu iqra yang bermaksud bacalah. Mengapakah sedemikian? Kerana pada asasnya perubahan besar dalam kehidupan manusia bermula dengan perubahan cara berfikir. Allah sedang membina sebuah umat yang disuruh berfikir sebelum bertindak, memahami sebelum menghukum dan mencari kebenaran sebelum membuat keputusan. Namun, perhatikan pula ayat ini dengan lebih mendalam. Hanya berfirman dengan perintah bacalah, tetapi Allah menyambung perintah dengan frasa dengan nama Tuhanmu. Di sinilah letaknya keindahan Al-Quran. Membaca menurut Islam bukan sekadar menambah maklumat, tetapi bukan juga mengajar sijil, bukan sekadar membina kerjaya, bahkan membaca yang membawa manusia semakin mengenali Tuhan. Kerana ilmu yang tidak dipandu oleh wahyu boleh menjadikan manusia angkuh. Tetapi ilmu yang bermula dengan nama Allah akan melahirkan insan yang rendah hati, amanah dan bertanggungjawab. Maka kerana itulah para ulama mengingatkan bahawa tujuan ilmu bukan sekadar mengetahui sesuatu, tetapi membentuk siapa diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya mengubah perjalanan sejarah manusia. Daripada sebuah gua yang sunyi di Gua Hira, lahirlah sebuah umat yang akhirnya memimpin dunia dengan ilmu, akhlak dan peradaban. Mereka bukan sekadar belajar membaca, mereka belajar memahami. Bukan sekadar mengumpul ilmu, bahkan belajar menghayati ilmu.
Perhatikan sekali lagi pada susunan ayat-ayat ini. Allah tidak terus menyebut tentang pena. Allah menyebut terlebih dahulu tentang Rabb. Kemudian baru Allah menyebut kalam. Ini memberi satu pengajaran yang sangat besar kepada kita. Ilmu mesti sentiasa dipandu oleh Tuhan. Pena mesti sentiasa dipandu oleh wahyu. Kerana pena boleh menulis kebenaran. Tetapi pena yang sama juga boleh menyebarkan fitnah. Hari ini teknologi boleh menyampaikan ilmu. Tetapi teknologi juga boleh menyebarkan penyelewengan. Kecerdasan buatan boleh membina tamadun. Tetapi kecerdasan tanpa iman juga mampu memusnahkan tamadun. Sidang jemaah yang dikasihi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang bermaksud sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dalam kalangan hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu. Ilmu yang benar akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya. Semakin luas pengetahuannya, semakin berhati-hati tutur katanya. Semakin banyak yang dipelarinya, semakin kuat keinginannya untuk berbuat baik kepada semua manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah cabaran besar masyarakat hari ini. Kita tidak kekurangan maklumat, tetapi kita semakin berkurangan kebijaksanaan. Kita tidak kekurangan orang yang pandai bercakap, tetapi kita semakin memerlukan orang yang bercakap dengan ilmu atau adab. Kita tidak kekurangan orang yang membaca, tetapi kita semakin memerlukan orang yang membaca dengan nama Tuhannya. Justeru, semangat Iqra' mestilah bermula daripada rumah kita sendiri. Jadikan Al-Quran bacaan harian keluarga. Luangkan masa membaca buku yang membina pemikiran. Didik anak-anak supaya mencintai majlis ilmu. Biasakan mereka bertanya, berfikir dan mencari kebenaran. Dan yang paling penting, tunjukkan kepada mereka bahawa ilmu bukan sekadar untuk mencari rezeki, tetapi untuk mengenal Allah dan berbakti kepada manusia. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, mimbar ingin mengajak diri khatib dan seluruh jemaah memulakan semula semangat Iqra dalam kehidupan kita. Jika selama ini kita lebih banyak membaca berita daripada Al-Quran, marilah kita kembali mendampingi kalam Allah. Jika selama ini kita lebih banyak meluangkan masa dengan telefon bimbit daripada berbual dengan ahli keluarga, marilah kita menghidupkan semula budaya membaca, berbincang dan belajar bersama di rumah. Jika selama ini kita mencari ilmu hanya untuk mendapatkan pekerjaan, marilah kita memperbetulkan niat bahawa ilmu ialah jalan untuk mengenal Allah, berbakti kepada manusia dan membina sebuah masyarakat yang berakhlak. Sesungguhnya kebangkitan sesuatu umat tidak bermula dengan kekuatan ekonomi atau kekuatan teknologi semata-mata. Ia bermula apabila ilmu kembali dimuliakan, apabila guru dihormati, apabila masjid diimarahkan dengan majlis ilmu, apabila rumah-rumah dipenuhi budaya membaca, dan apabila Al-Quran kembali menjadi petunjuk dalam setiap kehidupan dan juga keputusan seseorang. Sesungguhnya nilai yang diajar oleh Al-Quran bukan sekadar suatu teori, tetapi perlu diterjemahkan dalam kehidupan. Semangat saling membantu, berkongsi tanggungjawab dan mengutamakan kepentingan bersama inilah yang membina masyarakat yang kukuh, saling mempercayai dan mampu menghadapi sebarang cabaran. Atas alasan ini jugalah sambutan bulan koperasi yang diraikan pada bulan ini mengajak seluruh masyarakat untuk terus membangunkan ekonomi dan kesejahteraan ummah. Apabila gerak koperasi diurus dengan amanah, berintegriti dan berpandukan syariat, ia bukan sekadar menjana manfaat ekonomi, bahkan menjadi salah satu wadah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita saling membantu dalam perkara yang membawa kebaikan dan juga ketakwaan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita menghayati tiga pengajaran penting. Yang pertama,
Perintah Iqra mengajar kita bahawa ilmu adalah asas pembinaan insan dan peradaban. Oleh itu, jadikanlah budaya membaca, belajar dan mencari ilmu sebagai amalan sepanjang hayat. Yang kedua, ilmu yang sebenar mestilah bermula dengan mengenal Allah dan dipandu oleh wahyu. Ilmu tanpa iman boleh membawa kepada kesombongan, manakala ilmu yang disertai ketakwaan akan melahirkan insan yang beradab, amanah dan bertanggungjawab. Dan yang ketiga, semangat Iqra adalah diterjemah dalam kehidupan. Hidupkan budaya membaca Al-Quran di rumah. Hormatilah para guru, cintailah majlis ilmu, dan didiklah anak-anak agar membesar sebagai generasi yang berilmu, berakhlak dan berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa membaca dengan namanya, memahami petunjuknya, mengamalkan ilmu yang dipelajari dan mewariskan kepada generasi akan datang, sebuah masyarakat yang dibina atas asas ilmu, iman dan juga akhlak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam hari Jumaat diucapkan kepada anda semua yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Ya, anda bertemankan dengan saya DJ D untuk segmen yang kedua. Segmen Variasi Permata. Bermula 12:30 hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Ya, hari ini merupakan hari terakhir untuk berkempen. Esok merupakan hari yang penuh debaran. Esok kita dah mengundi bagi rakyat negeri Johor, bagi bangsa Johor. Jangan lepaskan peluang ini. Jomlah balik kampung. Kita mengundi, ya wak ya. Ini jarang-jarang berlaku okay, jadi kali ini mengundilah untuk negeri kita. Hanya Johor yang kenal Johor. Jomlah kita balik mengundi ya. Okey, untuk anda semua. Hari ini 10 Julai 2026, kepada anda yang menyambut hari lahirnya pada hari ini, selamat menyambut hari ulang tahun, selamat menyambut hari lahir buat semua yang meraikannya. Tadi kita ada siapa yang menyambutnya hari ini jadi dia? Okey, kat sini ada siapa ni? Daripada Azila Zaini. Nak ucapkan selamat hari lahir untuk anaknya Ain Najwa yang hari ini, berlaku hari ini. Semoga yang baik-baik saja untuk kamu, betul tu. Bukan saja untuk Ain Najwa dan semualah mereka yang menyambutnya pada hari ini 10 Julai 2026. Umur yang keberapa itu rahsia. Angka bukanlah menjadi masalah, betul tak? Itu dia. Semoga anda dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan. Semoga anda dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Diberi kesihatan dan dipermudahkan segala urusannya lah ya. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar kita yang bersama saya, yang menemani saya ketika ini di TikTok live kita. Ya, kita ada Agadels, ada Kak Nora Anim, ada Wani Wani, ada siapa tadi ni? Ada Denif pun ada. Kadang mana yang tak sempat saya baca tu, minta maaf lah . Ya, Cumi 90 pun ada. Rudia, Rudiangga pun ada. Ya, terima kasih banyak-banyak ya. Okey, ni ucapan dari rakan-rakan kita yang berada di Rumah Hijau. Ni siapa ni, DJ D? Oh, Cik Jamal Amal kita. Saya nak ketawa je lah Cik DJ D. Kenapa tu ya? Dia kata kadang-kadang dia suka saya cakap tersasul. Cakap terbalik sikit tadi dah ketawa, kata dia. Yang penting katanya kat sini dia ceria dengar Radio Johor FM. Terima kasih tau Cik Jamal. Ni pendengar setia kita. Okey, antaranya adalah Wak Nin Banjari kita dari Parit Raja Batu Pahat. Okey, nak ucapkan selamat petang buat isteri yang tercinta Fadilah, tengah kupas bawang tadi ni ya. Katanya tadi masak bawal emas. Sedapnya, masak apa tu ya Wak Nin ya. Ucapan untuk Pak Wan, Ujang Pontian, Din Kubur, Zintik Si, Wak Ali, Dollar Spot, Nordin Keluang, Jamil Wakna, Kak Long Mona, Sadia Markum dan semualah pendengar setia Johor FM. Okey, ada juga Kak Nuri Angkasa kita. Salam ukhuwah buat Nur Azizah, Haji Draman, Nur Sia Bakiri, Siti Nur Cahaya, Lili Khalid, Rugaya Osman, Haji Rubiwi, Hajah Habibah Muhammad di Johor. Makan pengat mi kari, penghulu segala hari. Ya, betul. Okey, untuk Kak Ruby, ni daripada Kak Ruby kita dari kampung Sri Gajah Cha'ah. Salam sayang buat semua pendengar Setia Johor FM, buat semua penduduk kampung Sri Gajah Cha'ah, buat semua pelanggan warung Kak Ruby, pekerja warung Kak Ruby juga. Kak Ruby sayang kamu semua.
Semoga kita semua selalu dimurahkan rezeki. Amin. Cuaca mendung je kat desa temu jodoh ni di. Yelah kan? Mudah-mudahan esok hari panas terik lah eh. Okey, tapi kata dia berpeluh-peluh berperang dengan senduk dan kuali. Itu biasa. Kalau kita berada di dapur, begitulah keadaannya. Hati-hati Kak, ya. Jangan peluh masuk dalam periuk pula, ya. Tapi tak apa. Kan kita bila berada di dapur, biasanya gerai-gerai ini mereka ada SOP tersendiri. Yang mana kena pakai tutup kepala kan, kena bertutup pakai mask, dia ada mask dia sendiri kan. Jadi dia tak boleh kata orang sembarang lah eh. Kena rajin cuci tangan ya, itu penting. Ya, kita ada waknah kita ni dari Kampung Parit yakni. Tadi waknah kita masak mihun katanya untuk yasinan kat masjid. Kata Waknah tadi dia dah jumpa kawan dia. Dia asyik tanya je, siapa Waknah-Waknah dari Parit yakni ni? Kan akhirnya terbongkar juga. Kawan dia dah tahu dah, rupanya Waknah yang selama ni keluar nama dia di radio tu. Inilah Waknahnya. Waknah kita dari Parit yakni. Lepas ni bolehlah kawan dia dengar hari-hari ya. Jangan tak dengar ya. Ucapan untuk rakan-rakan Salam Variasi Permata, untuk rakan SKS, untuk Cik Nin Banjari, Parit Pingan dan isterinya, Tak Apa Wan Cak Cak Bar, Adolah Sport, Haji Jah Paiman, Wak Jima dan keluarga, Aini Ishak, Naimah Seri Teluk, Mariana Hasim Parit Sulong, Raja Fatimah Parit Lahak, Kak Ros dan Abang Joe Parit Karjo, Azmin, Ujang Nur Azmin dan isteri, untuk grup Waris Haji Jonin, dan semua pendengar Jor FM, terus dengar Jor FM ya, tanpa henti. Salam Jumaat untuk semua kaum bapa juga. Ya, itu dia tadi. Terima kasih lah ya. Okay, terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar kita. Untuk hari ini. Okey, jangan lupa kepada anda semua terus layan Jor FM, dan selepas ini adanya Sepatah Sehari, ada Vitamin Jiwa Gincu Merah. Dan yang pastinya di akhir jam ini adanya Gazal Termasyhur, hiburan petang hari anda. Terus layan Jor FM Permata Selatan.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Teacher Nana lagi untuk kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
1: 안녕하세요, Cekis. Hai semua pendengar.
0: Okay Teacher, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula eh?
1: 어려워요.
0: 어려워요.
1: Ya. Yeah. Ah. 어려워요 bermaksud susah.
0: Oh, susah. 어려워요. Susah. Contoh ayat ni Teacher?
1: 생각보다 어려워요.
0: 생각보다 어려워요.
1: Ya.
0: Yeah. Maksudnya apa tu?
1: 생각보다 ini bermaksud rasa saya.
0: Rasa saya. Saya rasa lah. Mm, yeah. Saya rasa susah.
1: Ya, yeah, betul.
0: Yang ni betul-betul saya rasa susah, Teacher. Okay, sekali lagi, Teacher.
1: 생각보다.
0: 생각보다.
1: 어려워요.
0: 어려워요.
1: 어려워요?
0: 어려워요?
1: Ini maksud pertanyaan.
0: Pertanyaan. Sehingga pada arawayo.
1: Ya.
0: Nanti saya tidur pun arawayo.
1: Bukan arawayo.
0: Baik. Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah tu.

0: Jom dengar Johor FM.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Orang yang berjaya, yang kaya selalunya tak lokek untuk memberi balik pada masyarakat. Ini adalah tanda dia bersyukur dengan rahmat dan nikmat Allah. Percayalah, bila kita bagi orang sedekah ni, Allah Ta'ala pasti gantikan balik. Jadi janganlah lokek-lokek, janganlah kedekut, janganlah bakhil.
3: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: Okey, 2.32 minit petang. Terima kasih buat rakan-rakan yang bersama dengan saya. Kita teman berteman di mana? Di TikTok Live pun ada ni. Ya, ada Cik Jamal Amal, ada Bayar 82, ada Denif, ada Siti Jamiah pun ada. Nizam Power, Adani Hamid, Aini Ishak, lagi siapa tadi ni? Terima kasih kerana menemani saya pada petang hari ini. Hari ini 10 Julai 2026. Esok merupakan hari hari raya. Ya, bayar 82 kata, ye, esok raya betul. Esok kita beraya, kita beraya di sekolah, di pusat mengundi. Nak bawa kuih pun boleh. Sajalah kan. Okey, jangan lupa balik mengundi ya esok ya. Okey, cuaca untuk hari ini macam mana cuaca di tempat anda? Cuaca mengikut ramalan cuaca negeri Johor, petang ini ribut petir di beberapa tempat, malam nanti hujan di beberapa tempat juga di kawasan pedalaman. Suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Okey, dan juga kepada anda, jangan lupa pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Jadi untuk menyemak status kelayakan, mohon tambah kuota untuk pick up dan juga jeep diesel boleh, ataupun untuk maklumat lanjut boleh layari budimadani.gov.my. Okeylah, seperti yang dijanjikan, nanti bermasanya untuk kita sama-sama layan lah Ghazal termasyhur untuk hiburan petang hari anda. Jom terus layan Joy FM, Permata Selatan.
1: Ghazal termasyhur.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali dalam rancangan Ghazal Termasyhur di Johor FM. Minggu ini kita akan bersama-sama dengan kumpulan Sri Warisan dari Batu Pahat yang dipimpin dan diketuai oleh saudara Rashid Nabijan. Kumpulan ini akan mendendangkan 5 buah lagu. Kita dengarkan 3 lagu yang pertama, iaitu lagu Seri Siantan, Nasib Kiambang dan lagu Rindu Merindu, nyanyian Norish Aififin Rahyu dan S.A. Karim.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini, kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh, Kak Mira, bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni, duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang pun. Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang peribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang peribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: pengundi. Kemalangan dua motosikal, seorang maut, seorang parah. Berita sepenuhnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan 70% daripada 2.7 juta pengundi keluar mengundi pada hari pengundian Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada esok. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, proses undian melibatkan 1,076 pusat mengundi dengan 4,889 saluran mengundi dibuka. Pusat mengundi di Pulau Besar akan ditutup paling awal, iaitu 11 pagi, diikuti Pulau Aor dan Pemanggil 12.30 tengah hari. 17 pusat mengundi akan ditutup 2 petang, manakala 42 pusat mengundi akan ditutup pada 4 petang. 1,114 pusat mengundi pula akan ditutup pukul 6 petang. Penutupan awal khusus di pulau-pulau dapat memastikan peti-peti undi tiba di pusat perjumlahan undi mengikut waktu.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu dari segi logik.
0: Datuk Seri Ramlan Harun, pengerusi SPR. Memasuki fasa akhir kempen, setiap calon perlu memahami tingkah laku pengundi yang menjadi antara faktor penentu dalam membuat pilihan. Menurut Ketua Jabatan Kepimpinan UTHM Batu Pahat, Dr. Muhammad Helmi Sabtu, perubahan corak pengundian kini menunjukkan sebahagian pengundi lebih menilai kemampuan calon serta isu yang dekat dengan kehidupan mereka. Justeru pada kempen saat akhir ini, calon perlu lebih proaktif mendekati pengundi dengan menampilkan kredibiliti, keupayaan menyelesaikan masalah dan memahami keperluan sebenar masyarakat di kawasan masing-masing.
2: Jadi calon tu sebenarnya dalam pada saat-saat akhir ni kena mengambil peluang yang ada untuk menonjolkan diri mereka, menunjukkan keupayaan dan kredibiliti keupayaan mereka yang mereka ada untuk mengambil hati pengundi. Satu golongan muda yang kita tak boleh remehkan, ya, yang mereka ni tidak lagi terikat dengan parti tetapi lebih bersifat rasional ataupun apa yang mereka nak pilih pada saat-saat akhir lah. Jadi masa berkempen yang berbaki ni sebenarnya sangat kritikal untuk parti-parti kerana dia boleh menentukan, ya, swing undian itu kepada pihak yang mana.
0: Dr. Muhammad Helmi Sabtu, Ketua Jabatan Kepimpinan UTHM Batu Pahat. Pecutan akhir calon PH bagi N39 Tanjung Surat Faizul Abdul Ghani menyaksikan beliau menyantuni sebahagian penduduk taman perumahan sekitar Tanjung Surat. Menurutnya, salah satu masalah yang perlu ditangani jika diberikan mandat nanti adalah isu sijil perakuan siap dan pematuhan CCC. Isu berkenaan katanya telah berlarutan dan perlu diselesaikan. Beliau berharap pengundi akan membuat pilihan tepat menjelang hari mengundi esok. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan golongan pengundi muda bakal menjadi penentu utama landscape politik Johor pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Secara purata, kira-kira 5.15% pengundi muda berada dalam kelompok usia 40 tahun ke bawah, termasuk pengundi berusia 18 tahun dan mereka yang pertama kali mengundi.
3: Faham tak apa, tak faham pun tak apa. Yang penting anak-anak muda mesti mengambil tahu tentang politik walaupun tidak mahu terlibat dalam bidang politik. Mengambil tahu itu penting kerana yang menjadi penentu adalah saudara-saudari yang ada di sini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Beliau turut mengingatkan golongan muda supaya membuat pilihan yang bijak semasa mengundi. Seorang lelaki maut manakala seorang lagi parah selepas terbabit kemalangan melibatkan dua motosikal di Jalan Masai Baru, Johor Baru, 6.30 petang semalam. Ketua

Polis Daerah Sri Alam Assistant Commissioner Muhammad Suhaimi Ishak berkata, mangsa berusia 26 tahun maut di tempat kejadian akibat pendarahan dalaman. Kejadian berlaku apabila mangsa tidak sempat mengelak lalu melanggar motosikal yang tiba-tiba keluar dari stesen minyak sebelum membelok ke kanan menuju laluan utama. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting Nur Fairuz Yin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Bandani. Assalamualaikum.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, jadi tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megaz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik sajalah eh. Okey ke tak tu okeylah eh. Okey, terima kasih buat rakan pendengar kita yang mana menyapa saya di rumah biru ni. Kita ada siapa ni? Ada Ramli Lee. Ya, kita juga ada... Okey, ada Nida Wahida, ada Muhammad Muhaimin, Marfu'ah Parlan, ada Abdul Jalil Paimin, ada Iza Aman, Samsuri Sam, Jaya Kesuma, Abdul Rahman Man, James Pengiran pun ada, Aini Ishaq, Hazrul Ramli, Abdul Samad Ahmad, Abdul Jalil Tahir, Udau Ansa pun ada, Ismail Musa, Nordin Aris, Muhammad Hashim, Muhammad Yusof, Ina Mahadi, Fatima Ima, Aduka Semira Hati, Raj Don, Muhammad Kamarul, Pak Yol, Dolah Mustafa, Muhammad Kamarul, Nenek Ani, Asiah Gesir, Hasim Ponorogo, Akhir Akka, Manga Anggun, Sukarno Karno, Wak Jima, Wak Amin pun ada, Amiruddin, terima kasih banyak-banyak waya. Semoga anda semua diberi kesihatan yang baik dan berpanjangan. Semoga anda juga dipermudahkan segala urusannya. Okey, jangan lupa esok merupakan hari mengundi. Jangan lupa kumpul kad pengenalan tu. Jangan kumpul kad pengenalan orang eh. Kumpul kad pengenalan anda sendiri. Letak di tempat yang sama mudah untuk kita capai. Okey, jangan di apa tu kata orang, dengan disepahkanlah. Sebab kita nak guna esok tu. Tadi ada yang saya berbual di mana di TikTok live tadi. Kata Kak Di esok raya betul. Esok kita beraya eh. Raya kali ni agak ketat sikit. Sebab esok kita kena bawa kad pengenalan. Wajib tuan rumah nanti marah awak. Marah tak nampak tak bawa kad pengenalan, jadi awak kena balik. Payah kan, dah penat beratur. Raya kali ni kena beratur ya. Sajalah kan, esok pilihan raya. Jadi kita jangan sia-siakan waktu ini. Kalau boleh kita keluarlah mengundi, kerana itu merupakan salah satu tanggungjawab kita kepada negara kita, kepada tanah air kita yang tercinta. Ingat, hanya Johor yang kenal Johor. Jadi kalau boleh kita sama-samalah menyumbangkan tenaga kita, walaupun kata orang tak banyak sikit pun jadilah eh. Kita anggap inilah amal jariah kita untuk negara kita yang tercinta. Okey, jomlah kita layan dulu lagu Aisyah Melukut di Tepi Gantang, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Saudara, sebentar nanti tepat pukul 4.37 minit petang akan masuk waktu solat fardu asar bagi daerah Johor Bahru.
2: Wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Orang yang berjaya, yang kaya selalunya tak lokek untuk memberi balik pada masyarakat. Ini adalah tanda dia bersyukur dengan rahmat dan nikmat Allah. Percayalah, bila kita bagi orang sedekah ni, Allah Ta'ala pasti gantikan balik. Jadi janganlah lokek-lokek, janganlah kedekut, janganlah bakhil.
3: Johor FM, hiburan terbaik sepanjang hari. Johor FM, Permata Selatan.

0: Okey, 4:55 minit petang. Joy FM Permata Selatan. Okey, kepada anda yang sedang memandu ketika ini, mungkin dalam perjalanan pulang, kan pulang dari tempat kerja, nak menuju ke rumah, hati-hati di jalan raya. Begitu juga dengan anda yang di luar negeri Johor nak pulang ke kampung halaman kerana esok mengundi kan. Pun hati-hati juga di jalan raya. Kalau boleh kita buka aplikasi Waze kita untuk mengetahui jalan mana yang okey, yang lancar eh. Ataupun apa juga aplikasi yang membolehkan kita tengok jalan mana yang okey. Kan Cik G pun boleh. Jadi kita dapat tahulah kan jalan mana yang tak okey, jadi kita tak payahlah lalu. Kita lalulah jalan apa yang okey. Kita tahu kebelakangan ini banyak jalan yang sedang dinaik taraf, kemungkinan berlaku sedikit kesesakan lalu lintas. Lagi pada waktu-waktu kemuncak begini kan. Jadi kalau boleh kita sentiasa semaklah perjalanan kita melalui aplikasi yang telah disediakan. Jadi kepada anda luar sana, pada jam 5 petang sebentar saja lagi kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan terus layan Johor FM Permata Selatan. Jom.
1: Let's go. Okay.

0: Kimping yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, dekat polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danok Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengalpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
2: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ni kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesi guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 kan keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghafur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau keyakinan dan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan.

0: Menurut Jabatan Peranggaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, markanya pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudi Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangka skuad The Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Penyerang veteran Belgium Romelu Lukaku terpercaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar La Roja. Sementara itu, Sepanyol percaya berada dalam rasaan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam peluaran dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal, yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan, kekal menjadi tonggak utama serangan Sepanyol. Jurulatih pasukan Luis de la Fuente berkata, Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu, sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Les Bleus mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok empat terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangani Rodrigo Sosmina berkata 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa Taufan Bavi. Terdahulu sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar Pelabuhan Kelong dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Bavi dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, Taufan Bavi dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzal binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: is on air.
1: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
2: Dan saya Puan Syasha.
1: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
3: Nak tanya, Puan Liza pernah kena marah ke dengan customer? Sepanjang berniaga ni, diherdik, dimarah, dipersoalkan tentang masakan mungkin? Puan Liza, ada tak?
4: Ada.
3: Ada. Paling teruk tu kena marah pasal apa tu?
4: Paling teruk kena marah sebab dia pernah makan di tempat lain, katanya taste bukan macam ni.
3: Membandingkan.
4: Membanding. Dia cukup bandingkan kafe makanan kita ni dengan makanan kat luar. Saya tanya, tuan makan di mana? Oh, dia kata Asafa, Gelang Patah. Tu kedai mamak. Ini kafe. And then dia petikai pasal harga, pasal portion, pasal macam-macam lagi yang remeh-temeh. Saya cakap, it's okay. How much do you pay at Asafa? Mamak lah katanya. Dia kata dalam 8 ringgit. Okay, it's okay, I give you discount. Tak nak bergaduh dah.
3: Oh, maksudnya Puan Liza sanggup rugi? Okay, hanya kerana tak nak panjangkan isu ni?
4: Ya, yeah.
3: Tak kisah?
4: Tak kisah sebab saya sebenarnya menjaga hati customer. Okay? Kalau dia kata dia dah makan dekat mamak begini, saya cakap saya bukan mamak. And I have international golfer yang datang selalu dekat kafe saya. Ataupun kadang-kadang saya cakap dengan dia, it's okay, you don't have to pay for it. Itu aja kalau saya cakap. This on air. Yes, I'm...

goes. Minit petang. Sekejap je masa dah apa tu. Dan habislah waktu variasi permata ni eh. Ya, masa amat mencemburui kita. Sekejap aja dah nak 11 hari bulan ni. Kan, 11 hari bulan jangan lupa lah eh. Dalam pada kita tengok bola. Untuk awal pagi tu jangan lupa pula kita pergi mengundi. Dah alang-alang kata orang berjaga tu. Teruslah duduk depan pagar sekolah ya. Itu yang terbaik. Dikhuatiri anda terus tidur. Aduh. Janganlah eh. Kalau boleh kita datanglah mengundi esok. Okey, kepada anda di luar sana, ni kita dah sibuk berkempen kan. Pastinya di tempat-tempat anda berkempen itu hadir dalam majlis-majlis yang dihadiri oleh calon-calon. Banyaknya hidangan yang manis-manis tu ya. Jadi tanda-tanda tubuh kita ni dah banjir dengan gula tu apa? Luk tandanya antaranya kerap kencing malam. Maksudnya bukannya mengompol eh. Aida ni kerap apa tu kita kencing satu jam sekali kita ke tandas. Terutamanya waktu malam. Lepas tu kita rasa cepat haus, cepat lapar ataupun lemah kan. Lepas tu mata kita jadi kabur. Lepas tu luka kita lambat pula sembuh. Kulit kita selalu gatal. Seperti ada jangkitan kuman ataupun kulat lah eh. Lepas tu berat badan kita turun tanpa sebab. Oh, jeng jeng jeng. Ni tak ada minum teh herbal ke apa, tak ada eh. Sebab bila orang rasa bila apa ni, bila banyak gula ni dia makin suka sebenarnya nak makan yang manis, minum air mana manis, begitulah kan. Lepas tu rasa kebas mencucuk kaki. Rasa kebas, rasa panas di tapak kaki kita. Itu sebenarnya tanda bahaya lah eh. Itu antara tanda-tandanya. Jadi kalau boleh, kita lepas ni lawan balik. Kita bilas balik dengan banyakkan minum air kosong, air suam, air jarang. Mana air tanpa gula. Nak minum kopi pun boleh. Kopi O tanpa gula. Teh O tanpa gula. Kan? Boleh tak boleh? Boleh sebenarnya. Janji nak lawan. Kena kuatkan semangat eh. Sebab ni hospital dah penuh dah. Kalau boleh kita nak kurang-kurangkan lah penyakit di tubuh badan kita. Kita rasa sebenarnya bila kita dapat kurangkan antaranya tu, kita rasa badan kita ringan, selesa dan dapat beribadah dengan baik. Okey, kepada anda yang dalam perjalanan balik dari tempat kerja, hati-hati. Okay, selamat, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Mana dah sampai tu, alhamdulillah dah sampai. Tengok rumah keliling, kan. Yelah, esok nak esok cuti, kan. Pastinya ramai yang mikirkan esok. Okay, lepas kita balik mengundi, okay kita nak kemas rumah lah, eh. Gaji-gaji lah tengok kemas apa keliling rumah kita tu. Mana sampah-sampah yang sepatutnya kita buang, kita buang. Kita bukan apa. Ini musim juga denggi. Kalau boleh kita buang mana bekas-bekas yang menakung air yang dah lama kita tak tengok tu. Kalau boleh kita tengoklah segeranya. Kadang-kadang di kampung-kampung ni ada tempayan. Tengok juga dalam tempayan tu ada apa. Takut banyak jentik-jentik eh. Ataupun bekas-bekas tadahan air tu mana yang terdedah. Kalau kita dah boleh jengah-jengah lah. Yang penting pergi mengundi dulu ya. Okey, kepada anda di luar sana, jom kita layan dulu lagu M. Nasir, Raja Wali Terbang Tinggi. Untuk anda semua, jom layan.

Okey, 5.48 minit petang. Okey, baru-baru ini kita ada dengar. Bukan baru-baru ni, baru berlaku ni. Bukan baru sangatlah. Kiranya berita hari ini lah . Okey, kiranya ada cerita tentang buli. Pelajar berang di baling ais. Jadi pelajar kejar rakannya dengan pisau pemotong kertas. Itu bahaya . Kalau boleh kita rajinlah ingatkan anak-anak kita tu, janganlah suka sangat kita nak panggil ejik-mengejik lah . Ataupun menyakat. Rajin sangat menyakat rakan-rakan tu. Nak menyakat, biarlah berpada. Kalau sampai orang sakit hati, itu kira dah membuli lah . Kalau boleh, ingatkan anak-anak kita. Dan ibu bapa juga rajin, kenalah tanya anak-anak kita. Kalau tengok perubahan yang berlaku pada anak-anak kita tu, dari segi perwatakannya semua kan. Jadi kalau boleh, kita rajinlah tanya khabar mereka, okey ke tidak kat sekolah kan. Ada apa-apa berlaku ke di sekolah. Mungkin ada sedikit tekanan dari rakan-rakan ataupun sedikit tekanan dari guru tu, mungkin dari segi kerja sekolahnya kan. Saya rasa guru dah tak berapa nak menekan-nekan sangat kan. Mungkin dari segi rakan-rakannya kan. Bukan apa, cikgu sekarang pun takutlah juga kalau nak menekan-nekan anak murid ni sekarang ni. Sensitif. Tak gitu. Itu sebahagiannya lah kan. Khawatir kalau tersinggung perasaannya. Tapi kalau boleh, kita ni sebagai ibu bapa, kenalah ingat-ingatkan anak-anak kita tu. Kalau guru pun dah khawatir nak tegur anak muridnya, jadi kitalah kan guru yang pertama di rumah. Kenalah mendidik anak-anak kita. Mungkin kita sibuk dengan kerja, tapi luangkanlah sedikit masa untuk tanya khabar anak-anak kita. Kan dia bukan apa, dia bila sampai dah tahap kemurungan tu, itu bahaya sebenarnya. Sampai anak dah kurung diri dalam bilik, sampai dah tak nak cakap dengan siapa-siapa, itu sangat bahaya. Dan kalau boleh, kita hindarkan dulu apa-apa perkara sebegitu, tak jauhlah dari keluarga kita. Dan kalau boleh, kita rajin-rajinlah bertanya khabar, pantau anak-anak kita dengan siapa mereka berkawan kan. Itu sangat penting. Okey, kepada anda luar sana, okay, kita dah nak balik lah kejap lagi . Apapun, ribuan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendengarkan Radio Johor FM, tak kiralah di mana saja anda berada, yang suka menjadikan Radio Johor FM ini sebagai radio utama di corong radio di rumah anda, di kedai maupun di dalam kenderaan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga buat anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Ya, mohon maaf dari saya, anda yang ada terlanjur bicara, terkasar bahasa. Jangan lupa hari esok pergi mengundi . Pergi mengundi tau. Jangan tak pergi. Kita tahu awak tengok bola, tapi kalau boleh kita pergilah mengundi. Jalankan tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia. Warga negara negeri Johor. Jangan lupa bawa kad pengenalan tu, penting. Okey, saya tinggalkan anda semua. Saya Diana binti Abdul Wahid. Jumpa lagi di minggu hadapan. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Ayo sak kabeh ni mbak yu mbak yu mbak di mbak di kakang kakang padi padi kita ngerungok ni Johor FM Permata Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini adalah mengenai simpanan kecemasan. Hidup ini ibarat musim, ada hari cerah yang menyenangkan dan ada hari mendung yang datang tanpa amaran. Simpanan kecemasan itulah payung kita. Bukan untuk menunjuk kaya, tetapi sebagai perlindungan bila badai datang tanpa diduga. Mulakan sekarang walaupun hanya sedikit, kerana yang kecil bila dijaga dengan setia akan membesar bersama masa. Apabila tiba saat genting, kita tidak lagi panik kerana kita sudah bersedia. Simpan sedikit demi sedikit dengan sasaran menyediakan 3 hingga 6 bulan perbelanjaan sebagai tabung kecemasan. Dan jika terasa berat, mulakan dahulu dengan tabung kecemasan kecil. Jangan tunggu masa sempurna kerana permulaan yang sedikit hari ini lebih berharga daripada niat besar yang tertangguh.
2: Batu Pahat 101.9, Parit Raja, Simpang Kiri, Parit Botang.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Cukup dengan 8 orang pekerja?
1: Alhamdulillah cukup.
2: Setakat cukup ya?
1: Setakat cukup.
2: Walaupun kalau mungkin ada menyisi salah seorang tak sihat ke, masih lagi cukup eh?
1: Betul.
3: Saya?
1: Boleh turun padang.
2: Boleh turun padang. Okey. Puan Liza, Syasha muda, mungkin dia akan meneruskan perniagaan ni. Macam Puan Liza sendiri, ada plan tak untuk kata tarik handbrake ataupun tidak berniaga hanya sekadar melihat dari jauh? Ada plan tak dalam masa terdekat ataupun mungkin plannya untuk 10 tahun lagi baru tarik handbrake?
3: Bukan 10 tahun, mungkin lagi 2-3 tahun.
2: Maksudnya kat sini Puan Syasha dah boleh handle sepenuhnya?
3: Dia kena standby. Dia dah standby lah. Ya, kat mana pengurusan kitchen, pengurusan FOH, front of the house, semua tu je dah handle.
2: Sebab bukan apa, bila kita memilih bidang perniagaan, itu bukan satu pekerjaan yang mudah. Dan ianya sangat memenatkan.
1: Betul,
2: ianya sangat memenatkan. Kita tak jumpa off day. Kita me time untuk diri kita, untuk family.

0: jarang.
1: Betul.
0: Kurang sangat.
1: Betul.
0: Tapi bila kita dah berjaya, insyaAllah benda tu akan dapat. Tapi nak sampai berjaya tu, jadi sebab itu saya tanya soalan dengan Puan Liza. Sebab ada satu ketika Puan Liza pastinya akan penat sedikit, nak rehat, mungkin nak bercuti dekat luar negara. Orang kata honeymoon mungkin kan. Jadi dalam jangka masa 2 tahun lah, lebih kurang macam itu.

0: Tertinggi 101.9 Tanjung Buloh, Pengerang, Sungai Ara.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

0: Jorah FM Permata Selatan daripada Ozan Ibel dan juga dari Sulaiman dengan lagu bertajuk Lafaz Penghuni Syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang. Alhamdulillah, bagi pertemuan kita untuk edisi hari ini, hari Jumaat 10 Julai 2026, waktu dah pukul 6.19 petang dalam Melodi Permata hinggalah ke pukul 12 malam melalui frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okay, dan macam biasa, seperti biasa, hari Jumaat kita akan bersama dalam rancangan Alunan Kalamullah dan bersama dengan berbahagia pada petang ini iaitu Ustaz Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman. Okay, untuk hari ini surah Al-Kafirun. Sebelum itu, Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Khair pada
1: Ustaz? Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah. Okey. Surah Al-Kafirun Ustaz.
1: Okey. Yeah.
0: Tang ini dan kepada anda yang mungkin bagi anda surah Al-Kafirun. Okeylah, boleh baca. Beranikan diri insya-Allah. Okey. Ha, pasal kita nak belajar ni. Okey, boleh hubungi kami 0722431100, 2244100 dan juga 2245100. Terlebih dahulu kita dengarkan dulu bacaan yang akan diperdengarkan oleh bagi Ustaz. Silakan Ustaz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون

0: عبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم.
1: Okey, itu bacaan yang telah pun diberdengarkan oleh Yang Bahagia Ustaz, surah Al-Kafirun. Okey, bila sebut pasal surah Al-Kafirun ni, saya pernah melalui situasi, okey, imam, yalah, dia tak berhasan lagi kan, terlalu khusyuk. Bila nak sampai dia punya penutup, tak masuk-masuk Ustaz. Dia ulang Ustaz.
2: Sebab macam sama.
1: Macam sama. Lepas tu kita sebagai makmum, bila nak hujung-hujung ni? Kan? Tapi kehebatan surah Al-Kafirun, ada yang tersendirinya. Okey, tersirat dan juga tersurat di sebalik surah Al-Kafirun ini. Baik. Jadi apa yang boleh Ustaz kongsikan berkaitan dengan surah Al-Kafirun ini Ustaz?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada DJ yang bertugas dan seluruh kepada pendengar, kita letakkan dahulu dia punya perbincangan awal dalam surah Al-Kafirun ini. Ada, kalau kita boleh letakkan, ada dua perkara besar. Yang pertama adalah tentang batasan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada umat Islam, iaitu daripada batasan spiritual. Dan kemudian yang kedua adalah penegasan Allah, sama ada hal yang sedang berlaku ataupun yang akan berlaku. Maksudnya dua-dua hal tadi itu maknanya perkara yang sedang berlaku dan akan datang adalah waktu yang tetap, maknanya tidak akan ada percampuran spiritual di kalangan orang Islam dan spiritual di kalangan orang kafir. Kerana surah ini berlaku disebabkan ada sistem bata yang diminta oleh orang-orang kafir Quraisy pada zaman Rasulullah itu. Mereka ni nak dapatkan kedamaian. Mereka nak berhenti berperang. Mereka tak nak bergaduh dengan Rasulullah. Tetapi akhirnya mereka mengatakan bahawa apa kata kita buat satu sistem bata. Sistem batanya adalah dengan mengatakan setahun kami sembah Tuhan kau wahai Muhammad, setahun kau sembah Tuhan kami. Jadi bermakna dengan sistem bata yang mereka merasakan kalau boleh meraihkan dengan ketuhanan dan kesyirikan itu mendapatkan keharmonian, maka turun ayat Al-Quran yang sebelum daripada itu Allah panggil, Allah suruh Nabi panggil mereka dengan wahai kaumku, wahai manusia, wahai orang-orang yang bersaudara. Tetapi setelah mana berlakunya hakikat tentang mereka tak nak langsung menyembah kepada Allah, maka akhirnya Allah meletakkan kepada mereka wahai orang-orang yang kafir. Ini adalah satu penegasan dan bahkan bawakan Allah kepada hamba-hambanya, tidak ada satu pun jalan yang mampu untuk menggabungkan spiritual Islam dengan spiritual orang-orang yang kafir. Itu yang digambarkan dalam surah Al-Kafirun.
1: Itu dia kesan okay, dalam surah Al-Kafirun itu, apa yang dikongsikan oleh bagi Ustaz. Jadi kepada anda yang ingin mencuba untuk mendengarkan bacaan anda, boleh hubungi kami 07-224-3100, 07-224-4100 dan juga 07-224-5100. InsyaAllah okay, kita pelajari bersama-sama ilmu Al-Quran ini dalam kita membaca dan juga kita mengetahui sebuah sedikit berkaitan dengan tajwidnya, maksudnya. InsyaAllah dari awal kita mulakan dari sini, InsyaAllah lama-kelamaan ia akan menjadi sebagai satu di mana kebiasaan untuk kita terus mempelajari ilmu Al-Quran dan seterusnya tajwid itu amat kita titik beratkan, kerana lain bunyi, lain pendek-pendeknya, maksudnya berbeza nanti. Yeah, cukup penting ilmu Al-Quran ini untuk kita bersama. Jadi kita nak break seketika, kembali selepas ini, terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan daripada Rahimah Rahim dengan lagu bertajuk Doa. Okey, waktu dah pukul 6.29 minit petang. Surah Al-Kahf, Irun, itu ayat untuk petang ini. Surah untuk petang ini, kepada anda yang mungkin nak memperdengarkan bacaan anda, boleh turut bersama dengan kami 07-2243-100, 07-2244-100 dan juga 07-2245-100. Dan masih lagi terus bersama dengan yang bagi Ustaz Umar Hambali bin Abdul Rahman. Hello Johor FM, selamat petang.
1: Selamat
0: datang,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian ni?
1: Kak Ima dari Pekan
0: Denas. Kak Ima. Okey, Kak Ima. Ya. Oh, Kak Ima dengan surah Al-Kafirun cepat dia kau. Cuba kalau surah Yasin. Okey, Kak Ima, silakan.
1: Kak Ima cuba ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la a'budu ma a'budtum ma a'budun wa la ana a'budu ma a'budtum wa la a'budu ma a'budun ma a'budu lakum dinukum wa liyadin.
0: Sadaqallahul
1: Azim. Maaf kalau yang salah.
0: Tak apa, Kak Ima, kita belajar. Yang penting Kak Ima dapat jumpa hujungnya.
2: Tahniah. Ha,
0: kalau dia ulang-ulang tu. Ha. Okey, Kak Ima.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Johor FM. Selamat petang.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tutup radio kejap.
0: Ha, tutup radio, ha.
3: Okey,
0: tutup.
3: Okay.
0: Ha, jangan dia empas radio tu pula. Okey, Kak Ima, silakan. Eh, Kak Ima pula. Tadi tu Kak Ima. Hari ni siapa? Kak Azma.
3: Ini Kak Amah dari Perak.
0: Kak Amah ada kaitan juga.
3: Oh, Kak Amah dari Perak.
0: Kak Amah dari Perak.
3: Okay, Kak Ima
0: dari Johor. Okey, Kak Amah, silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tumpang belajar, Ustaz.
2: Sama-sama kita. Bismillah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
0: Sadaqallahul Azim. Baik, terima kasih Kak Ma.
3: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada anda yang lain yang ingin mencuba untuk mendengarkan bacaan anda, okey, insya-Allah jangan malu, jangan segan. Okey, kerana kita belajar ilmu agama ini, kita nak belajar betul-betul tau. Ha, insya-Allah boleh hubungi kami 07-2243-100, 2244-100 dan juga 2245-100. Silakan Ustaz.
2: Pertamanya ucapan tahniah kepada pembaca yang pertama, Kak Ima. Mm-hmm. Kak Ima, baru tadi DJ Syam kita bincang kan berkenaan dengan tak jumpa di hujung. Jadi kita risau juga. Jadi selamat dan mikrofon telah di-onkan untuk memastikan di penghujungnya ada dia punya jawapan dia. Walhasil dalam ayat ini ataupun surah Kafirun ini adalah surah yang dia banyak kepada huruf-huruf Ain dan huruf Qaf, iaitu kepada sebutan-sebutan yang tinggi ataupun sebutan yang a'la. Maknanya daripada kalau sebutan Qaf dikenal daripada dalaman ataupun huruf Ain gitu. Dan kemudian yang kedua, surah ini adalah melazimi kepada bacaan mad jaiz dan juga mad jaiz lah khususnya, iaitu Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Setiap daripada mad jaiz dalam riwayat Haf An-Nasim adalah dengan bacaannya 4 harakat. Kalau guru Quran kita suatu ketika dahulu di Johor, iaitu almarhum Ustaz Kabarun Komeng, dia kata tak ada pilihan 4 atau 5, kata dia. Mesti 4. Jadi maknanya kalau mad jaiz itu dengan 4 harakat. Boleh dibaca dengan 2, tetapi dengan qiraat Haf An-Nasim juga, tetapi riwayat yang berbeza daripada turuk yang berbeza. Maknanya kalau kita mengambil kepada Syatibiyah, maka bacanya dengan 4. Tapi ada pandangan yang mengatakan 2 boleh, tetapi dengan turuk Jazariyah. Jadi kalau mana-mana pendengar, kalau kita nak baca kepada dua harakat itu, maka boleh, tetapi dengan melalui jalan turuk jazariyah. Tapi kalau syatibiyah, yang biasa daripada guru-guru Quran kita di Johor, adalah dengan membaca dengan empat harakat. Kemudian pada ayat-ayat yang kita dengarkan tadi itu, adalah dengan kita melihat bahawa kafirun, huruf ra ni antara yang yang macam renyah sikit. Huruf ra ni adalah huruf kalau dibacakan dengan ru, itu mesti kepada dalam keadaan nipis sebenarnya. Dia tak boleh qul ya ayyuhal kafirun, dia mesti kafirun, dia akan menjadikan kepada sebutan ra yang nipis. Jadi ru, dia bukan ru, dia bukan kepada ra gitu. Maksudnya dengan keadaan bacaannya adalah dengan nipis kepada ru tadi. Jadi antara dua bacaan tadi, kalau kita lihat kepada qiraat, bacaan Kak Ima pun boleh diterima, dan Kak Ma pun alhamdulillah, seingat saya lagu dia macam lagu takbir raya juga lebih kurang, anak lagu orang-orang lama.
0: Insya-Allah.
2: Wallahu alam, itu saja.
0: Okay, baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello Johor FM, selamat petang. Hello. Okey, tunggu bersama dengan seterusnya. Hello Johor FM, selamat petang.
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang pakai nenas lagi kan anak kita. Silakan.
4: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: A'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin.
1: Baik.
0: Wadakallahul azim. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara kan nak kita awal-awal dah macam kumpulan Al-Jawahir.
2: Silakan Ustaz. Masya Allah, ini adalah antara pemanggil saya rasa mingguan.
1: Betul.
2: Kita yang bersama dengan Johor FM. Bacaannya kita melihat bahawa kalau orang-orang lama ni dah ada tertibnya, dia ada tertibnya dan dia ada tertilnya, maka itu adalah sepatutnya dan selayaknya kita mengambil faedah bacaan Quran adalah ketika mana waratil Quran tertila, bacalah kamu Quran dengan tertil. Cuma saya nak ambil perhatian kepada diri saya dan semua pendengar, kita kalau membaca huruf-huruf yang mati, itu bukan kalau nak ambil ketepatan lah, bacaannya dah betul, cuma kita nak ambil perbaiki. Maknanya setiap huruf yang mati, dia bukan mati yang sampai ada tempoh. Maknanya contoh qul ya begitu, sepatutnya dia qul ya, dia menyambung. Sama juga la a'budu, begitu. Dia tak akan jadi la a'budu. Jadi kalau secara ketepatannya adalah dengan sedemikian. Jadi kalau kita melihat kepada pemerhatian huruf-huruf yang waqaf ataupun yang sukun tadi itu, yang sukun adalah dengan kita bukan berhenti, tetapi dia mengambil sifat sukunnya dan kemudian menyambung kepada huruf yang selepasnya. Itu saja.
1: Baik, insyaAllah kita akan sambung lagi sekejap je lagi. Surah Al-Kafirun 0722-243-100 dan juga 224-500 kepada anda yang ingin mencuba untuk mendengarkan bacaan anda, insyaAllah silakan, jangan malu, jangan segan, sampai-sampai kita belajar.

0: Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Abdul Rahman Muhammad dengan lagu bertajuk Lau Kana Bainana. Okey, bila kita dengar lagu itu kita rasa terasa memang rindu sangat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi Muhammad Nabi junjungan kita bersama. Okey, perbanyakkanlah kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Okey, semoga kita mendapat syafaat daripada apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, terutama dalam kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita nak terus bersama dengan pemanggil kita ustaz yang seterusnya. Hello Johor FM.
1: Ya, hello.
0: Hello ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian ni?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Yerik. Siapa nama?
1: Nama saya Amar Wasim bin Syafirul.
0: Adik Amar. Okey. Okey, silakan, silakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
0: Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Okey, itu adik Amar kita bacaannya seperti tadi. Okey, bila saya dengar adik itu baca ustaz, saya teringat ustazah saya dulu yang mengajar-ngajar ngaji dulu. Okey, awak kalau tak tahu lagu, tak apa. Yang penting tajwid tu yang paling penting lah dia kata. Sungguh. Utamakan tajwid tu dulu.
2: Sungguh.
0: Bila kita dengar adik tadi Amar baca kan, dari segi tajwidnya.
2: Ya. Yeah.
0: Jadi, silakan ustaz.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biasa kalau apa bacaan yang agak tadwir ni kira anggap macam dah profesional lah dalam surah tu kan. Yeah. Jadi tidak ada apa-apa yang terlalu berat dan besar dalam bacaannya, seperti mana yang kita sentuh tadi, setiap sukun itu perlu disambung, adalah satu-satu benda yang ada apa macam tempo dan kemudian pada panjangnya dan kemudian pada sukun apa mad arid di sukunnya. Ala kulli hal, dengan kadar umurnya itu, dan saya cukup yakin dan saya rasa mungkin adik kita ni masuk pertandingan agak mungkin dan bacaannya baik, dan kita akan mampu melihat generasi-generasi Al-Quran itu mampu akan dilahirkan di Johor insya-Allah.
0: Insya-Allah. Macam kat Johor pun Jata Agama Islam pun ada juga ke kelas akademik Al-Quran kan. Yeah. Kat masjid kat Iskandar Puteri.
2: Betul, betul. Dan bahkan di Johor ada Akademi Qura negeri Johor itu kan. So itu pun melahirkan daripada pelapis-pelapis pembaca-pembaca Quran yang terbaik lah insya-Allah.
0: Insya-Allah. Okey, baik ustaz. Kita nak bercerita juga, okay? Sebab kita dengar tadi beberapa orang yang memanggil kita mendengarkan bacaan mereka. Apakah kekerapan yang seringkali kesilapan yang berlaku apabila membacakan surah Al-Kafirun ini ustaz?
2: Kalau kita lihat kepada perbahasan-perbahasan ulama tajwid khususnya, kalau surah Al-Kafirun ini, dia akan dilihat kepada beberapa fasa. Yang pertama adalah ketika mana meletakkan hukum-hukum yang sabdu. Macam contoh qul ya ayyu, dia terlalu tasydid, terlalu keras. Sedangkan huruf sabdu ini dia adalah dua huruf yang berlaku, satunya sukun, satunya berbaris. So kalau dibacakan qul ya ay, kan ya yang pertamanya sukun, kemudian yang keduanya berbaris. Jadi kalau dibacakan dengan qul ya ayyuha, maknanya dia tak sampai kepada menjadi ayyuhal begitu. Sama juga macam suratul Fatihah kan, iya, dia tidak sampai kepada terlalu tasydid, keras dalam sudut pada sabdunya. Kemudian yang kedua, antara guru-guru kami yang pernah menyentuh, antaranya guru saya almarhum Syekh Ridha Salim rahimahullah, beliau selalu menyebutkan tentang pada keseragaman pada setiap panjangnya mad jaiz. Maknanya kalau dikira dengan kadar panjang tu, dia kena sama. Yeah. Dan bila mad jaiznya sama, maka hukum mad arid di sukun pun sama juga. Maknanya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, maknanya dengan keadaan sama. Nah, itu antara yang pernah disebut oleh guru kami, dan kemudian antara yang dilihat kepada surah Al-Kafirun ini adalah pada setiap huruf-huruf yang waqaf dengan qalqalahnya, adalah qalqalahnya adalah qalqalah kubra. Maka detakan itu adalah mesti lebih sedikit daripada qalqalah sukra yang biasa kita dengar. Macam contoh tadi wala antum abiduna ma a'bud, dia macam slow sangat. Jadi kalau boleh jadi kubra, wala antum abiduna ma a'bud, dia maknanya kena tekan sikit untuk membezakan kepada qalqalah sukra. Ala kulli hal, kalau ditanya sebutannya ada, bacaannya ada, dan lagunya ada, cuma yang kita bincang ni adalah untuk cuba memperkemaskan. Kalau orang kata susah benar tak, dah betul lah tu, hurufnya dah bunyi, sebutannya dah bunyi, cuma kita nak memperkemaskan pada masa-masa yang akan datang.
0: Kelebihan surah ini dibaca Ustaz, ada yang saya tak ingat di mana, tapi ada kata surah ini seeloknya abdanya bacanya waktu solat penuh maghrib. Okay. Surah Al-Kafirun ini, tapi saya tak tahu kesahihannya, hanya Ustaz dan juga kita kongsikan juga ikmah di sebalik surah ini.
2: Okay. Surah Al-Kafirun ini adalah surah yang menjadi kelaziman tuntutan Nabi dalam solat sunat rawatib pada qabliyah subuh. Itu kalau sembahyang sunat qabliyah subuh itu dibaca dengan Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Bahkan guru-guru kami juga mengajar, bahawa antaranya guru kami Al-Habib Ali Zainal Abidin Abu Bakar Al-Hamid pernah mengatakan bahawa sesingkat daripada kalimah atau surah ini, surah Kafirun, itu juga menjadi kepada kelaziman untuk tahajud. Nah, jadi itu antara surah yang menjadi penumpuan kepada sunat rawatib, khusus kepada sunat qabliyah subuh. Ada satu kitab, seingat saya dalam kitab Maraqim Ubudiyah karangan Al-Hafidh Syekh Umar Al-Nawawi Al-Jawi, mensyarahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, mengatakan barang siapa yang membaca surah Al-Kafirun dan suratul Ikhlas sebelum daripada ketika solat sunat qabliyah subuh, maka Allah akan mencukupkan, maknanya akan InsyaAllah. Memberikan kebaikan pada waktu paginya itu dengan berkat surah Al-Kafirun yang dibacakan tadi itu. Jadi kita mudah-mudahan itu menjadi surah yang kita akan cuba amalkan pada solat sunat rawatib, tanpa perlu untuk kita memikir surah-surah yang panjang. Itu antara surah yang menjadi juga kepala guru kita, itu Fadlatul Syekh Muhammad Nuruddin Marbu' Al-Banjir Al-Makki, kalau beliau menggantikan solat sunat duha itu dibaca dengan Kafirun dengan surat Al-Ikhlas. Jadi maknanya banyak guru-guru kita yang menjadikan kelaziman, antaranya sebut tadi adalah solat sunat rawatib subuh, qabliyah subuh, dan kemudian solat sunat duha pada guru kita, dan bahkan ada juga guru kita yang mengatakan pada qiyamul lail, solat sunat tahajud.
0: Okey, itu ada disebut dalam kitab ya. Pasal kita sering kali bila kita dengar surat bila solat maghrib je, rakaat pertama surah Al-Kafirun dan rakaat yang kedua adalah surah Al-Ikhlas. Tapi kalau yang dikongsi kalau Ustaz, itulah dia waktu je.
2: Antara yang digalakkan oleh para ulama kita dengan sedemikian.
0: Kelebihan surah Al-Ikhlas itulah dia, okey. Dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu taala. Okey, dalam kita mempelajari ilmu Al-Quran ini, ingat alif lam mim bukan satu, bukan satu kalimah, tapi ada satu alif, ada punya ganjarannya, alif adalah satu ayat. Alif lam dan juga mim. Tapi ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu taala.
2: Betul. 10 kali ganda.
0: 10 kali ganda. Masya-Allah. Jadi insya-Allah semoga kita berjumpa lagi pada minggu depan. Itulah dia kelebihan kita dalam alunan kalam Allah ini, dalam kita mempelajari Al-Quran, makhrajnya, tajwidnya. Insya-Allah dalam sama Ustaz boleh belajar kita, ajar kita dalam melagukan insya-Allah saya. Okey, Ustaz.
2: Kalau di Johor qori-qorinya ramai, jadi ramai. Kita hanya sekadar bacaan biasa sahaja.
0: Masya-Allah. Ini kat mana Ustaz kuliah? Ada kuliah ni?
2: Alhamdulillah malam ni bertenang sikit.
0: Bertenang
2: insya-Allah mungkin silaturahim dengan adik-beradik.
0: Masya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masa untuk kita berkumpul tu.
2: Amin.
0: Semua ada. Esok nak pilihan raya saya.
2: Begitu
0: dia tu kumpul semua ni.
2: Sembang-sembang adik-beradik insya-Allah.
0: Okey, baik, terima kasih Ustaz. Dia telah berkongsikan ilmu untuk hari ini. Mohon dihalalkan segala ilmu yang tunjukkan yang berikan. Dan kepada anda, teruskan kekal setia dengarkan Johor FM Bermata Selatan. InsyaAllah minggu depan hari dan juga waktu yang sama, InsyaAllah kita akan bersama lagi dengan yang bahagia Ustaz Muhammad Ibn Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan kepada anda, panduan kita bersama maksudnya waktu solat pada maghrib bagi Zon 1 Pulau Awdia Pulau Pemanggil pada pukul 7.16 malam. Zon 2 Johor Bahru Kulai Kota Tinggi Bersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya pada pukul 7.18 malam. Bagi Zon 3 Pontian dan Keluang 7.19 malam. Dan bagi Zon 4 Batu Pahat Muar Tangkak Segamat dan Gemas Johor pada pukul 7.23 minit malam.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini ialah masih lagi membicara tentang ayah. Jangan kita derhaka kepada ayah kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah sekalian, ada dosa yang tidak menunggu hari akhirat untuk dibalas. Ada kesalahan yang Allah percepatkan balasannya di dunia. Dan di antara yang paling berat, paling cepat balasannya ialah derhaka kepada ibu bapa, khususnya kepada seorang insan yang sering diam tetapi memikul seribu beban. Dialah ayah kita. Maka hari ini, mari kita tundukkan hati, kita muhasabah diri. Adakah kita benar-benar menjadi anak yang membahagiakan ayah, atau tanpa sedar, kita sedang melukakan hatinya? Kita perlu tahu bahawa, yang pertama, dosa derhaka kepada ibu bapa adalah dosa yang besar. Nabi SAW bersabda, "Maukah aku bagi tahu kamu dosa besar yang paling besar?" Sahabat kata, "Nak." Rasulullah jawab, "Derhaka kepada ibu bapa." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kadang kita takut dosa seperti zina, riba, mencuri, tapi kita tak sedar nada suara kita kepada ayah sudah cukup untuk menjadikan kita sedang melakukan dosa besar. Contoh, ayah panggil kita dari ruang tamu, kita jawab daripada dalam bilik dengan nada yang tinggi, "Apa lagi ayah ni, nantilah." Mungkin bagi kita biasa, tapi di sisi Allah, ia sangat berat. Yang kedua, bentuk derhaka yang sering berlaku. Derhaka bukan hanya memukul atau menghardik. Kadang-kadang, ia hadir dalam bentuk yang sangat halus. Dengan cara meninggikan suara, dengan cara tidak menjawab panggilan, dengan suara buat tak peduli bila ayah cakap dengan kita. Saudara-saudara sekalian, derhaka bukan hanya pada tangan tetapi juga pada lisan kita, pada sikap kita. Contoh, ayah bercakap, kita pegang telefon, mata tak pandang ayah. Kita dengar tapi kita tidak menghargai. Itu juga satu bentuk derhaka yang selalu kita abaikan. Yang ketiga, akibat ataupun balasan derhaka tersebut. Nabi SAW bersabda, setiap dosa boleh ditangguhkan kecuali derhaka kepada ibu bapa. Dosa lain mungkin Allah tangguhkan. Dosa derhaka kadang-kadang Allah bayar cash dekat dunia. Contoh, hidup terasa sempit, rezeki susah, hidup jadi tak tenang, doa terasa tidak diangkat. Boleh jadi bukan sebab kita kurang usaha, tapi kerana hati ayah yang pernah kita lukakan. Yang keempat, jangan sakiti hati ayah. Ayah bukan seperti ibu yang mudah menangis. Ayah menyimpan luka dalam diam. Dia mungkin tidak berkata apa-apa, tapi hatinya Allah yang tahu. Contoh, kita keluar rumah tanpa bagi tahu, ayah tegur, kita jawab dengan kasar, dia diam, kita tidak membalas. Tetapi malam itu ayah tidur dengan hati yang berat. Jangan sangka diamnya ayah tanda dia tidak terasa. Yang kelima, belajar minta maaf sebelum terlambat. Selagi ayah masih ada, itulah peluang yang Allah beri. Jangan tunggu, jangan tangguh. Contoh, datang kepada ayah, cium tangan dia, katakan, "Ayah, saya minta maaf. Maafkan saya." Walaupun ayah tak banyak cakap, percayalah, hatinya akan cair. Kerana seorang ayah tidak pernah berhenti menyayangi anaknya. Yang keenam, jadilah anak yang membanggakan ayah. Ayah tak minta kita jadi sempurna. Dia hanya mahu melihat kita menjadi manusia yang baik. Bukan sekadar berjaya, tetapi berakhlak, beriman. Contoh, ayah melihat kita solat. Ayah melihat kita hormat orang lain. Walaupun kita tak kaya, tapi itu sudah cukup membuat hati ayah bangga. Saudara-saudaraku, jangan tunggu, jangan sampai satu hari kita berdiri di sisi kubur ayah, kita menangis, kita merayu, "Kalau aku sempat jadi anak yang baik." Tetapi waktu tu dah tidak ada lagi peluang. Malam ini, kalau ayah masih ada, hubungi dia. Kalau ayah depan mata, peluk dia. Kerana syurga kita bermula dari redha seorang ayah. Semoga Allah lembutkan hati kita, menjadikan kita anak-anak yang tidak derhaka, dan mengumpulkan kita bersama ibu bapa kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM. Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ما سوتي إنكو يا الله tidaklah kami mengetahui apa-apa pun ilmu melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dan ketika ini kita masih lagi mampu untuk bersama-sama dalam siaran Dauratul Quran yang bahkan dilakukan pada setiap hari, dan kita tak pernah terlepas, kita tak pernah terputus, kita tak pernah tertinggal, bahkan sentiasa mengikuti perjalanan-perjalanan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kekuatan ruang dan peluang inilah kita mampu menjadi orang yang mampu istiqamah sehinggalah sampai akhir hayat kita, insyaAllah. Amin Allahumma amin. Apa khabar semua pendengar yang sedang dalam perjalanan pulang, yang mungkin tengah makan, yang mungkin tengah beristirahat baru sampai ke rumah? Apapun perbuatan yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan oleh para pendengar, mudah-mudahan semuanya dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu persoalan yang dibawakan dalam minda para hukama, iaitu dengan mengatakan masuk Islam itu mudah hanya dengan syahadah, walhasil masuk Islam. Tapi yang susahnya adalah untuk kekal dalam Islam, untuk istiqamah dalam Islam, dan bahkan yang paling mahal yang kita harap-harapkan apa dia, meninggal dunia dalam Islam. Dan itulah puncak perjuangan seorang Muslim. Maka hari ini Allah memanggil kita dengan panggilan yang paling mesra sekaligus yang paling berat. Apa dia? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sama-sama melihat salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Melalui siri kali ini kita akan sama-sama melihat surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat yang ke-102 pada muka surat yang ke-63. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat 102 muka surat 63. Jom sama-sama sesiapa yang ada kelapangan masa untuk kita baca bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hayat yang mahal setelah Allah panggil kita dengan wahai orang yang beriman, Allah sebut haqqatu qati. Ya, ini kamu hendaklah bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Maka kita melihat pada hari ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan penafsiran daripada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang maksud haqqatu qati. Apakah maksudnya? Ia bermaksud Allah ditaati dan tidak diderhakakan, Allah disyukuri dan tidak dikufuri, Allah diingati dan tidak dilupakan. Jadi kata sahabat Nabi ini, apakah maksud sebenar-benar takwa? Yang pertama, Allah itu ditaati dan tidak diderhakakan, Allah itu disyukuri dan tidak dikufuri, bahkan Allah diingati dan tidak dilupakan. Maka takwa yang sebenar bukan pada pakaian luaran sahaja, bukan hanya sekadar serban yang dipakai, bukan sahaja jubah yang telah dipakaikan, tidak. Tetapi ia adalah orientasi seluruh kehidupan. Setiap keputusan, setiap perkataan, setiap langkah, semuanya akan bersandar kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastinya kita mengharapkan penghujung ayat Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, itulah kemuncak dan matlamat tertinggi bagi seorang daripada kalangan Islam dan mukmin. Iaitu apa dia? Allah suruh kita, Allah perintah kita agar kita menjaga identiti Islam sampailah nafas yang terakhir. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat ini adalah dalil bahawa kita perlu berusaha menjaga diri kita dalam keadaan Islam pada setiap masa, kerana kematian itu boleh datang bila-bila masa. Maka sentiasalah dalam keadaan yang kita redha untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu dorongan yang mengajar kepada kita nilai istiqamah. Konsisten dalam Islam bukan dia masuk Islam dengan keadaan yang bermusim. Maka itulah yang dituntut untuk kita sama-sama mengambil faedah bagaimana matinya dalam Islam itu adalah satu impian kepada seluruh orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan doanya Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran pada ayat yang ke-101. Terjemahannya apa dia? Allah sebut, "Ya Tuhanku," iaitu doanya Nabi Allah Yusuf. "Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepada aku sebahagian kerajaan dan mengajari kepada aku tentang takwil mimpi. Wahai pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat." Ujungnya apa tuan-tuan? Doa Nabi Yusuf. "Wafatkanlah aku dalam keadaan Muslim dan gabungkanlah aku nanti dengan orang-orang yang soleh." Subhanallah. Kita melihat bagaimana seorang Nabi pun berdoa kepada Allah agar matinya dalam keadaan Islam. Maka sebagai penutup pertemuan kita pada saat dan ketika ini, maka kita melihat bahawa jati diri yang paling kukuh adalah jati diri yang tidak berubah hingga ke akhir hayat. Itu bukan Muslim ketika senang sahaja, Muslim ketika susah sahaja, tetapi Muslim setiap masa, iaitu dalam keadaan setiap keadaan. Maka kita akan berpegang dengan watak sebagai seorang Muslim. Mari kita sama-sama berdoa, "Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam dan hubungkanlah kami dengan golongan orang-orang yang soleh." Cukup sekadar itu pertemuan kita pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus meletakkan kita nikmat istiqamah dan Allah pandu kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Jumpa kita lain masa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Terima kasih segala-galanya atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Kita temu pada masa akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakumullahu khairal jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: RN Johor ke-16.
1: Pengundi muda 18 hingga 39 tahun 48%, pertengahan umur 40 hingga 59 tahun 30%, warga emas 60 tahun ke atas 22%.
2: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
3: Johor FM.

saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, sahabat pendengar yang dirahmati Allah, daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana yuwakkir kabirana." Maksudnya, bukanlah daripada kami sesiapa yang tidak mengasihi orang yang muda dalam kalangan kami dan tidak menghormati orang yang tua dalam kalangan kami. Dalam riwayat Imam Ahmad menyebutkan, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana." Maksudnya, bukanlah daripada kami sesiapa yang tidak menghormati orang yang tua dalam kalangan kami dan tidak mengasihi orang yang muda dalam kalangan kami. Tuan-tuan, secara umum, kalaulah hadis ini merujuk kepada semua orang tua yang bukan ibu bapanya, maka tuntutan untuk menghormati kedua ibu bapa itu lebih lagi daripada orang lain. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dipertemukan dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9. Hashtag bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi. Sunnah yang sedang kita ceritakan adalah kebaktian anak kepada kedua ibu bapa. Apa dia kaedah, apa dia cara untuk anak berbakti kepada kedua ibu bapa? Dia mesti tawaduk, tidak sombong terhadap kedua-duanya dan mendoakan kebaikan untuk kedua-duanya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita kena ingat, saya ingatkan diri saya, saya mengajak kepada tuan-tuan, tawaduk, jangan sombong kepada kedua ibu bapa dan sentiasalah rajin-rajin ringankan mulut kita untuk mendoakan kebaikan kedua-duanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-24, maksudnya, "Dan hendaklah engkau merendah diri kepada kedua-duanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, 'Wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku semasa aku kecil.'" Ayatnya sebut apa tuan-tuan? Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tawaduknya kita, jangan sombongnya kita. Kerana kita kena sedar bahawa kalau tidak ada ibu dan ayah kita ini, maka kita pastinya tidak akan wujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam satu riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yud'u lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara yang tidak akan terputus walaupun seseorang itu telah meninggal dunia: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Kita sebagai anak ada kedua ibu bapa kita yang mengharapkan doa daripada kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: batas hari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Okey, Tambi. Hari ini perkataan apa pula agaknya?
1: Okey, Cik Kis. Yang ni selalunya seseorang lelaki akan cakap dekat seorang wanita bila dah suka.
0: Bila dah suka.
1: Maksudnya, suka. Dalam bahasa Tamil, pidichiruka. Pidichiruka.
0: Pidichiruka.
1: Betul.
0: Pidichiruka.
1: Betul.
0: Dah dapat eh. Okey, bagi contoh ayat sikit lah.
1: Contohnya, yanaka unna pidichiruka. Maksudnya, saya suka awak. Yanaka.
0: Yanaka.
1: Yanaka maksudnya saya.
0: Saya.
1: Unne maksudnya awak.
0: Unne.
1: Pidichiruka.
0: Pidichiruka.
1: Saya suka awak.
0: Saya suka awak. Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Ya, berikan dekat Mayirko.

0: 93, Air Hitam, Tanjung Emas, Sabah Aur.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini adalah mengenai simpanan kecemasan. Hidup ini ibarat musim, ada hari cerah yang menyenangkan dan ada hari mendung yang datang tanpa amaran. Simpanan kecemasan itulah payung kita, bukan untuk menunjuk kaya, tetapi sebagai perlindungan bila badai datang tanpa diduga. Mulakan sekarang walaupun hanya sedikit, kerana yang kecil bila dijaga dengan setia akan membesar bersama masa. Apabila tiba saat genting, kita tidak lagi panik kerana kita sudah bersedia. Simpan sedikit demi sedikit dengan sasaran menyediakan 3 hingga 6 bulan perbelanjaan sebagai tabung kecemasan. Dan jika terasa berat, mulakan dahulu dengan tabung kecemasan kecil. Jangan tunggu masa sempurna kerana permulaan yang sedikit hari ini lebih berharga daripada niat besar yang tertangguh.

0: laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, Kompleks CIQ Sadau Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
1: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday, jam tahun baru Cina, hari raya haji pun. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu, jimat banyak. Jadi kita main pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali juga lah.
2: Kami mengala ke terang. Objektif je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau kan. Jadi apa yang saya faham, kita akan exit mengala ke Sadau. Jadi tak melalui pegan danau lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan, kalau keluar. Bagus lah, dia nampak pembaikan kan. Kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
0: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
3: Now, we have in our discussions yesterday, we are extending beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to prepare economic growth.

0: kata pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut De La Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilas kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak J tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambahan lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak J nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari. Sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering akan lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingatlah Gincu Merah.

0: Eh, Pa!
1: Yo!
0: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
1: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
0: Tak ya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa kad penalan. Eh, kau tu bawa kad penalan tak ni?
1: Kad penalan? Alamak! Alah, kad penalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
0: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ramai yang bersemangat nak keluar undi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
1: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan. Tapi kemenalan tak ada, payah juga.
0: Betul.
1: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi?
0: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat undi tu.
1: Din, aku dengar kan Din. Aku dengar lah orang cakap. Aku cakap, orang cakap.
0: Betul.
1: Eh, tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
0: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
1: Jadi setiap undi tu penting lah eh?
0: Memang penting. Setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni.
1: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
0: Betul.
1: Memang peluang tu 5 tahun sekali. Mengundi memang satu amanah kan?
0: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa, bukan dari sebab maklumat yang hantar berhantar. Macam tu
1: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
0: Betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi kan. Berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan kan. Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara. Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza tapi kita masih berkawan. Betul tak?
1: Betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
0: Betul.
1: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang
0: dan berhemah lah kata
1: dan
0: orang
1: berhemah. Ya, betul.
0: Yang tu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
1: Betul tu. Betul tu Din. Kopi pun dah nak habis ni. Dah habis ni. Kat penalan pun dah ada. Amoh, masa untuk bergerak
0: ni. Cantik. Jom sama-sama kita apa nama ni, kita ke pusat undi tunaikan tanggungjawab kita.
1: Jomlah.
0: Ni kau dah bayar belum? Ngundi-ngundi ke bayar-bayar?
1: Kak, kira kak?
2: PRN Johor ke-16.
3: Pengundi muda 18 hingga 39 tahun 48%, pertengahan umur 40 hingga 59 tahun 30%, warga emas 60 tahun ke atas 22%.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Johor FM Permata Selatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan dalam Melodi Permata hinggalah ke pukul 12 malam untuk edisi hari ini, edisi malam ini, hari Jumaat 10 Julai 2026. Okey, dan bagi calon-calon yang akan bertanding, pastinya ini masih yang terakhir. Suku-suku memang dah memang kritikal untuk anda terus berkempen sehinggalah 11.59 minit malam tamat. Okey, ha, lepas tu esoklah hari penentuan bagi semua calon yang bertanding ni, 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Johor. Okey, bermula daripada N01. Okey, bagi Buloh Kasap di Syawal esok, rakan setugas Sofi akan berada di sana. Okey, dan juga beberapa lagi lokasi-lokasi lain, juga ada pelapu-pelapu RTM yang akan berikan gambaran, yang akan berikan info. Okey, ha, kepada anda para pendengar Johor FM. Dan esok jangan lupa, okey, kepada anda yang merupakan di antara 2.7 juta bangsa Johor, rakyat negeri Johor yang akan melaksanakan undi. Okey, mengundi esok, laksanakanlah tanggungjawab anda. Okey, bagi golongan muda yang berusia 18 hingga 39 tahun, seramai 48% daripada jumlah 2.7 juta itu, laksanakanlah. Okey, kerana suara anda yang akan menentukan siapakah wakil. Okey, wakil-wakil rakyat yang anda pilih untuk terus memacu negeri Johor Darul Ta'zim. Okey, dan ingat sekali lagi, semak dahulu di manakah lokasi anda untuk mengundi, di sekolah mana. Okey, mungkin di sekolah-sekolah yang berhampiran, mungkin ada yang mungkin di luar kawasan anda. Okey, yang penting semak dahulu dan bawa kad pengenalan anda. Okey, baiklah, sama-sama itu kita nak dengarkan lagu-lagu pilihan untuk malam ni dalam ruangan seleksi, antaranya lagu kiriman daripada Kak Ruby kita dari Kampung Si Gajah Ca'ah. Okey, dan juga untuk pelanggan-pelanggan warung Kak Ruby, nak dengarkan lagu pilihannya, anda dapat keundurkan waktu daripada SLS. Okey, dan seterusnya daripada pengirim yang seterusnya daripada Nurul Aini, nak dengarkan lagu pilihannya daripada Data dengan lagu yang bertajuk Tunduk Mengalah. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Nora Anim, nak dengarkan lagu pilihannya daripada Eddie Hamid, Segalanya Telah Berakhir. Semuanya untuk anda, Melodi Permata, Johor FM.

Jor FM Bermantik Selatan daripada asas dengan lagu bertajuk Anda Dapat Ku Undur Masa. Terus moga kita pukul 9.45 minit malam. Okey, tapi esok masa untuk anda laksanakan tanggungjawab anda bagi seluruh rakyat negeri Johor. 2.7 juta mengundi berdaftar di negeri Johor. Laksanakanlah. Okey, inilah masanya untuk anda menentukan siapakah wakil rakyat yang anda pilih. Okey, ha, janganlah tak pergi mengundi. Lepas tu nanti macam-macam cakap. Janganlah jadi orang macam ini kan. Jadi kau boleh laksanakanlah tanggungjawab anda, okey? Dan esok, satu lagi perlawanan bagi suku akhir akan berlangsung di antara Spanyol bertemu dengan Belgium. Ini pun game yang cukup best. Okey, jika pagi tadi Perancis telah pun berjaya menewaskan Maghribi ataupun Morocco. Okey, dan mana Perancis telah pun melayakkan ke peringkat separuh akhir. Jadi penentuan sama ada Spanyol ataupun Belgium lawan Perancis semuanya akan berlangsung pada pukul 3 pagi esok. Okey, kepada pindah-pindah Spanyol pasti memang cukup ramai. Okey, dengan La Liga-nya, okey. Jadi Spanyol pastinya akan bersaing dengan Belgium. Belgium pun tak lebih kurang memang. Dia pun antara pasukan yang hebat juga, Belgium. Okey, jadi kita nantikanlah esok. Okey, pukul 3 pagi. Mana pindah-pindah World Cup? Nantikan esok pukul 3 pagi. Baiklah. Dan saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini dalam ruangan seleksi daripada kiriman Om Zaimus. Saya nak tunaikan lagu pilihannya daripada Maui dengan lagu bertajuk Angan dan Sedar. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada Asna. Nak tunaikan lagu pilihannya Adira. Okey, orang yang sayang orang yang sama. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada mana tadi, Surai Abdullah, dengarkan lagu pilihannya Gogolnya Boga Cinta daripada Laxpon. Jadi terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan 10 malam tiring kasar berita. Lepas kita akan sambung lagi untuk jam yang kelima dalam seleksi di ruangan Melodi Permata hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Johor FM Permata Selatan, Melodi Permata.

Johor FM Permata Selatan ringkasan berita untuk malam ini. Seruan Jaya Pilihan Raya SPR menjangkakan 70% daripada 2.7 juta pengundi Johor keluar mengundi pada hari pengundian Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada esok. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata proses undian melibatkan 1,076 pusat mengundi dengan 4,889 saluran mengundi dibuka. Memasuki fasa akhir kempen, setiap calon perlu memahami tingkah laku pengundi yang menjadi antara faktor penentu dalam membuat pilihan. Menurut Ketua Jabatan Kepimpinan UTHM Batu Pahat Dr. Muhammad Helmi Sabtu, perubahan corak pengundian kini menunjukkan sebahagian pengundi lebih menilai kemampuan calon serta isu yang dekat dengan kehidupan mereka. Pencutan akhir calon PH bagi N39 Tanjung Surat Faizul Abdul Ghani menyaksikan beliau menyantuni sebahagian penduduk taman perumahan sekitar Tanjung Surat. Menurutnya, salah satu masalah yang perlu ditangani jika diberikan mandat nanti adalah isu sijil perakuan siap dan pematuhan CCC. Tibalah Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan golongan pengundi muda bakal menjadi penentu utama landskap politik Johor pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Secara purata, 5.15% pengundi muda berada dalam kelompok usia 40 tahun ke bawah, termasuk pengundi berusia 18 tahun dan mereka yang pertama kali mengundi. Seorang lelaki maut manakala seorang lagi cedera parah selepas terbabit kemalangan melibatkan dua motosikal di Jalan Masai Baru, Johor Baru 6.30 petang semalam. Ketua Polis Daerah Seri Alam, Asisten Komisioner Muhammad Suhaimi Ishak berkata, mangsa berusia 26 tahun maut di tempat kejadian akibat pendarahan dalaman.

0: PRN Johor ke-16.
1: Keseluruhan jumlah pusat mengundi adalah sebanyak 1,140 buah pusat mengundi dengan 4,980 tempat mengundi atau saluran.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, Johor FM Permata Selatan, 10.14 minit malam. Okey, jam yang kelima kali ini, waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, dan esok pagi pukul 3 pagi akan berlangsung satu lagi perlawanan suku akhir Piala Dunia di antara Spanyol bertemu dengan Belgium. Satu lagi perlawanan yang pastinya akan berikan di mana aksi yang cukup baik. Okey, kedua pasukan dengan rekod masing-masing. Okey, boleh dikatakan cemerlang. Untuk Spanyol, baik pun cuma Spanyol ataupun Belgium. Okey, dengan kekuatan taktikal mereka sendiri. Okey, dan juga esok juga bagi negeri Johor Darul Ta'zim. Okey, 56 DUN akan mengadakan proses demokrasi. Okey, di mana pilihan raya negeri Johor ke-16 akan berlangsung esok. Okey, dan kepada anda, semak di MySPR, semak di manakah lokasi anda mengundi dan di manakah saluran anda. Ada, mungkin ada sampai 4 saluran. Okey, mungkin anda sebagai golongan muda mungkin ada di saluran yang ketiga atau kumpul keempat, mungkin saluran satu untuk warga emas. Jadi yang penting lokasi dan juga saluran. Okey, pastikan anda semak tersebut. Okey, dan juga bawa kad pengenalan, itu yang cukup penting. Okey, dah sampai, IC pula tertinggal, dah patah balik. Okey, jadi semua boleh malam ni semaklah segala-galanya. Okey, dan baiklah, saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini daripada pengirim yang seterusnya, daripada Amni dengan lagu pilihannya. Okey, daripada Eagles dengan lagu bertajuk Hotel California. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Yan Ahmad pula dengan lagu pilihannya, daripada Dato' Message dengan lagu bertajuk Kerja Gila. Dan juga lagu kiriman daripada Fazila pula dengan lagu pilihannya, lagu bertajuk Dia-Dia. Terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan, semuanya dalam Melodi Permata hingga pukul 12 malam untuk edisi hari ini, hari Jumaat 10 Julai 2026, menerusi di RTM Johor ataupun Johor FM Permata Selatan.

Johor FM Permata Selatan, Amy Search dengan lagu bertajuk Kerja Gila. Okey, 10.32 minit malam. Okey, selain hari raya, pilihan raya pun satu kemeriahan juga kan. Ha, kat kampung mungkin ada anak-anak yang balik. Okey, hari ini dah mungkin baru sampai kan untuk mengundi esok. Inilah juga masa yang terluang, masa yang boleh dikatakan untuk terus bersama. Okey, untuk eratkan lagi ukhuwah. Ha, kan, selain raya inilah dia pilihan raya. Kan, mungkin ada yang balik untuk esok mengundi, dapat jumpa adik-beradik semua berkumpul meriah. Ha, siap ada tengah mungkin tengah makan durian. Maklumlah musim durian, tapi dah ujung-ujung lagi kan. Ha, buah-buahan, musim buah-buahan sekarang ni dengan buah manggisnya, rambutannya, buah dokongnya kan. Tapi apa pun itulah dia kan. Ha, kadang-kadang kenangan tercipta macam situasi macam inilah kan. Macam inilah dia kata, untuk kita mencipta kenangan, mencipta memori, ha, segala-galanya kemerihan. Jadi apa pun, semoga dipermudahkan segala urusan untuk esok. Okay, dan juga kepada petugas-petugas SPR pastinya yang ada waktu ini masih lagi berada di pusat-pusat mengundi untuk menyusun segala-galanya di saat akhir. Okay, dan esok di mana anggota keselamatan pihak polis yang akan bertugas di semua lokasi-lokasi yang telah pun ditetapkan oleh pihak SPR, semoga dipermudahkan segala-galanya untuk anda semua. Okay, dan lagu pilihan seterusnya saya nak tunaikan pula daripada kiriman. Itu daripada Faiz. Okay, nak dengarkan lagu pilihannya Dato' Adnan, Memburu Rindu. Dan sunyi lagu kiriman daripada Umi. Okay, nak dengarkan lagu pilihannya Coach Coach Hotai Komil Gaya. Okay, daripada filem Coach Coach Hotai dengan lagu bertajuk Komil Gaya. Dan yang daripada Udit Narayan, Alka Yagnik dan juga Kavita. Dan sunyi lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya daripada Puan Rosni pula. Dan dengarkan lagu duet daripada Ida Izri dan juga Deman Jauh Adik Saya Abis Sorang. Ha, terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan, semuanya untuk anda dalam Melodi Permata hingga pukul 12 malam nanti.

Sebuah lagu daripada Dato' Atan dengan lagu bertajuk Memburu Rindu yang baru saja menghiburkan kita bersama 10.50 minit malam. Okay, saya nak bacakan sedikit titipan daripada saudara Ramli Jaafar, okay, yang kini dalam perjalanan nak balik ke Benut. Okay, dia kata tadi DJ ada beritahu bahawa raya raya macam main raya. Ha, okay. Tapi suasana berbeza bagi saya apabila pada pilihan raya yang lepas, ketika itu mak saya masih ada lagi. Ha, dia teringat lah ni kan. Ha, okay. Tapi balik ni dia kata rumahnya sunyi sepi. Ha, kenangan saja yang terpahat dalam fikiran dan juga hatinya. Ha, okay. Baik. Ha, yelah, pilihan raya yang lepas mungkin ibunya masih ada lagi. Okay, tapi balik untuk kali ini dah pilihan raya, dah tak ada lagi dah orang tuanya. Jadi salam takziah. Okey, itulah kan. Kadang-kadang bila kita dalam situasi macam ini, mesti kita ada teringat sesuatu. Mungkin benda dah lepas, benda dah berlalu, tapi kenangan tu masih lagi dalam fikiran kita, dalam hati kita, dalam diri kita, dalam memori kita. Jadi simpan elok-elok, simpan baik-baik kenangan yang tercipta itu. Okey. Handphone sekarang ada kamera kan. Kadang-kadang kita ambil gambar tu bukan untuk kita menunjuk, tapi sebenarnya itulah dia sebenarnya kenangan yang mungkin kita dapat cipta untuk cucu-cucu kita, okay? Untuk anak-anak kita yang akan datang nanti. Okay? Baiklah, semoga selamat sampai, okay? Cik Ramli Jaafar. Dan selanjutnya saya nak tunaikan lagu pilihan yang selanjutnya daripada Puan Rahimah, tunaikan lagu pilihannya daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Demi Kasih Sayang, dan daripada Saudara PND pula tunaikan lagu pilihannya, Memori Duket. Semuanya untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan dalam Melodi Permata. Terus kekal hingga pukul 12 malam nanti.

Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Eh, Pa.
1: Yo.
0: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
1: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
0: Haa, tak iya. Eh, yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa ke kad penalan. Eh, kau ada bawa kad penalan tak ni?
1: Kad penalan? Alamak! Alah, kad penalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan lah. Aku letak dalam nampak kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
0: Ha, itulah. Tapi tu itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar undi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
1: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan.
0: Ha-ha.
1: Tapi kemenalan tak ada, payah juga.
0: Betul.
1: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi? Eh?
0: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat undi tu.
1: Eh, Din, aku dengar kan, Din. Aku dengar lah orang cakap.
0: Ayalah.
1: Aku cakap, orang cakap.
0: Ha, betul.
1: Eh, tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
0: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
1: Oh, jadi setiap undi tu penting lah eh?
0: Memang lah penting. Setiap undi

0: menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni. Ha.
1: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
0: Ha, betul.
1: Memang peluang tu 5 tahun sekali.
0: Ha.
1: Mengundi memang satu amanah kan?
0: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Ha. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa, bukan dari sebab maklumat yang antah berantah. Ha, macam tu.
1: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
0: Ah, betul. Yang tu betul. Sebab ni demokrasi, kan? Berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan, kan? Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara. Oh. Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza, tapi kita masih berkawan. Betul, yeah,
1: betul, betul, betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
0: Betul.
1: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang
0: dan berhemah lah, kata orang.
1: Dan berhemah, ya, betul.
0: Ha. Yang tu aku setuju. Ha. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
1: Oh, ha, itulah, betul tu, betul tu Din. Eh, kopi pun dah nak habis ni. Kopi pun dah habis ni. Ah, kat penalan pun dah ada. Amoh, masa untuk bergerak.
0: Cantik, cantik, cantik. Jom, sama-sama kita apa nama ni? Kita ke pusat undi tunaikan tanggungjawab kita.
1: Ah, jomlah.
0: Ha, eh? Eh, ni kau dah bayar belum? Ngundi-ngundi ke bayar-bayar?
1: Kak, kira kak?
2: PRN Johor ke-16.
3: Pengundi muda 18 hingga 39 tahun 48%, pertengahan umur 40 hingga 59 tahun 30%, warga emas 60 tahun ke atas 22%.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Kamu tahu nih apaan? Hah?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima kasih macam mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
8: Johor FM.

0: PRN Johor ke-16.
1: Dalam melaksanakan PRU Dewan Negeri Johor ke-16, ramai 42,971 orang petugas akan dilantik bagi mengendalikan proses tersebut. 1,076 buah pusat mengundi biasa yang mengandungi 4,889 tempat mengundi atau saluran dan 64 pusat mengundi awal bagi pengundian yang mengandungi 91 tempat atau saluran awal digunakan.
2: Jom kita mengundi.
3: Berhibur dengan

Johor FM Bermula Tengah Selatan, lagu daripada Nadif Basmalah, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpamu. Okey, baiklah, kita dah pun sampai ke penghujung dalam melodi pemata untuk edisi hari ini, hari Jumaat 10 Julai 2026, dan kepada semua seluruh rakyat negeri Johor, bangsa Johor yang layak untuk esok melaksanakan tanggungjawab anda sebagai pengundi di Johor. Okey, seramai lebih kurang 2.7 juta pengundi berdaftar di negeri Johor Darul Ta'zim. Laksanakanlah esok tanggungjawab anda, anda penentu masa depan untuk mencorak negeri Johor Darul Ta'zim, untuk melantik wakil-wakil rakyat di kawasan anda, untuk menentukan hala tuju di kawasan anda, kecemerlangan kawasan anda. Okey, jadilah pengundi yang bijak. Okey, dan datang awal, semak. Sebelum itu, semak dahulu di manakah lokasi untuk anda melaksanakan tanggungjawab anda. Okey, mungkin berada di kawasan yang berbeza dengan tahun-tahun lepas. Okey, ya, apapun, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan kepada semua petugas-petugas pilihan raya esok, semoga berjalan dengan lancar. Okey, dan serta siram dengan Allah SWT untuk segala urusan anda dipermudahkan segala-galanya. Dan juga begitu juga dengan anggota polis, anggota keselamatan. Okey, selamat menjalankan tugas, semoga dipermudahkan juga segala urusan anda semua. Dan kepada yang tengah madu, okey, nak balik ke kampung mungkin untuk melaksanakan tanggungjawab anda esok, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan teruskan juga mendengar Johor FM Permata Selatan, kerana kami akan dari pagi hinggalah ke malam akan berikan gambaran, akan berikan perkongsian info kepada anda, dan juga akan berikan keputusan penuh, okey, bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 untuk tahun 2026. Okey, jadi sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan hashtag Yongundi yang sahih di RTM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini adalah mengenai simpanan kecemasan. Hidup ini ibarat musim, ada hari cerah yang menyenangkan dan ada hari mendung yang datang tanpa amaran. Simpanan kecemasan itulah payung kita. Bukan untuk menunjuk kaya, tetapi sebagai perlindungan bila badai datang tanpa diduga. Mulakan sekarang walaupun hanya sedikit, kerana yang kecil bila dijaga dengan setia akan membesar bersama masa. Apabila tiba saat genting, kita tidak lagi panik kerana kita sudah bersedia. Simpan sedikit demi sedikit dengan sasaran menyediakan 3 hingga 6 bulan perbelanjaan sebagai tabung kecemasan. Dan jika terasa berat, mulakan dahulu dengan tabung kecemasan kecil. Jangan tunggu masa sempurna kerana permulaan yang sedikit hari ini lebih berharga daripada niat besar yang tertangguh.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. اللهم زينا بالستر والعفاف واسترنا بلباس القنوع والكفاف واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam. Kembali bersama-sama dengan saya, Lin Zainal. Temani anda ya, hari Sabtu hari ini 11 Julai 2026. Terima kasih kepada Reza yang telah bersama-sama dengan anda. Dan untuk rakan-rakan yang baru saja memulakan tugas, mungkin sebentar tadi jam 11 malam bakal berakhir pada keesokan harinya pukul 7 pagi. Pagi inilah kan. Semoga anda kuat. Semoga anda sentiasa bersemangat ketika menjalankan tugas ya. Dan kami di sini akan terus temani anda dengan pelbagai lagu-lagu menarik khas untuk anda, geng burung hantu. Layan terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Stadium Bola Sepak Dunia kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak...
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
6: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
5: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
8: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
7: Okay guys.
8: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
9: Teruskan bersama-sama dengan kami. Selamat tengah malam ya. Saya ucapkan untuk anda, apa khabar anda tengah malam ni? Semoga dalam keadaan sihat walafiat lah ya. Dan kepada anda yang masih lagi memandu, mungkin jumlah jalan raya, jumlah kenderaan di jalan raya sedikit banyak pada waktu-waktu puncak. Mungkin di tengah malam ni kan di bandar-bandar besar, jadi bertambah lah ya. Terutamanya untuk anda yang memandu di Federal Highway, di lebuh raya utama negara kan, kalau dah memandu agak lama juga, berhenti seketika nak minum secawan minuman panas ke, ada suka teh tarik, ada yang suka kopi panas kan, kopi tarik dan sebagainya lah. Yang penting kita segar, kita bersemangat ya, tidak mengantuk ketika sedang memandu. Bayangkan kalau kita dah memandu agak lama kan, terutamanya melibatkan jalan yang lurus seperti di lebuh raya utama negara kita tu, yang tidak ada lampu isyarat dan sebagainya kan, tentu sekali kita mudah rasa keletihan, kepenatan ya. Terutamanya untuk anda yang memandu bus express ya, yang memandu van, lori, trailer dan sebagainya. Kami doakan keselamatan anda, kesejahteraan anda ketika sedang memandu. Jadi layan terus bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

lagu bersama daripada projek terbandnya dengan Sudah Aku Tahu. Lagu ni popular pada tahun 2016. Baru saja menghiburkan anda. Selamat tengah malam saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Lin Zano di sini kembali lagi tengah malam ni. Jarang sangat-sangat kan dengar suara saya berkumandang tengah-tengah malam ni kan. Tapi tak apa, saya akan terus bersama-sama dengan anda sehinggalah jam 6 pagi nanti. Semoga rakan-rakan kita yang mendengar ketika ini dalam keadaan kesihatan yang terbaiklah ya. Kerana kesihatan ni sangat-sangat penting. Tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kalau kita sakit, segera makan ubat ya. Banyakkan berdoa jugalah. Semoga kita kembali pulih, kembali sihat seperti sedia kala. Kalau kita berada dalam keadaan kesihatan yang tidak berapa bagus kan, kadang-kadang sukar untuk kita meneruskan aktiviti kita seperti sedia kala eh. Terasa macam letih, lesu. Kadang-kadang nak baring, nak berehat kan. Tidak serancak sewaktu kita dalam keadaan sihat ya. Apapun, jangan lupa untuk terus tonton TV RTM yang meminati Piala Dunia FIFA 2026 dan nak sampai hujung-hujung dah ni pun kan. Apapun, kami di sini akan terus menemani anda. Dapat anda saksikan perlawanan di TV Sukan, TV OK, saluran TV OK dan juga menerusi RTM Klik. Butirannya akan saya kongsikan dengan anda sebentar saja lagi ya. Apapun, terima kasih kepada semua yang terus mendengar siaran ini, siaran tengah malam Geng Burung Hantu bersama dengan saya Lin Zaino di Nasional FM, sentiasa di hati.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

FM, okay? Di mana saja anda mendengar kami, mungkin di tempat kerja anda, mungkin di rumah, semoga segalanya berjalan dengan lancar lah, ya. Ramai juga rakan-rakan TikTok yang menyapa saya malam ni, yang temani saya, Sonic pun ada juga, Noor Azila, kita juga ada rakan kita DBY, begitu juga dengan Hashim, ya, yang ini kiriman daripada Misai, tak ketinggalan daripada siapa lagi ni, Hasliza. Apa khabar Hasliza? Semoga Hasliza okey, ya, tengah malam ni. Harry Sofian pun macam tu juga. Salam dari Rantau Panjang di Kelantan, GBH terbaik, kan. Begitu juga dengan Muhammad Noor Hakim, layan lagu tadi, ya. Lagu daripada Deep Purple dengan Soldier of Fortune menghiburkan anda. Itu bukan lagu baru tau, itu lagu lama. Jadi kalau anda tahu lagu-lagu yang disiarkan tu, boleh nyanyi sekali lah, kan. Kadang-kadang lirik itu kita ingat-ingat lupa, lupa-lupa ingat. Yelah, yang tengah menjamu selera, kan. Banyak juga restoran masih lagi buka, ya, beroperasi pada waktu-waktu macam ni, kan. Restoran mamak lah, di warung-warung, di kedai-kedai kopi dan sebagainya, kan. Hujung minggu, ramai juga yang masih lagi berjaga, belum lagi tidur. Alhamdulillah, kan. Jadi dapatlah kita nikmati kehidupan ini, kan, dengan jayanya, ya. Menghampiri satu pagi, Lin Zanu di sini terus temani anda. Bukan sekadar Mak Noor, ya, ramai juga rakan-rakan kita yang lain baru saja masuk TikTok Nasional FM. Jom masuk ramai-ramai. Yo Kalang, salam Lin. Zainode dari Kuala Terengganu, hadirkan diri. Tu dia. Sonic tak tidur lagi. Sonic, okay, sahabat kami, ya. Baby Yana, selamat tengah malam. Hari ni tidur lewat, tak boleh nak tidur lagi. Dengarlah lagu-lagu di Nasional FM. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat kami ucapkan untuk anda. Yang mana bagi salam tu, saya jawab salam anda awal-awal. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi hadirkan diri anda, dengarkan kami. Ada juga yang dalam perjalanan balik kampung, mungkin ada urusan, dapat panggilan kecemasan, mak minta anda balik, okay? Ada perkara yang perlu diuruskan, ataupun ada kenduri kendara, kan. Ramai juga rakan-rakan kita yang nak naik pelamin tu. Pilih tarikh yang cantik, okay? Tarikh hari ini 11 Julai 2026, walaupun hari ini merupakan hari mengundi, insyaAllah untuk anda yang berada di Johor, jalankan tanggungjawab anda, keluar mengundi, bermula 8 pagi sampai 5 petang. Dengarkan kami di Nasional FM, butirannya dari semasa ke semasa akan terus kami kongsikan bersama-sama dengan anda, bersama dengan pelapor-pelapor yang berada di lokasi, okay? Jadi layan terus Nasional FM. Sentiasa

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

keluar mengundi beramai-ramai. Untuk anda yang layak mengundi, bawa sekali kad pengenalan anda, perkara penting, perkara asas, perkara basic, okey. Dan jangan kongsikan kad pengenalan anda, serahkan kad pengenalan anda kepada orang lain, orang yang tidak anda kenali. Kan bahaya sebenarnya. Kita tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain, kena percaya kepada diri kita dan juga lakukanlah yang terbaik, okey. Masuk bila dah beratur tu, masuk bilik mengundi tu, mengundi dengan senyap, undi dengan betul, ada kotak disediakan tu, jangan main conteng-conteng. Undi anda sangat berharga, undi anda sangat berharga, undi anda juga rahsia. Bila keluar daripada bilik mengundi tu, senyap, okey, terus berlalu pergi, balik pulang lah, boleh buat aktiviti lain. Tapi saya merayu sangat-sangat kepada rakyat Johor, bangsa Johor, keluarlah mengundi, jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, yang terbaik, okey. Masa depan negara di tangan anda tau, itu sangat-sangat penting, ya. Hai, selamat pagi kepada anda. Kita ada Nur Azila Ash, juga Ismail Mat. Katanya Lin pernah duduk Kedah ke? Pernah lah. Cik duduk Kedah lama lah juga. Dah lah lama. 3 tahun dulu. 3 tahun. Bertugas kat Radio Langkawi di Kedah kan. 3 tahun. Jadi okey, tak ada masalah, ya. Nur Azila mengundi. Dia cakap dengan Ash mengundi Pahang, ya. Okey. Yang mana bagi salam sudah. Waalaikumsalam. Kedah hadirkan diri. Ramai orang Kedah awal pagi ni. Bersama dengan saya. Okey, di National FM sentiasa di hati. Kita teruskan hiburan lagi. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi lagu-lagu menarik menemani anda.

Semoga anda terhibur ya. Lagu-lagu medley, lagu-lagu Hindustan, lagu-lagu lama dibawakan oleh beberapa penyanyi handalan. Okey, antaranya Sonu Nigam, Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan kan. Penyanyi hebat, okey. Dari Bollywood. Nah, kita ada Bollywood, ada Hollywood juga ya. Apa pun, terima kasih kepada anda yang setia menemani saya di sini. Nama saya Lin Zainul. Saya perkenalkan diri saya lah. Mungkin ada yang jarang-jarang dengar suara Lin tengah-tengah malam, awal pagi. Kenapa Lin bertugas pada waktu begini? Tak adalah, sekali-sekala kan kita bantu rakan-rakan kita yang bercuti, yang berehat ya, yang ada urusan. Jangan lupa, hari ini merupakan hari pengundian di Johor. Keluar beramai-ramai, jalankan tanggungjawab anda. Okey, yang mana duduk luar tu mungkin dalam perjalanan ni nak balik ke Johor, anda orang yang hebat. Okey, kerana masa depan negara terletak di tangan anda. Kata Abang Din, ya, jarang-jarang lah dengan Lin Besaran. Abang Din Taiping ya. Ita Chok pun ada juga ya. Kita juga ada Talukun untuk Ami Langkawi dan juga Rosie Zali. Tak ketinggalan Siti Aisyah ya, untuk Wanz Z lah, banyak Z dekat ujung tu ya. Slow and steady. Terima kasih kepada semua yang terus bersama-sama dengan kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Bunyi bukan gurauan dan bunyi juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bunyi, hentikan tragedi.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM.

0: Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Kembali bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Okey, semoga anda terhibur, semoga anda cergas, cekal, tidak mengantuk. Dapat juga anda tonton secara langsung TV Sukan sekarang ini. Okey, perlawanan akan bermula sebentar saja lagi. Okey, jadi terima kasih juga kepada semua teman-teman yang setia bersama-sama dengan kami di National FM. Selamat pagi kepada Ita Chot, Nur Azila, rakan-rakan kita dekat TikTok ni, Nur Isa, Mat Isa. Kita juga ada kiriman daripada Sam DZ. Okey, Sam DZ dan juga ramai yang share TikTok kami. Dia kata, oh Lin tak tutup lampu ke kalau AJ dah tutup lampu? Saya seram ni awal. Ni dah pukul 2 pagi tutup lampu kan. Muncul pula yang bukan-bukan depan saya ni kan. Aiman Miao, selamat pagi juga dari Tawau, Sabah. Ash masih lagi berjaga, tapi tak, tadi Ash bagi tahu nak tidur sebab nanti nak mengundi kan, untuk rakan-rakan kita yang apa orang kata akan mengundi hari ini, awal pagi ini jam 8 pagi hingga petang nantilah ya. Jalankan tanggungjawab anda untuk keluar mengundi. Ini sangat-sangat penting ya. Keluar awal, kena pantau keadaan cuaca juga ya. Dan juga bawa kad pengenalan anda. Elak memakai baju yang ada logo parti dan sebagainya. Dan bila sampai ke tempat mengundi tu, beratur ikut arahan daripada petugas-petugas di pusat mengundi ya. Undilah dengan bijak sana. Ada kotak di situ kan, di kertas yang diberikan tu, pangkah dengan betul ya. Jangan conteng-conteng dan sebagainya, kerana ini akan merosakkan undi anda. Undi anda sangat-sangat berharga. Selamat mengundi kami ucapkan untuk anda. Teruskan bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

0: eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Terus bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati. Ramai yang sedang menanti-nantikan okay, perlawanan seterusnya untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlawan sebentar saja lagi antara Sepanyol, Spain bertemu dengan Belgium, dijadualkan pukul 3 pagi. Sekarang ni pukul 2.08 minit pagi ya. Awal lagi berbaki lebih kurang 48 minit, 50 minit lebih kurang macam itulah ya. Pertembungan akan berlangsung sebentar saja lagi. Sepanyol bertemu dengan Belgium. Saya kira ramai yang tak tidur sebab nak menantikan perlawanan suku akhir. Tumpuan akan diberikan oleh peminat-peminat bola sepak. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa lah ya. Dapat juga anda saksikan corak-coret secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 sekarang ini di TV Sukan, okay? TV Sukan bersama dengan pengacaranya Terence Stas dan juga tetamu yang diundang di konti. Dan sebenarnya Belgium pada tahun 1986 pernah menewaskan Spanyol, waktu itu 5-4 ya, menerusi sepakan penalti. Dan untuk anda yang mendengar kami, terima kasih banyak-banyak. Kami ucapkan untuk anda sementara menantikan game akan bermula sebentar saja lagi jam 3 pagi. Pertembungan Spanyol bertemu dengan Belgium, semakin banyak pasukan yang tersingkir, yang terbaik mara, okay, mara ke suku akhir. Jadi siapakah pilihan anda, siapakah yang akan membawa pulang piala, okay? Piala Dunia FIFA 2026. Sama-sama kita nantikan. Jangan lupa tonton TV RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih kepada anda semua, terus bersama.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi. Satu, aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Mini Piala Dunia.
4: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

akan terus bersama-sama dengan anda. Okey, rakan-rakan pendengar di seluruh negara yang sedang mendengar, yang sedang menantikan perlawanan seterusnya, siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang sekarang ini ditayangkan di TV Sukan. Okey, dapat anda saksikan TV Sukan 2.41 minit pagi. Beberapa minit saja lagi perlawanan akan dimulakan. Okey, pertembungan suku akhir antara Spain ataupun Spanyol bertemu dengan Belgium. Perlawanan yang dinanti-nantikan ini tentu sekali menjadi tumpuan para peminat yang masih lagi berjaga. Mungkin ramai yang sedang lepak di kedai kopi, okey? Apa kena kopi panas, ya? Sambil menantikan perlawanan yang akan bermula sekejap saja lagi. Jadi stay tune bersama dengan RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Dizalu di sini bersama-sama dengan anda. Selamat pagi. Terima kasih kami ucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar, ya, yang masih lagi berjaga bersama dengan kami di sini. Sebentar saja lagi Lin akan kembali untuk terus temani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Terus bersama-sama dengan kami Nasional FM sentiasa di hati. Halo, selamat pagi saya ucapkan untuk anda. Okey, kita ada ramai rakan-rakan dekat TikTok sekarang ini. Jim K, juga ada Nan ya, ada Nan Cik Will. Cik Will ke tu? Begitu juga dengan Amin Azmi, sedang bertugas katanya. Selamat bertugas. Okey, Wan-Wan, terhibur mendengar lagu-lagu yang disiarkan. Begitu juga dengan Aidil. Apa khabar Aidil? Selamat pagi. Ramai yang berjaga sebab sedang menantikan perlawanan antara Sepanyol bertemu dengan Belgium yang akan bermula bila-bila masa saja dari sekarang. Kalau anda dapat saksikan di TV Sukan, okey, mereka para pemain dah masuk ke padang. Okey, dah menyanyikan lagu kebangsaan negara masing-masing. Para penonton pun berdiri, penyokong masing-masing pun ramai, penuh stadium, penuh gila guys. Begitu meriah sekali dah kan. Yang dekat luar tu pun sedang lepak dekat kedai mamak menantikan perlawanan yang akan bermula. Sepak bola bermula sebentar saja lagi. Dan dapat anda saksikan menerusi RTM, okey, yang merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa untuk saksikan dan terus dengarkan kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

0: Berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta serakah.
1: Mini Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

saja dihiburkan lagu bersama daripada Sweet Charity dengan Camilia menghiburkan anda. Okey, perlawanan baru saja bermula pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium. Sekarang ini dapat anda saksikan di TV Sukan. Okey, siaran langsung RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar di mana saja anda berada yang bertugas. Selamat menjalankan tugas ya. Kuatkan semangat anda bertugas pada waktu gini. Sebenarnya memang mencabar juga ya. Mencabar kerana kita berdepan dengan masalah mungkin di hujung-hujung tu kan pukul 3 pagi, pukul 4 pagi terasa mengantuk dan sebagainya. Disebabkan di sebelah siang kurang mendapatkan rehat yang secukupnya, maklumlah kan kadang-kadang bila kita tidur tu suasana siang agak bising dengan

bunyi horn, bunyi suasana bingit di kawasan taman perumahan, ya. Jadi kena curi masa, cari masa untuk anda tidur dengan lena. Kesihatan kita sangat penting untuk sama-sama kita jaga, ya. Terima kasih juga kepada anda yang terus menemani saya di TikTok. Ramai ni rakan-rakan mendengar dekat TikTok. Okey, yang menonton kami, yang mendengar kami, okey. Antara yang masih lagi setia, kita ada Farhan, Yong Izzah, selamat pagi semua. Vivi, Virginia, ya, kita juga ada Chaja 78. Selamat pagi Nim, Sunflower pun ada juga. Hello. Tak tengok bola ke? Bola baru saja bermula. Pok Su Mary, terima kasih Pok Su Mary, Pok Su Mary, ya. Juga untuk Latif yang ketika ini tetap layan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda, layan terus lagu-lagu yang disiarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Tak perlu kita rasa megah sangat, Lin.
2: Megah kenapa?
1: Tak perlu kita rasa macam orang nak kena pandang tinggi dengan kita, Lin. Sebabnya, Lin, rendah diri itu adalah kelas yang tertinggi sebenarnya.
2: Yelah, kalau kita hidup bermegah-megah, kita pun akan rasa tidak selesa. Akan timbul je pelbagai masalah. Contohnya, penyakit air.
1: Dr. Kongo cantiklah, Lin. Berapa awak
2: beli? Mahal.
1: Saya baru nak sihat. Janganlah kongsi. Saya senyum je kalau orang tanya macam berapa. Alah, adalah anak-anak bagi.
2: Tapi kalau tak bagi tu harga, nanti orang ingat kita ni miskin benar.
1: Sebenarnya ada manfaat kat diri kita sendiri tau kalau kita merendah diri ni.
2: Sikit-sikit nak tanya harga.
1: Oh, gelang tu?
2: Tak perlu. Tanya. Tak saya nak cakap ni.
1: Tak perlulah. Rendah diri, Lin.
2: Saya dah rendah. Bawa meja dah ni.
1: Kau mana, Lin? Lin?
2: Naik balik. Tadi bawa meja. Kata rendah diri.
1: Baiklah. Layan terus, geng.
2: Kakak petang. Ku cari cahaya dalam kekalutan wang. Terus bersama-sama dengan kami. Inilah National FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi untuk anda. Masih lagi berjaga ke bersama dengan saya dekat sini, okey? Ramai juga rakan-rakan dekat TikTok ni, ha? Ada yang keluar masuk, ada yang bertugas, ya? Ada yang nak tidur sekejap. Sebab di sebelah pagi nanti mereka akan keluar mengundi di Johor. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia. Keluar mengundi, ya? Keluar mengundi untuk pilihan raya negeri Johor, ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan kalau anda dapat saksikan di TV Sukan sekarang ini, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium sekarang ini, ya. Perlawanan cukup hangat sekali. Spanyol berjaya mendapatkan satu gol. Belgium masih lagi kosong. Dan penonton begitu penuh sekali di stadium. Perlawanan begitu cantik sekali dapat anda saksikan. Okay? Tak kira di rumah ke, di kedai mamak ke, di restoran ke, di mana-mana. Seperti dengan Piala Dunia FIFA 2026. Ramai yang menyaksikannya di luar. Mungkin ada yang menyaksikan di skrin putih, skrin layar besar tu kan. Di mana-mana padang yang diadakan. Apatah lagi hujung-hujung minggu ni kan. Kita lepak santai, ya. Sambil menjamu selera. Kebersihan kena dijaga. Kalau dah makan tu, buang sampah di tempat yang sepatutnya. Terus bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Selamat pagi, kami ucapkan untuk anda. Lizanu di sini terus menemani anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik terus menghiasi halwa telinga anda. Dan keputusan semasa sekarang ini, Spanyol 1, Belgium 1. Dapat anda saksikan perlawanan ini di TV Sukan. RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Lagu persembahan daripada Budak Kacamata ya, dengan Bintang telah menghiburkan anda. Selamat pagi kepada semua teman-teman yang mendengar kami. Kadang-kadang saya melihat ya apa yang disiarkan di skrin ini, kadang-kadang mata saya teralih kepada iklan ataupun perlawanan bola sepak yang sedang berlangsung, Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin hangat, semakin panas ya. Kita tengok pun berdebar-debar dibuatnya kan. Apapun, jangan lupa untuk terus menjaga kesihatan. Kita juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan untuk memeriksa ya perkara asas, antaranya tekanan darah kita, paras gula dalam darah ya, kolesterol, berat badan dan juga indeks jisim badan kita iaitu BMI, dan juga status merokok ataupun vape kan. Lakukan pemeriksaan kesihatan untuk mengenal pasti ya. Semoga segala-galanya dipermudahkanlah kan. Kita boleh melakukannya sekali dalam setahun ataupun dua kali dalam setahun, maksudnya 6 bulan sekali lah ya. Kalau kita dah kenal pasti sesuatu tu melebihi paras bahaya, jadi kita boleh ambil tindakan drastik lah. Kita kurang-kurangkan perkara yang perlu kita kurangkan demi menjaga kesihatan kita. Terima kasih kepada semua, kekal menemani kami di sini. Nasional FM sentiasa

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
2: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: Emas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Haikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Tahu ni apa hal?
1: Awak kita?
6: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita sebagai pembantu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Kembali bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati, 4.19 minit pagi. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Di mana agaknya lokasi anda berada, ada yang baru saja terjaga dari tidur, kan? Kerana ada urusan penting yang perlu anda uruskan pada pagi ini. Hari ini hari Sabtu ya, 11 Julai 2026. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Yang mana mungkin berada dalam keadaan tidak sihat ya, kerap demam, kerap sakit. Mungkin disebabkan antara punca-puncanya, anda tidak mendapatkan tidur yang mencukupi ataupun berdepan dengan tekanan yang berpanjangan, kurang nutrisi, gula yang tidak terkawal, ataupun menghidapi penyakit yang belum lagi dikesan. Jadi perlu untuk anda berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan dan mengenal pasti apa sebenarnya yang berlaku terhadap diri anda ya. Ini kerana kalau anda mendiamkan diri, anda membiarkan saja penyakit tersebut datang dan pergi kan, sedangkan ianya tidak berlalu pergi sepenuhnya, ia akan mengganggu kehidupan anda, menjejaskan kesihatan anda juga ya. Jadi berusaha untuk mendapatkan rawatan agar ianya dapat dikenal pasti, dan ubat-ubatan yang diberikan itu perlu dimakan mengikut waktu yang ditetapkan ya. Terima kasih kepada semua, terus kekal bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Melayu terima kasih untuk bantuan.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
8: Mini Piala Dunia.
9: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama-sama dengan kami di Nasional FM. 15 minit menghampiri jam 5 pagi ya. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, insyaAllah pada pukul 5.57 minit pagi nanti akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sementara masuk waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu, Sabah adalah pada pukul 4.54 minit pagi, sebentar saja lagi. Di Labuan 4.58 minit pagi, di Kuching pula pada pukul 5.26 minit pagi. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

bersama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda ya. Perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 suku akhir antara Sepanyol dan juga Belgium baru sahaja selesai, baru sahaja berakhir. Tahniah diucapkan kepada Sepanyol 2, Belgium 1 ya. Dan selepas ini Sepanyol mungkin akan bertemu dengan Les Blues yang diketuai oleh Kylian Mbappe di Dallas Selasa depan dalam perlawanan yang sudah pun dianggap ramai pemerhati sebagai final sebelum final. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada Sepanyol yang berusaha bersungguh-sungguh, bertungkus lumus. Sebentar tadi perlawanan cukup panas, cukup mendebarkan ya. Saya yang tengok dalam konti ni pun terjerit-jerit. Sangat orang kata apa, mengkagumkanlah. Apapun, stadium kita penuh dengan ramai peminat-peminat dan ketika ini peminat Belgium bersedih kerana mereka tewas 2-1 ya, tewas kepada Sepanyol. Baiklah, sebentar saja lagi rancangan ulangan Raudah akan disiarkan dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Yang Bekerja. Ini merupakan bahagian akhir ulangan semalam yang telah pun diterbitkan oleh Nik Aidawati Yusof. Semuanya selepas ini bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Allahu Ta'ala. Dan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alan nasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir. Riwayat Muslim, yang bermaksud sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit. Orang yang suka meminta-minta, contohnya macam dia ada masalah, bila dia ada masalah, dia minta tolong pada orang lain. Sedangkan dia ada aset, ada rumah sewa pun ada, tanah pun ada, kan? Patutnya jual lah benda tu dulu. Kalau dah tak cukup, barulah minta tolong pada orang lain. Dah, ini duit pun tak, reta pun tak. Memang habis lah ribatnya, kan? Kita pula terkebih-kebih tengok reta dia. Kita tak ada reta, asyik nolong dia je. Bila nak ada reta, bila suruh, ya, jual harta dia, dah mengamuk, kan? Nak tolong, tolong. Tak nak tolong, sudahlah. Kita pula yang kena. Itu jadi masalah masyarakat ni. Orang yang tak tolong pula kena kecam. Patutnya kecamlah orang yang malas pergi kerja tu. Ini tidak. Kecamnya orang yang berusaha bekerja. Sebab apa dia tak tolong? Sebelum ni pun dia tolong juga. Perangai tak berubah. Jadi dia tak tolong supaya dia berubah. Masyarakat pula yang cemuh. Jatuh yang... yang malas bekerja tak kena kecam, yang rajin bekerja pula kena kecam. Itu tuan-tuan. Jadi kalau orang ni aset dia ada, harta dia ada, tapi masih lagi minta tolong pada orang, maka seumpama dia ni meminta bara api. Nabi kata orang ni minta bara api. Kalau diminta banyak tolong tu, banyaklah bara api dapat ke dia. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan para hukama berkata, carilah rezeki yang halal dan jauhi rezeki yang haram. Kita cari rezeki yang halal. Kau nak cari rezeki yang haram tu memang banyak, kan? Memang hidup kita tu tak nampak tu macam mewah, tapi cari rezeki yang halal. Kita kata tak, contoh macam kita duduk satu tempat kerja tu, gaji dia besar. Gaji besar, tak ada dapat beli aset apa pun. Duk pakai motor hatu je. Lepas tu bila ditukarkan, kita tahu dah, kalau kita pergi daripada tempat ini, mungkin pendapatan duit tepi kita ni akan berkurang banyak. Kita tahu tempat yang kita pergi tu memang tak ada duit tambahan. Tapi bila kita pergi sana, macam-macam pula kita boleh beli. Motor baru, dapat beli, dapat tukar pula kereta baru. Kadang-kadang kita pun tak expect. Nah, aku rasa aku duduk tempat ni macam dah mewah. Tapi tak ada apa benda pun yang nampak. Tempat yang aku duduk yang baru ni tak adalah mewah sangat. Tapi macam-macam aku boleh beli. Ini rezeki yang ada keberkatan. Itu sebab orang alim, ya, para ulama dia kata, kamu carilah rezeki yang halal. Hindarkan daripada rezeki yang haram. Hindarkan dirimu daripada mengemis kepada orang lain. Jangan. Ada masalah, kalau boleh usaha dulu. Usaha dulu, cari dulu. Kalau agak tak ada keperluan aset tu, jual dulu. Selesaikan masalah kita. Jauhi daripada mengemis ataupun meminta kepada orang lain. Berdagang itu lebih baik daripada menjadi pegawai. Sebab bila kita berniaga tu, kita boleh tambah pendapatan kita. Kalau kita bekerja ni, kalau pendapatan banyak tu je lah bulan tu, kan? Gunakan duitmu untuk berdagang dan hiduplah dengan sederhana. Maknanya orang yang berbisnes ni dia mewah. Kalau kita makan gaji, memang habis gaji tu habislah makan kita. Sebab kita pun nak makan gaji. Banyak itu je gaji kita yang kita makan. Tapi kalau kita buat perniagaan tu, dia mungkin lebih daripada apa yang kita fikirkan. Begitu juga kalau kita bekerja. Kita kata kita seorang je bekerja. Bini kita tak bekerja. Sebab apa? Sebab nak jaga anak. Dekat rumah sekarang pun boleh bekerja. Tak ada alasan sebenarnya. Boleh bangun pagi-pagi, buat kuih ke, suruh laki jual dekat ofis ke, tak ada masalah. Tambahkan pendapatan kan. Habis kalau dah hidup asyik baring aja kerja ni, memang tak ada. Banyak tu lah rezeki kan. Kita kena usaha sendiri. Jangan menjadi orang yang suka meminta ataupun orang yang suka mengemis. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Nasir bin Yahya berkata bahawa Nabi Daud alaihi salam terbiasa keluar dengan menyamar, lalu dia bertanya kepada seseorang tentang kelakuannya. Syekh As-Samarqandi ini diceritakan daripada Nasir bin Yahya, ada satu cerita Nabi Daud alaihi salam ini dia akan menyamar dan dia akan tanya pada orang-orang ya, di kampung itu ataupun di tempat itu, bagaimana keadaan diri dia. Tapi orang tak kenal dia sebab dia dah menyamar dah. Pada suatu hari Malaikat Jibril alaihi salam menjelmakan diri sebagai anak Adam. Suatu masa Malaikat Jibril alaihi salam dia rupa seorang pemuda sehingga ditegur oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud pun tegurlah kan. Macam biasalah jumpa orang ni tu, macam mana kamu rasa Daud ni, macam mana orang ni, macam gitulah kan. Maka Nabi Daud pun tegurlah pemuda tu. Dia tak tahu yang itu Malaikat Jibril. Hai pemuda, apakah pendapatmu tentang Daud? Dia kata, wahai pemuda, si Daud tu kamu kira macam mana perangai dia? Begitu kan? Maka jawab pemuda tu, sebaik-baiknya. Oi, Daud tu bagus kalau kita lah kan. Daud tu bagus kan. Namun ada satu sifat yang kurang baik. Tapi tu yang tak syok tu kan. Gitu. Macam orang lah kan. Kita tanya, kamu tengok awet aku ni macam mana ni? Tunang aku ni okey ke tak kan? Kita tanya pada kawan kita. Lepas tu kawan kita kata, tunang kamu okey kan. Tapi bila kita dengar tapi tu, tegak terus lah kepala kita kan. Ni mesti benda tak best ni kan. Gitu. Tapi kenapa dipilih kamu ya? Pula dah. Maknanya tunang kita tu cantik lah. Jadi maknanya bila Malaikat Jibril AS kata gitu, namun ada satu sifat yang kurang baik. Bila Nabi Daud AS tahu perkara tersebut, dengar perkara yang kurang baik, maka dia tanya, apakah itu? Tapi ada benda lah yang tak elok pada Daud ni. Bila gitu Nabi Daud pun tersentak lah. Maka dia tanya, benda apa tu ? Gitu kalau kita. Maka jawabnya, kamu makan dari Baitul Mal padahal tidak ada seorang hamba yang lebih disayangi oleh Allah daripada orang yang makan hasil tangannya sendiri. Malaikat Jibril pemuda tu, Malaikat Jibril yang berupa pemuda tu, dia kata Nabi Daud ni, dia makan daripada duit zakat je tiap-tiap bulan. Asyik terima sedekah hidak agak tak? Sebaik-baik orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala adalah orang yang makan daripada hasil tangannya sendiri. Maka kembalilah Nabi Daud alaihi salam ke mihrabnya sambil menangis. Nabi Daud alaihi salam pergilah tempat dia balik, rumah dia balik, nangis dia. Selalu orang bila tanya dia keadaan Daud, semua kata bagus, orang baik apa gitu gini kan. Tiba-tiba ada pula yang tak bagus, baru dia dapat tahu perkara tersebut. Menangis Nabi Daud AS dan memohon kepada Allah Ta'ala, ya Tuhanku, ajarkan kepadaku usaha yang dapat saya kerjakan sehingga saya tidak lagi mengambil belanja daripada Baitul Mal. Nabi Daud alaihi salam berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ajarkan dia tu satu ilmu yang mana dengan ilmu tersebut dia dapat mencari rezeki tanpa dia mengambil daripada PPZ, umpamanya lah, okay? Daripada pusat zakat, daripada JKM, mana gitu. Begitu juga dengan kita. Kita kalau dah hasil terima bantuan JKM, berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kita ni kemahiran agar kita keluar daripada kelompok yang dapat bantuan tersebut. Sebab orang yang paling Allah Ta'ala sayang, orang yang kerja mendapat hasil daripada usaha tangan dia sendiri. Begitu. Walaupun RM10 ke RM15 tak apa, dia bekerja, usaha dia, kan? Ini dapat RM15,000, dapat RM10,000, tak, tapi rasuah, tak jadi apa juga, kan? Itu maknanya. Jadi oleh itu Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Daud alaihissalam membuat pakaian perang. Maka Allah Ta'ala berikan ilmu kepada Nabi Daud alaihissalam, pakaian perang, dan membentuk besi di tangannya sehingga bagaikan adunan. Besi yang duduk di tangan Nabi Daud alaihissalam, lembut dia tu macam adunan kuih donat. Macam gitulah. Macam kita tengok, kita pegang adunan kuih tu. Macam itulah Nabi Daud pegang besi. Maknanya boleh bentuk macam-macam jenis rupa. Allah Ta'ala ajarkan Nabi Daud alaihissalam. Setelah selesai melayani hajat di tangannya sehingga bagaikan adunan, setelah melayani hajat rakyatnya, dia kembali ke rumah membuat baju besi. Maka Nabi Daud alaihissalam pun, ya, lepas dia bersembang, berbual apa semua dengan masyarakat, maka dia pun sambung pekerjaan dia, buat baju besi. Dan dijual untuk belanja keluarganya. Nabi Daud AS pun dah jual baju besi itu, maka untuk perbelanjaan ahli keluarga dia. Kalau tidak, Nabi Daud asyik terima zakat je kerja dia. Bila dah kena teguran begitu daripada Malaikat Jibril yang berupa pemuda, tersentak hati dia. Dan demikianlah firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan kami bentukkan besi untuk Daud, dan kami ajarkan kepadanya membuat pakaian perang dari besi untuk menjaga kamu daripada senjata semasa perang. Maknanya, kalau kita ada masalah, kita nak berkendak kepada sesuatu, berdoa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum. Mintalah, aku perkenankan. Kenapa sombong sangat tak nak minta? Rasa hebat sangat boleh selesaikan masalah. Allah Ta'ala suruh minta, aku perkenankan, Allah Ta'ala kata. Itu sebab kita ni, kalau kita, ya Allah, aku nak minta, ya, anak-anak yang soleh minta. Seorang hamba Allah Ta'ala tu, dia ajarkan anak dia, minta apa yang kamu nak minta pada Allah Ta'ala. Walaupun benda tu tak logik, kamu fikirkan, kamu nak minta, minta. Kamu nak kereta sport, kamu nak rumah, ya, rumah yang bagi istana, mintalah. Walaupun kamu rasa nak benda tu boleh dapat ke tidak. Sebab yang memberi rezeki bukan kamu. Yang memberi rezeki ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berikan kamu rezeki, maka Allah Ta'ala menjadikan asbab bagi rezeki itu datang kepada kamu. Kullu syai'in sababa. Setiap benda ada asbab dia. Ya? Sebab apa dia ni? Dia ni pandai. Oh, dia ni rajin mengaji ni. Rajin belajar. Sebab dia. Tak ada orang tiba-tiba pandai. Dia ni rajin tidur tak? Tapi pandai pula dia. Jarang berlaku, kan? Maka Allah Ta'ala memperlakukan asbab, ya? Sebab apa dia ni naik pangkat? Dia ni naik pangkat, semua kerja dia boleh buat. Memang selayak dia, kan? Itu asbab sebenarnya, ya? Memang tak sebenarnya, sebelum tu pun dia memang dah layak. Tapi kenapa orang lain yang naik, kan? Itu makna rezeki seseorang ni. Iaitu sebab kita ni, kalau masalah ada masalah yang tak terselesai, berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kesimpulan yang kita dapat kongsikan pada hari ini, ya, carilah pekerjaan, bekerjalah dan berbanggalah dengan pekerjaan yang kita ada. Sebab kita mencari rezeki yang halal untuk, ya, terlepas daripada meminta-minta dan juga menyara keluarga kita dengan rezeki yang Allah Ta'ala redha dan juga rezeki yang disukai oleh Allah Ta'ala, iaitu rezeki yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dan talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTI.

menemani anda di National FM, sentiasa di hati. Hari ini merupakan hari mengundi ya bagi Johor, pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan disarankan kepada para mengundi untuk keluar awal kerana pusat-pusat mengundi dibuka seawal jam 8 pagi hinggalah 5 petang nanti. Dan dengan itu juga sebanyak 1,140 pusat mengundi beroperasi di seluruh negeri Johor ya. Pengundi juga boleh menyemak saluran pusat mengundi dan juga masa yang disyorkan melalui portal semakan daftar pemilih SPR. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia untuk keluar mengundi ya. Undi anda adalah rahsia, undi anda sememangnya sangat penting dan anda yang merupakan penentu masa depan negara. Untuk panduan muslimin dan muslimat dia sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.57 minit pagi. Masuk waktu syuruk pula adalah pada pukul 7.09 minit pagi nanti. Jadi teruskan setia menemani kami di National FM. Rakan tugas akan kembali temani anda jam 6 pagi ya. InsyaAllah bersama-sama dengan Iz Azlan. Dengan itu saya Lin Zanu mengundurkan diri. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
3: Awak kita.
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan saya bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
10: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Habis Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. 3S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sah rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan. Sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah. Kalau kita tak jaga elok-elok, orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan, perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik tolong jauhi. Tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram. Sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey? Terasa? Tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
9: Nidaul Islam. #penyiaran jahil.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana, hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana, آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menziarahi orang sakit. Kita perlu tahu bahawa ziarah itu rahmat, bukan sekadar lawatan. Saudara-saudara sekalian, ada manusia yang hari ini masih mampu berjalan, namun esok kakinya tidak lagi kuat menanggung badan.

0: Ada yang hari ini ketawa bersama kita, namun esok hanya air mata menjadi teman setia. Sakit bukan sekadar ujian. Ia adalah panggilan halus daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengajak hambanya kembali tunduk, kembali dekat, kembali ingat kepada Allah. Dan ziarah kita bukan sekadar langkah kaki, tetapi tanda bahawa hati kita masih hidup, masih ada kasih, masih ada iman. Maka hari ini, mari kita belajar bagaimana ziarah itu menjadi rahmat, bukan sekadar lawatan, agar setiap langkah kita dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, niat ziarah kita adalah kerana Allah, bukan sekadar adat. Ziarah itu bermula dari hati. Kalau hati kita ikhlas kerana Allah, maka setiap langkah menuju ke rumah orang sakit itu adalah rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menziarahi orang sakit, dia berada di dalam rahmat Allah. Maka jangan kita pergi sekadar ikut-ikut. Orang lain pergi, aku pun pergi. Contoh, jangan ziarah hanya kerana takut orang kata kita tak ambil berat. Tapi hadirkan niat, ya Allah, aku datang untuk mencari redamu dan menggembirakan saudaraku ini. Yang kedua, pilih waktu yang sesuai. Orang sakit, tenaganya terbatas. Kadang-kadang, satu senyuman pun sudah memerlukan kekuatan. Maka, jangan kita datang pada waktu dia sedang letih atau ketika dia baru ingin berehat. Contoh, sebelum datang, hubungi ahli keluarga, tanya, waktu apa sesuai untuk saya datang ziarah? Itu tanda kita menjaga hati, bukan sekadar memenuhi jadual kita sendiri. Yang ketiga, jangan lama-lama. Ziarah tu bukan pada lamanya kita duduk, tetapi pada maknanya kehadiran kita. Kadang-kadang, kehadiran yang singkat tapi penuh kasih lebih menenangkan daripada duduk lama tetapi membebankan pesakit. Contoh, datang 10-15 minit, bagi salam, senyum, tanya khabar, doa, kemudian beredar dengan baik. Itu lebih indah daripada duduk berjam-jam hingga pesakit keletihan. Yang keempat, ucap jaga kata-kata kita. Ucap kata-kata yang menenangkan. Lidah kita ni kecil, tapi kesannya besar. Satu ayat boleh menghidupkan harapan, satu ayat juga boleh mematikan semangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita untuk berkata, tidak mengapa, sakit ini penyuci dosa, insya-Allah Allah beri kesembuhan. Contoh, jangan sesekali berkata, "Eh, nampak teruk sakit ni." Tapi katakanlah, "Insya-Allah Allah sayang, ini tanda Allah ingin mengangkat darjat awak." Biarlah kata-kata ini menjadi ubat, bukannya menjadi racun. Yang kelima, doakan pesakit. Kita datang bukan hanya membawa badan, tetapi membawa doa yang mungkin menjadi sebab kesembuhan. Allah sebut, dan apabila aku sakit, wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Contoh, letak tangan dengan lembut lalu berdoa. Doakan untuk pesakit. Semoga Allah beri kesembuhan. Ya Allah, engkaulah yang boleh memberi kesembuhan. Sembuhkanlah saudaraku ini. Walaupun doa tu nampak ringkas, tapi penuh harapan kepada Allah. Yang keenam, beri harapan kepada saudara kita, bukannya beri ketakutan. Orang sakit, hati dia rapuh. Jangan kita tambahkan duka dengan kata-kata yang menakutkan. Ingatkan mereka tentang rahmat Allah, tentang kasih sayang Allah yang luas. Contoh, jangan kita cakap, ini mungkin tanda ajal awak dah dekat dah ni. Tapi katakan, Allah Maha Pengampun, setiap sakit ini penghapus dosa dan Allah nak angkat darjat awak. Biarlah mereka tenang dengan harapan, bukan ketakutan. Saudara-saudara sekalian, ziarah itu bukan sekadar kita datang, duduk dan pulang. Tapi ziarah adalah sentuhan hati yang menghubungkan dua jiwa dalam kasih kerana Allah. Mungkin kita, bagi kita itu hanya beberapa minit, tetapi bagi orang yang sakit, itu adalah kekuatan, itu adalah cahaya dalam gelapnya ujian. Maka jangan kita pandang ziarah ini, jangan kita pandang ringan kepada ziarah ini. Kerana boleh jadi langkah kecil kita itu boleh menjadi sebab Allah merahmati hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang lembut hatinya, yang hadir membawa rahmat dan pulang membawa keberkatan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini. Sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Kalimantan Selatan.
1: Tapi tak berhenti setakat tu. Nabi sambung lagi. Tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba. Sab'a marrat. 7 times Nabi ulang balik. Beruntung, beruntung, beruntung, beruntung, beruntung, beruntung dan beruntunglah. Man lam yarani wa amana bi. Siapa yang tak pernah tengok aku tetapi dia tetap beriman dengan aku. Siapa tuan-tuan? Kita. 7 kali Nabi ulang. Kita ni maknanya tuan-tuan, golongan yang beruntung dan bertuah. Walaupun tak macam sahabat tadi boleh tengok Nabi kan. Oh tuan-tuan, kalau tengok wajah Nabi kita rasa damai. Banyak riwayat mengatakan contohnya macam siapa Aisyah radhiyallahu anha di dalam bilik tengah jahit baju. Tiba-tiba jarum yang diguna jahit baju tu terjatuh. Maka dia meraba-raba. Nabi dekat luar, Nabi dengar. Aisyah, kau cari apa tu? Aisyah kata, aku cari jarum ya Rasulullah. Jatuh tengah jahit ni. Nabi pun bangun. Nabi pun selak langsi. Aisyah terus jumpa tuan-tuan. Nabi selat langsi, Nabi jengah gitu macam kita kan. Jengah gitu. Aisyah terus jumpa. Lepas tu Aisyah toleh muka Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, muka engkau ni macam bulan terang. Sampai aku dapat jumpa balik aku punya jarum. Sebab tu kita ada, bila kita selawat kan, kita ada sebut kan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Badrun ni apa? Seperti bulan waktu malam yang terang. Syamsun tu apa? Matahari waktu siang yang menyinari seluruh alam. Itu wajah Nabi tuan-tuan. Maknanya Nabi ni memang Masya Allah. Tuan-tuan kalau jarum hilang, jangan panggil Qadi Johor Baru. Memang gerhana seluruh alam tuan-tuan. Kan? Kita tahu dalam riwayat je lah. Boleh bayangkan lah wajah Nabi indah kan. Bukan saja dia indah, dia handsome tuan-tuan. Oh, tuan-tuan kalau buka surah Nabi siapa yang cantik? Nabi siapa yang handsome? Nabi Yusuf kan? Sampai ada surah Yusuf kan? Semua orang tahu. Cerita Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dia punya handsome dia sampai dia nak kena perkosa. Semua orang tahu cerita dia. Saya cerita sikit. Itu dalam Quran tu diberitakan tentang Nabi Yusuf ni. Di mana Zulaikha kan? Zulaikha ni kan dia yang mengasuhnya Nabi Yusuf ni. Oleh kerana hari-hari dia asuh, dia tengok Nabi Yusuf tak tahan. Maka dia ambil satu cerita, kaedah macam mana supaya orang tak tahu suami dia tak ada dalam istana. Maka dia kunci nak perkosa Nabi Yusuf alaihissalam. Dan bila terbongkar bahawa Zulaikha yang bersalah bukan Nabi Yusuf, dan bila dibicarakan, tengok keadaan Nabi Yusuf punya baju, adakah koyak di depan ataupun koyak di belakang. Apa yang berlaku? Sah dan sabit bahawa Nabi Yusuf punya baju koyak di belakang. Ini menunjukkan dia dikejar oleh Zulaikha. Dan Nabi Yusuf di pihak yang benar, Zulaikha di pihak yang salah. Maka terbongkar cerita tu. Kawan-kawan Zulaikha ni semua tahu, engkau ni apa barang, Yusuf tu anak buah engkau pun kau nak rogol. Jadi Zulaikha tak puas hati pasal dia dituduh kan. Macam kita inilah, netizen tuduh kan. Kan? Jadi dia buat apa? Zulaikha buat apa tuan? Zulaikha buat apa? Satu hari dia panggil kawan-kawan perempuan dia masuk dalam satu dewan. Dia buat satu majlis. Dia jemput kawan-kawan dia masuk dalam satu dewan. Dan setiap kawan dia yang datang, yang perempuan-perempuan ni, dia bagi dua barang. Satu dia bagi buah. Ada riwayat mengatakan buah apple. Ada riwayat mengatakan buah limau. Satu lagi, dia berikan pisau yang tajam untuk dikupas. Orang Arab tuan-tuan, saya ada pengalaman 4 tahun dekat negara Arab. Orang Arab ni, kalau pergi ziarah rumah dia, memang dia kalau bagi kita hidangan ataupun jamuan, antaranya dia akan bagi buah. Buah yang belum lagi dipotong. Memang siap bagi dengan pisau. Itu tanda penghormatan kepada tetamu, duyuf. Kenapa? Kalau dah dipotong, itu tanda telah dicemari. Kalau belum potong, dia suci lagi. Jadi kitalah tetamu yang kena potong sendiri. Maka Zulaikha begitu, dia bagi seorang sebiji dan seorang sebilah pisau. Kita orang Melayu ni lain lah. Kalau tetamu datang, kita dah siap potong kan. Potong 4 kan. Tengok kalau ramai, kita potong 20. Tak cukup kan. Semasa tetamu dia sedang mengupas buah, maka Zulaikha perintahkan Nabi Yusuf untuk keluar dari pintu kanan. Kau keluar aje, kau lalu depan tetamu aku. Nabi Yusuf pun keluar. Nabi Yusuf jalan. Tengah-tengah dia jalan tuan-tuan, tetamu Zulaikha ni, dia nampak Nabi Yusuf ni dah macam malaikat. Diriwayatkan semua dalam dewan tu menjerit macam histeria. Oh, apa ni malaikat ke apa? Menjerit-jerit tuan-tuan. Terkejut masing-masing. Kenapa handsome gila? Kata orang kita sekarang ni lah, Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yusuf keluar balik ikut pintu sebelah kiri. Bila Nabi Yusuf dah keluar tuan-tuan, itu yang masing-masing Kebanyakannya, dia panggil mu'zam, kebanyakannya kawan-kawan Zulaikha itu mendapati jari masing-masing luka pasal tak perasan dia terhiris jari dia. Oh, tuan-tuan, akak-akak tadi tengok saya, ada yang putus jari tak? Itu pun tuan-tuan, Nabi Yusuf punya handsome macam itu jika dibandingkan dengan Nabi kita yang kita raikan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yusuf hanya memiliki sebahagian kehandsoman yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, tuan-tuan. Sebab itulah orang yang menekuni, cuba dia kaji, dia belajar, contohnya macam kitab Syama'il Muhammadiyah, diceritakan tentang wajah Nabi kita. Kalau boleh aku nak jumpalah Nabi, kalau boleh aku nak jumpalah Nabi, dalam mimpi pun jadilah, ya Allah. Ha, macam itu tuan. Tapi apakan daya, kita ni dah jauh zaman kita dengan Nabi. Namun tak apalah, walaupun kita tak dapat jumpa Nabi, tapi Nabi tetap mengatakan kita antara umat yang beruntung dan bertuah.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
2: Hello Permata kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata,
4: lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
4: Khabar Dari Seberang, Gencu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
4: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
4: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
5: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata,
4: Aura Permata,
3: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Assalamualaikum dan Assalamualaikum Malaysia Madani. Hai semua keluarga Johor FM. Apa khabar? Khabari. Harap semua dalam keadaan sihat sejahtera dan ceria hendaknya. Lily Khalid di sini kembali temani anda untuk pagi Sabtu. Tarikh 11 Julai 2026 bersamaan 25 Muharram 1448 Hijriah. Hari mengundi hari ini, seperti kita dengarkan lagu Mari Mengundi tadi, dan ayo bangsa Johor tunaikan tanggungjawab kita hari ini. Ya, peluang untuk setiap bangsa Johor menentukan hala tuju negeri bagi tempoh 5 tahun akan datang. Yang berusia 18 tahun ke atas, kita turun tunaikan tanggungjawab, dan insyaAllah hari ini pun di Johor FM kami akan kongsikan kepada anda seawal pagi nanti, pukul 8 pagi nanti, sampailah ke malam keputusan malam ini. Ya, insyaAllah ada laporan terus dari lokasi bersama dengan rakan-rakan pelapor kita, dan juga ada siaran langsung ya di TikTok, juga di FB Johor FM. InsyaAllah sambil berhibur, sambil kita penuhi siaran Johor FM hari ini dengan cerita Hari Mengundi. Untuk jam pertama ini, berhibur dahulu dengan lagu Cinta daripada Amy Mastura. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

6.46 minit pagi waktu ini di Johor FM Radio, pilihan nombor 1 Bangsa Johor. Tiga frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Jangkaan hari ini ya, lebih 300,000 pengundi luar dijangka pulang pada hari ini, 11 Julai 2026, untuk pulang ke Johor bagi mengundi. Jadi sila rancang perjalanan anda, pastikan guna aplikasi Tuju untuk semak keadaan trafik ya. Kemudian kenderaan mesti berada dalam keadaan yang baik sebelum anda mulakan perjalanan. Dan yang paling penting, baki touch and go, e-wallet ataupun kad debit mencukupi. Dalam pemanduan sila patuhi had laju, berhati-hati ya, pulang dengan selamat dengan hati yang tenang. Kerana kita pulang bukan saja untuk bertemu dengan keluarga, tetapi juga untuk menunaikan tanggungjawab bagi keharmonian dan juga masa depan negeri Johor. Patuh arahan ketika pengaktifan smart lane dan berhenti rehat di kawasan yang selamat seperti rehat dan rawat ataupun R&R. InsyaAllah, sekejap lagi Lily akan kongsikan juga ramalan cuaca bagi negeri Johor pagi, petang, ya, untuk kita keluar mengundi. Dan malam ini kita menantikan malam keputusan yang penuh dengan debaran. Selamat pagi semuanya untuk warga Johor dan juga pendengar Johor FM yang mana dengarkan kami waktu ini. Antaranya kita ada sapaan daripada Kak Tina Renggam. Hari mengundi katanya. Ucapan untuk semua pendengar dan juga yang mengenali. Juga ada sapaan daripada, oh tadi Kak Tina. Yang ni Kak Zai Renggam. Jiran ke? Selamat hari lahir untuk Mazwin Binti Matar katanya. Semoga sihat selalu. Dan juga untuk bangsa Johor, jom keluar mengundi. Bak kata Kak Zai Renggam. Meneruskan hiburan di waktu ini, keindahan alam untuk anda sedang memandu menuju ke Johor bagi pulang mengundi ya. Tenang-tenang semuanya, insyaAllah yang baik-baik saja untuk kita semua. Teruskan kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Tip sebelum mengundi hari ini, pastikan anda semak dahulu maklumat anda ya di MySPR semak ya, dan kemudian kita akan tahu di situ tempat untuk mengundi juga saluran kita ya, dan pastikan dokumen pengenalan yang sah. Jangan lupa bawa kad pengenalan, IC tu penting eh. Tak ada kad pengenalan, tak dapat tunaikan tanggungjawab sebagai pengundi hari ini ya. Rancang perjalanan di situ akan dipaparkan waktu yang sesuai untuk anda keluar mengundi, dan elakkan pukul berapa, semua akan dipaparkan di situ ya. Dan pastikan memilih pakaian yang kemas, yang sopan, elakkan pakaian yang mengandungi unsur kempen ataupun lambang parti politik. Dan satu lagi yang paling penting, jaga diri, kekal hidrat, bawa bekal air, kipas tangan tu, kipas elektrik tu, dan juga bawa payung. Kita buat persediaan sahaja ya. InsyaAllah Lily akan kongsikan dari semasa ke semasa, dan rakan-rakan pelapor kita juga akan bawakan gambaran suasana bukan saja di siaran Johor FM, tetapi juga ada video dan juga gambar akan dibuat naik di media sosial Johor FM. Hari ini pastikan anda terus kekal setia bersama dengan kami dari pagi sampailah ke malam ya, untuk dapatkan laporan penuh dan juga suasana hari mengundi. Kalau tengok PRN yang ke-15 yang lepas kan, 2022 bulan Mac kan, ada yang tak dapat turun mengundi kan, ada yang belum cukup usia 18 tahun. Hari ini kita dapat rasai lagi suasana hari mengundi tu, kerana kita bangsa Johor ada tanggungjawab untuk kita pilih siapa wakil yang boleh menentukan masa depan negeri Johor. InsyaAllah sekejap lagi utama 7 pagi ke udara, terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: PRN Johor ke-16.
1: Pengundi muda 18 hingga 39 tahun 48%, pertengahan umur 40 hingga 59 tahun 30%, warga emas 60 tahun ke atas 20%.

0: 2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Untuk perkembangan selanjutnya, terus bersama wartawan Muhammad Najib Mashhur di Maharani. Silakan Najib.
1: Baik, terima kasih. Seramai 2,727,926 pengundi yang layak mengundi akan melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Johor ke-16 hari ini. Saudara, daripada jumlah itu, 2,703,175 merupakan pengundi biasa, manakala 12,041 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan, dan 12,710 daripada anggota polis dan pasangan yang telah pun selesai melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Saudara, seramai 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi bagi Duin Johor pada kali ini. Daripada jumlah itu, 138 merupakan calon lelaki dan 34 terdiri daripada calon wanita. Saudara, dapat juga dikongsikan di mana 27 dun menyaksikan pertembungan 3 penjuru, 14 dun 1 lawan 1, 12 dun menyaksikan pertembungan 4 penjuru dan 5 penjuru di 3 kerusi dun pada kali ini. Dan pada ketika ini, saya berlintas langsung dari N15 Maharani menyaksikan pertembungan 4 penjuru yang diwakili oleh calon Perikatan Nasional Anwar Hayan, Barisan Nasional Dato' Ashari, Muda Amir Jack dan Pakatan Harapan Takiuddin Cik Man. Bagi Dun Maharani pada ketika ini, seramai 40,040 orang akan turun mengundi, termasuk daripada mereka telah pun melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Alhamdulillah, cuaca pada ketika ini begitu baik, akan memberi laluan kepada semua mereka yang akan hadir bagi melaksanakan tanggungjawab dan amanah selaku pengundi yang akan dibuka secara rasminya pada pukul 8 pagi nanti sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sekiranya itu sahaja yang dapat saya kongsikan, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan peratusan keluar mengundi hari ini mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, ia berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkempen yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Kira-kira 2.7 juta pengundi layak mengundi yang melibatkan sejumlah 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran di seluruh negeri. Dalam pada itu, hujan dan ribut petir dijangka melanda beberapa kawasan di Johor hari ini. Met Malaysia menjangkakan hujan di daerah Johor Bahru, Batu Pahat, Kulai, Muar, Pontian dan Tangkap pada sebelah pagi. Bagaimanapun, berkemungkinan tiada hujan di 6 daerah berkenaan pada sebelah petang dan malam. Sementara itu, daerah Keluang, Kota Tinggi dan Segamat dijangka mengalami ribut petir pada sebelah petang, manakala keadaan cuaca sama diramalkan melanda Mersing bermula dari petang hingga malam. Bagi penumpang, menampung peningkatan permintaan penumpang yang pulang mengundi. Sebanyak 36 tren tambahan bagi perkhidmatan tren elektrik disediakan Kereta Api Tanah Melayu Berhad, KTMB, bersempena PRN Johor bermula semalam hingga esok. Melibatkan laluan KL Central, JB Central dan JB Central Gemas. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, maklumkan diskaun tambang 30% bagi laluan Gemas JB Central Gemas sepanjang tempoh tersebut turut ditawarkan.
2: Sambutan yang amat menggalakkan, KL Central ke JB Central, 95% seat telah habis dijual. Dan kita buka selama banyak 48 trip. Daripada 48 trip yang kami buka, adalah separuh adalah trip tambahan dan separuh adalah berjadual.
0: Laluan baharu yang menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau Thailand dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi tadi. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan seiring dengan itu, laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok ditutup sepenuhnya. Pembukaan laluan itu dijangka meningkatkan kecekapan pergerakan, perdagangan, logistik serta memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan Malaysia-Thailand. Majlis perasmian tersebut disempurnakan Perdana Menteri dan rakan sejawatnya dari Thailand Anutin Chanvirakul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberitahu laluan baharu tersebut bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara sekaligus dapat memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsula Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south. And through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Susulan kes tikam pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Namun, tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 11 Ogos depan. Sementara itu, ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak-anak dengan menapasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Menurut Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Azmawati Waman Nor, tanda tekanan boleh dilihat melalui corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
4: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sepanyol mengesahkan tiket ke separuh akhir menerusi kemenangan dramatik 2-1 ke atas Belgium awal pagi tadi. Fabian Ruiz terlebih dahulu meletakkan La Roja di hadapan sebelum Charlie Di Ketelere menyamakan kedudukan buat Belgium menjelang rehat separuh masa. Ketika perlawanan tampak menuju masa tambahan, Mikel Merino muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada minit ke-88 selepas penjaga gol bergantian Belgium, Senny Lomans, gagal mengawal bola dengan kemas. Kemenangan itu menyaksikan Juara Eropah 2024 itu bakal berdepan Perancis dalam aksi separuh akhir di Dallas Rabu ini. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok empat terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stel Solbakken berkata, anak buahnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar dunia dan kini hanya perlu kekal, tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Fokus utama Norway adalah meninggalkan corak permainan yang menjadi kekuatan pasukan tanpa gentar berdepan skuad kendalian Thomas Tuchel.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Gencatan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran

0: Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. Kalau kita lihat kan 7 Julai yang lalu, suatu hari mengundi awal ya, keseluruhan 94.49% turun mengundi. Dan hari ini jangkaan 70% oleh SPR ya, yang akan turun mengundi. Jadi bangsa Johor, mari sama-sama kita turun untuk buktikan yang kita ambil berat tentang masa depan negeri Johor. Kalau dengar dekat dan berita utama 7 pagi tadi, ada ramalan cuaca yang diberikan. Jadi Lily kongsikan sekali lagi untuk sebelah pagi ni ya. Hujan diramalkan berlaku di daerah Johor Bahru, Batu Pahat, Kulai, Mua, Pontian dan juga Tangkak. Dan untuk 6 daerah ini, jangkaan tiada hujan sebelah petang dan malam ya. Manakala daerah Keluang, Kota Tinggi, Segamat dijangka mengalami ribut petir di sebelah petang. Dan keadaan cuaca sama diramalkan melanda Mersing bermula dari petang hingga ke malam. Jadi sila sediakan payung sebelum hujan ya. Semak dulu di My SPR Semak, perincian tentang tempat anda mengundi dan waktu untuk anda mengundi yang paling sesuai. Sebab apa? Ada yang tutup awal ya. Dibuka seawal pukul 8 pagi untuk tempat mengundi, tapi ada tutup awal pukul 11 pagi seperti di Pulau Besar, dan akan ditutup secara berperingkat pukul 2 petang dan paling lewat pukul 6 petang. Jadi anda semak terlebih dahulu di My SPR Semak untuk perincian tempat mengundi anda. InsyaAllah hari ini sepanjang hari bersama dengan Johor FM Permata Selatan untuk dapatkan gambaran suasana dan juga cerita tentang hari mengundi dari pagi sampailah ke malam ini, malam keputusan PRN Johor ke-16. Untuk jam ini, antara lagu-lagu yang akan temani kita, ya, ada Kai Bahar, Alalala Sayang. Adakah orang Kelantan pulang ke Johor mengundi? Lagu ni untuk anda ya. Adik saya habis sore. Bukan senang, semua kena. Dan juga ada Izan Hanzi dengan lagunya Dari Bawah. Semuanya menanti anda di jam ini. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: PRN Johor ke-16.
5: Pengundi muda 18 hingga 39 tahun 48%, pertengahan umur 40 hingga 59 tahun 30%, warga emas 60 tahun ke atas 22%.

7.44 minit pagi waktu ini di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. 11 Julai 2026, hari Sabtu, bersama 25 Muharram 1448 Hijriah. Sambil anda bersiap-siap untuk keluar mengundi tu bangsa Johor, tengah sarapan pagi ke, tengah berjoging dulu ke, tengah memandu, tak apa, Lily temani anda sampai ke destinasi. Sambil tu Lily kongsikan kepada anda untuk klik tajuk berita. Biar Lily yang selak-selak surat khabar tu, tengok apa yang menarik di dada akhbar ya. Antaranya ini apa yang tular di media sosial. Polis kejar suspek dari Pandan Indah hingga ke Kajang, jumpa pistol dalam kereta. Apa yang dikongsikan oleh Ketua Polis Daerah Ampang Jaya ya. Insiden bermula 3.10 pagi apabila anggota MPV IPD Ampang Jaya memeriksa kereta terbabit yang mencurigakan di Bulatan Mawar. Kedua-dua kenderaan tidak bertindak melarikan diri, bertindak melarikan diri secara agresif ya, dengan melanggar pembahagi jalan sebelum memandu melawan arus di Plaza Tol Batu 9 hingga Plaza Tol Batu 11 Ceras. Ya, dan hasil pemeriksaan dalam kenderaan menemui satu objek menyerupai pistol, manakala semakan mendapati kenderaan terbabit adalah nombor pendaftarannya palsu. Dan kes disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan, juga Seksyen 36 Akta Senjata 1960. Lagi satu video yang tular juga di media sosial tentang seorang pemandu Mercedes kan, ditahan kerana ingkar arahan polis DSJR. Ya, di sekatan Jalan Raya Lebuh Raya Esprin, perhampiran Institut Tadbiran Awam Negara Intan Selasa lalu. Dan apa dikongsikan oleh Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, lelaki tempatan usianya 20 tahun hadir ke balai polis bersama ibunya yang juga pemilik kereta tersebut selepas dihubungi pada pukul 1.30 pagi Selasa lalu. Dan video yang tular itu menunjukkan insiden sebenar berlaku pukul 12.15 tengah malam Selasa. Kejadian berlaku ketika anggota JSPT Kuala Lumpur menjalankan ops pelbagai kesalahan di Lebuh Raya Sprint dari arah Hartamas menghala ke Kerinci Link. Baik, seterusnya, 120 karya semarak sayembara penulisan puisi Pahang First. Jumlah ini sangat menggalakkan dan mencerminkan minat masyarakat terhadap seni sastra ya. Bertemakan aspirasi Pahang First, sayembara berkenaan memberi ruang kepada rakyat kelahiran Pahang, anak jati sana, permastautin serta mereka yang menetap di negeri Pahang berusia 18 tahun ke atas untuk menzahirkan pandangan terhadap pembangunan negeri menerusi karya kreatif. Baik, sekejap lagi Lily akan kongsikan lagi untuk klik tajuk berita, tetapi kita nak melangkah ke bahagian sukanya. Selit sikit Piala Dunia 2026. Apa cerita kan? Jangan ke mana-mana. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Tajuk Berita.
1: Tujuh 52 minit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Ada yang terkebil-kebil ke matanya tu. Yelah, bersengkang mata je. Ya. Tengok perlawanan Piala Dunia pagi tadi. Awal pagi tadi, Spain 2, Belgium 1. Dan kita dapat saksikan juga sumbangan gol daripada Fabian Ruiz dan juga Mikel Merino pada minit ke-88. Membawa Spain ataupun Spanyol ke peringkat separuh akhir berjumpa dengan Perancis. Ya. Dan tengah malam nanti, bukan tengah malam, pukul 5 pagi nanti, 12 Julai, kita menantikan juga pertembungan antara Norway dan juga England. Jadi saksikan perlawanan ini, stream secara percuma saja menerusi aplikasi RTM Klik ataupun tonton di saluran RTM, TV OK ataupun Sukan Plus. Sama-sama kita berikan sokongan pada buat Piala Dunia 2026 dan RTM selaku penyiar rasminya. Baiklah, pasal cerita pasal bola pula, kita cerita pula pasal pelari pecut negara kita, Azim. Nampaknya kempunannya untuk rebut emas apabila false start. Ha, kalau tengok juara 100 meter, nak dapatkan pingat emas untuk 200 meter kempunan apabila peluang memburu lagi satu pingat ini tersingkir sejurus perlumbaan bermula, sekaligus mengulangi episod mengecewakan yang pernah dialaminya pada sukan Si Hanoi 2021. Ya, dalam pada itu juga, seorang lagi wakil negara, Pangeran Aidil Auf Hacham, tetap mencari tumpuan apabila menamatkan perlumbaan di tempat keempat dengan catatan masa 21.15 saat dan sekaligus mempamerkan peningkatan memberangsangkan di pentas Asia. Itu sahaja untuk Arina Sokan. Lily kongsikan kepada anda dalam ruangan Klik Tajuk Berita. Kita berehat seketika. Layan lagu dulu di Johor FM Permata Selatan sebab Lily nak cuba pancing rakan-rakan pelapor kita yang sudah pun bersiap sedia di pusat mengundi yang ditugaskan seawal pagi tadi lagi. Ya. Jadi terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan untuk dapatkan gambaran suasana dan juga laporan penuh seawal pagi ini sampai ke petang dan sampai ke malam ini. Malam keputusan bagi PRN ke-16 Pilihan Raya Negeri Johor.